0: naon iteng? Mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teharara yang kei.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: betah kene.
1: Iya.
0: Iya. Urang mah kajian nyuling deui weh sorangan.
2: Soreang merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmi lah kampung gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di kampung gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3, 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: dunia produksi tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

Kamu nang di mana wae? Ayana masih disarankan ke Propas Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasundan. Aya kegiatan di dinten ieu Pokari Run 2026 digelar. Siapkan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Event lari nasional berskala besar Pokari Run 2026 akan berlangsung selama 2 hari pada hari ini tanggal 19 sampai dengan 20 September di Kota Bandung. Dan dengan jumlah peserta yang besar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama kegiatan berlangsung. Ada sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari rute Pokari Run, antara lain Jalan Merdeka, Panda, Wastu Kancana, Pajajaran, Cicendo, RRE Marta Dinata, Dago, Diponegoro, Sukaratman, Ciamplas, Cicahem, Kiara Condong, Gatot Subroto, Asia Afrika, Sudirman, Gardu Jati, hingga kembali ke kawasan balik kota Bandung. Gitu, dan pengaturan lalu lintas akan dilakukan sejak dini hari pada hari Sabtu tadi 19 September 2026 di sejumlah ruas jalan, dan dijadwalkan mulai sekitar pukul 5 hingga 7 tadi. Sementara pada hari Minggu besok, ini pengaturan lalu lintas akan berlangsung lebih awal, yakni sekitar pukul 4 hingga pukul 8 pagi. Wali Kota Bandung Muhammad Barkan mengatakan bahwa pelaksanaan Pokari Run tidak akan disertai penutupan jalan secara total. Pengaturan dilakukan dengan skema pengalihan arus serta berbagai ruang antara peserta lomba dan pengguna jalan.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi.

0: AC. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.

0: Selamat pagi Sampurasun, selamat pagi untuk Anda semuanya nih kaum dagu Perompat RRI Bandung yang saat ini masih setia bersama kami Perompat RRI Bandung. Sampurasun Pasundan, obrolan di pagi hari ini seperti biasa nih kaum dagu, kita selalu menghadirkan narasumber, dan pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Kang Muhammad Yogaswara, seorang pegiat budaya. Kita akan berbicara dan juga berbincang perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
1: Selamat pagi Rante.
0: Kabar baik ya Kang, saya panggilnya Kang Yoga atau Kang Muhammad, Kang Ahmad atau gimana Kang?
1: Alhamdulillah baik, bisa dipanggil Yoga.
0: Kang Yoga, baik Kang Yoga, ini seorang pegiat budaya nih Kang Yoga. Jadi banyak mungkin ingin disampaikan begitu ya, sedikit banyaknya perihal kemandirian dan juga kedaulatan adat budaya. Ini bagaimana Kang, bagaimana? Silakan.
1: Iya, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan RRI yang ya telah mengundang saya untuk memberikan opini di ruang publik di radio tercinta kita ini.
0: Iya.
1: Okay. Terkait tentang tema besar kemandirian adat dan budaya, yang ingin saya soroti sih sebenarnya, yang ingin kita soroti terkait hilangnya jati diri bangsa, adat dan kelinglungan kita semua terkait siapa diri kita di tengah negara tercinta kita ini. Jadi apa sih masyarakat adat itu? Apa sih masyarakat tradisi itu? Lalu posisi kita sebenarnya ada di mana? Siapa sih sebenarnya yang menyandang labelan masyarakat adat itu? Apakah masyarakat yang
0: berdiam di pedalaman,
1: wilayah tertentu, atau justru kita semua adalah masyarakat adat?
0: Iya, betul.
1: Nah, karena ketika kita memahami siapa itu sebenarnya masyarakat adat, kita akan mulai mengerti siapa sebenarnya pemegang mandat kedaulatan bangsa kita. Dimulai dari masyarakat adat. Pelabelan masyarakat adat secara umum itu dilabeli dengan masyarakat yang bermukim di suatu daerah tertentu, misalnya kita sebut sebagai kampung adat. Nah, ketika kita melabeli bahwa masyarakat adat hanya segelintir komunitas di suatu adat, di suatu daerah tertentu, maka kita yang berada di kota, kaum disebut kaum urban itu menjadi komoditas yang empuk untuk digiring menuju kepentingan tertentu. Ketika kita kaum urban yang tidak mengenal jati diri kita digiring untuk suatu kepentingan tertentu, maka hegemoni terkait kemandirian adat budaya akan selalu menghimpit kita. Contoh budaya-budaya luar sudah sering masuk, kita terus digerus, mulai dari musik, fashion, makanan. Nah, itu kan budaya-budaya asing sudah mulai merangsak ke kita. Betul. Sedangkan pertahanan kita, karena kita tidak mengenal siapa sebenarnya masyarakat adat, pertahanan kita hanya berada di pemukiman-pemukiman wilayah tertentu yang disebut sebagai masyarakat adat.
0: Baik.
1: Seperti kampung adat Baduy, Cirende, Kampung Naga. Nah, kita yang di kota sebenarnya harus mulai membuka nurani. Siapa sih kita sebenarnya kaum urban ini? Karena sejatinya masyarakat adat itu bukan hanya mereka teman-teman kita yang ada di kampung adat tertentu. Justru masyarakat adat itu melekat kepada setiap warga negara Republik Indonesia ini.
0: Baik, jadi definisi
1: dimulai dari
0: baik, ya, definisi masyarakat adat sendiri sebenarnya mungkin agak salah begitu ya Kang ya, sehingga pertahanan tadi begitu jadi sangat-sangat kecil gitu, hanya istilahnya mengandalkan masyarakat yang ada di pedalaman jadinya begitu ya Kang ya.
1: Betul, karena sengaja digiring seperti itu untuk menghegemoni semua kepentingan-kepentingan ya kita sebut politik tertentu sajalah. Ketika kaum urban yang mayoritas berada di tengah kota kehilangan jati dirinya, menganggap bahwa mereka bukan masyarakat adat, maka semakin hari ekonomi politik kita akan tergerus, terhegemoni.
0: Baik.
1: Kemandirian-kemandirian sudah tidak ada lagi di tengah kota. Karena bentuk dari penjajahan sekarang itu mulai merambah ke mindset bukan secara militer. Dijauhkan dari budayanya, dijauhkan dari leluhurnya, dijauhkan dari jati diri bangsanya. Ketika itu sudah hilang, seperti kata Bung Karno dalam Trisaktinya, pertahanan kita harus berbudaya, politik, ekonomi. Politik ekonomi kita sudah hancur, budaya kita sekarang diserang juga. Maka hasilnya kita dihegemoni oleh kekuatan-kekuatan besar di luar sana.
0: Oke, baik, sehingga jadi ini semuanya untuk penopang atau tergerusnya budaya ini tinggal sisa-sisa begitu ya Kang ya, yang ada di masyarakat adat begitu. Jadi berat sekali bebannya begitu ya Kang ya, Kang Yoga.
1: Betul. Karena kesadaran masyarakat urban di kota ini sangat rendah terkait tentang budaya. Sedangkan budaya itu meliputi segala unsur kehidupan, bukan hanya tentang seni dan tari.
0: Betul.
1: Jadi ketika budaya didefinisikan hanya sebatas kesenian dan
0: tarian gitu ya, seni musik.
1: Maka hasilnya seperti ini, kita tidak mandiri dari di segala bidang, terutama di ekonomi dan politik. Kita hanya menjadi komoditas sesaat untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
0: Baik, menurut Kang Yoga sendiri nih, bagaimana nih peran dari masyarakat kota begitu ya? Apakah masih bisa diselamatkan ini untuk masyarakat kota sendiri? Ini membangun kemandirian supaya tentunya juga tidak tergerus dengan budaya yang masuk, arus globalisasi gitu ya Kang Yoga?
1: Tentu. Tahap awalnya harus dimulai dari penyampaian-penyampaian informasi yang sejati terkait siapa jati diri masyarakat kita semua, khususnya sebenarnya. Kita coba, yang saya lakukan juga selalu mencoba turun ke bawah, memberikan informasi-informasi bahwa sebenarnya masyarakat adat itu kita yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini.
0: Oke, negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya, Kang ya.
1: Betul. Karena pemegang mandat, pemegang dan pemilik mandat itu sebenarnya masyarakat adat. Pemimpin tertinggi itu Bapak RT.
0: Iya.
1: Bukan Bapak Presiden.
0: Betul.
1: Ketika orang ingin membuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu, ingin membangun sesuatu, apa dulu yang harus ditempuh? Pasti izin dari RT atau surat pengantar dari RT/RW.
0: Baik.
1: Nah, sebenarnya bila dipahami, masyarakat adat itu dimulai dari tiap RT masing-masing daerah.
0: Untuk di wilayah perkotaannya.
1: Betul. Mau di kota ataupun di desa, pemimpin tertinggi itu adalah Bapak RT.
0: Baik, baik. Oke. Nah, Kang tadi Akang menyinggung perihal negara. Jadi sebenarnya masyarakat adat itu negara kesatuan Republik Indonesia begitu ya kali ini ya. Nah, betul. Kalau pendapat Akang sendiri bagaimana nih melihat konsep kedaulatan adat budaya ini dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah ini ada potensi benturan atau justru saling melengkapi? Karena kan kita tahu Indonesia ini sangat luas sekali begitu ya, dengan ragam budaya, apalagi di perihal budaya yang ada di Jawa Barat saja begini ya. Tidak hanya orang Sunda saja begitu yang hadir, tapi juga dan tinggal begitu, tapi juga berbagai etnis begitu, Kang.
1: Untuk potensi perpecahan menurut saya sangat minim ya, selama ruh dari negara kita pegang yang kita kenal sebagai Pancasila, karena azimat bakti negara kita berupa sayang dapat merekatkan dan menghindari segala potensi perpecahan.
0: Keranggangan, betul ya.
1: Betul, maka saya pikir dan saya rasa walaupun kita berbeda tentang gaya ataupun cara, ciri, tapi rasa persatuan itu akan selalu ada.
0: Baik, baik. Ya, baik. Jadi tidak menjadi sebuah perpecahan ya, jadi saling melengkapi satu sama lain begitu ya, Kang ya.
1: Oke. Okay. Betul. Selama penggiringan akan selalu ada. Tapi selama kita teguh dan tengkuh memegang Pancasila, saya pikir tidak akan kuat. Contohnya ya, jadi ke politik nih. Selama ini kita kenal gubernur kita yang sekarang saja dilabeli sebagai apa, tapi akhirnya bisa menjadi pemimpin saat ini. Yeah, dari betul. Beliau kan merepresentasikan sosok dari figur budayawan.
0: Betul. Artinya budaya ini bisa berperan dalam pembangunan nasional begitu ya, Kang ya? Yang inklusif begitu ya. Betul.
1: Iya, fondasi utamanya justru budaya. Ketika budaya kita pegang, kita terapkan, kita lestarikan, kita lakukan, laksanakan, maka ekonomi politik akan mengikuti, bukan sebaliknya.
0: Iya.
1: Ketika ekonomi dan politik dijadikan landasan utama, budaya dikesampingkan, hasilnya seperti ini.
0: Oke, baik. Baik, Kang Yoga nih sebagai seorang pegiat budaya nih, Kang Yoga mungkin bisa melihat bagaimana peran dari organisasi atau mungkin pemerintah sendiri ini dalam memperjuangkan kemandirian kedaulatan adat budaya. Sampai sejauh mana gitu, Kang?
1: Sejauh ini kalau sudah rusak sih sebenarnya, karena saat ini yang terjadi hanyalah hubungan transaksional antara pemimpin dan yang disebut aktivis atau para budayawan yang ada di Jawa Barat ini. Menurut saya sekarang sudah rusak. Jadi sistemnya hanya untuk transaksional, memenuhi kepentingan calon pemimpin. Maka yang mendapatkan benefit hanya mereka-mereka yang mempunyai akses politik terhadap para pemimpin.
0: Naik. Naik. Artinya ini budaya dijadikan sebagai alat jadinya ya, Kang ya, begitu kok. Bisa dibilang komersialisasi gitu ya, Kang ya? Betul. Atau mungkin ada agenda-agenda terselubung gitu di balik budaya. Jadi sehingga ini kedaulatan budaya tidak terjadi begitu ya, Kang ya?
1: Ya, seperti itu. Seperti pentas seni atau pentas pewayangan atau apa, unsur-unsur politiknya kan sangat jelas.
0: Kontrasnya, Kang ya?
1: Iya, sangat jelas. Ujungnya kemana kita sudah tahu. Jadi bukan tentang penyadaran ke akar rumput masyarakat tentang siapa sebenarnya mereka, tentang bagaimana seharusnya mereka membangun negara ini. para elit politik hanya menjadikan, ya kalau tidak budaya, agama dijadikan alat politik lah, seperti itu.
0: Baik-baik, jadi sebagai alat hasil akhirnya begitu. Nah ini boleh disampaikan terakhir kali nih Kang Yoga, sesuai apa gitu ya, analisa dari Kang Yoga begitu, apakah dengan kepemimpinan Pak Gubernur saat ini, apakah kemandirian kedaulatan adat budaya ini akan kembali atau mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya? Silakan Kang Yoga.
1: Kalau saya melihat beberapa bulan ini, figur representasi dari budaya Sunda memang diperlihatkan, tapi terkait tentang kemandirian kita juga belum bisa
0: pastikan ya.
1: Lebih jauh, ya belum bisa menilai lebih jauh, karena bagaimanapun selalu ada kepentingan di balik itu, tapi harapan terbesar saya dengan terpilihnya gubernur kita yang baru sebagai perwakilan yang merepresentasikan figur budayawan, minimal angin segar untuk penetrasi ke akar rumput tentang pengenalan budaya yang sebenarnya dan pengenalan jati diri bangsa itu bisa dilaksanakan.
0: Baik. Ada secerca harapan begitu ya, Kang Yoga ya. Semoga saja nih dengan kepemimpinan ini juga karena sudah berang tuh perlu contoh ya Kang ya.
1: Perlu contoh. Pastinya, karena kan pemimpin itu teladan.
0: Teladan.
1: Bukan hanya lisan tulisan, tapi harus dengan perbuatan.
0: Baik, semoga saja tidak dimaknai oleh masyarakat sebagai apa ya istilahnya, tren saja begitu ya Kang ya. Tapi juga ada filosofi, makna-makna tersendiri gitu, bahwa kita juga kembali lagi ke akar budaya kita ya gitu, tidak melupakan jati dirinya kita, bahwa kita ini sebenarnya bisa bangkit kembali begitu ya Kang ya.
1: Ya, harapan terbesar saya itu karena budaya adalah rumah besar yang melingkupi dan mewadahi semua aspek kehidupan.
0: Okay.
1: Semua aspek kehidupan itu akarnya dari budaya. Ketika budaya terus disosialisasikan pada masyarakat umum, khususnya di perkotaan, harapan saya bisa menjadi secerca harapan dan cahaya penerang bagi mereka yang hampir hilang dalam terang.
0: Hilang dalam terang, betul ya. Bukan dalam gelap ya Kang ya, tapi dalam terang. Baik, oke. Dan mungkin kita sadari katanya kita ini bonus demografi gitu ya Kang. Jadi Gen Z dan juga Alpha, Beta ini akan menjadi penerus kita ke depannya. Dan kita ini bisa dibilang kalau dari sisi populasi surplus ya Kang ya. Surplus. Nah ini ke depan mungkin harapan dari Kang Yoga sendiri mungkin, atau analisa dari Kang Yoga sendiri, prediksi lah gitu ya, gimana nih ke depannya, kira-kira apakah anak-anak kita juga akan istilahnya juga menggunakan, atau bukan menggunakan ya, mengaplikasikan nilai budaya ini dalam kehidupan sehari-hari gitu Kang?
1: Kita selalu coba untuk audiensi dengan pemerintah, bekerja sama sebagai mitra untuk membuat atau merancang sebuah program-program yang bisa merasuk ke dalam lapisan penerus generasi bangsa, terutama generasi milenial Z ya, generasi Z, Alpha, Strawberry bangsa, untuk kembali menanamkan betapa pentingnya peran budaya bagi kehidupan, sehingga ke depan mereka lebih mencintai budaya milik sendiri, budaya orisinal kita sendiri, daripada budaya luar yang otomatis hanya menjadikan mereka komoditas, baik dari fashion,
0: yeah,
1: makanan, mm-hmm, musik, film, turunan-turunan dari budaya luar kan, yeah, sudah mm-hmm masif dan parah bagi mm-hmm generasi penerus kita.
0: Mm-hmm.
1: Baik. Generasi penerus kita lebih kenal artis K-pop daripada dalam sepuh kita.
0: Iya, betul, kita betul. Semoga saja ya, apa namanya, minat dan kemudian juga rasa keingintahuan, kemudian juga anak-anak ini bisa kembali mengenal adat budaya kita begitu ya Kang ya.
1: Amin.
0: Baik.
1: Amin.
0: Kang Yoga, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir untuk kita semuanya Kang Yoga?
1: Terakhir mungkin terima kasih telah kembali diundang.
0: Iya.
1: Semoga kita semua dengan terpilihnya gubernur kita yang baru menjadi sebuah angin segar untuk kita kembali menjadikan budaya sebagai penopang penopang bertumbuhnya negara kita.
0: Betul. Baik, Kang Yoga Suwana, terima kasih sekali sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Semoga senantiasa apa yang disampaikan ini juga bisa membuka kesadaran kita gitu ya, terutama masyarakat yang berbudaya punya ciri khas sendiri, jati diri sendiri begitu, untuk kembali menata diri, kemudian juga mempelajari begitu ya Kang Yoga ya, karena perlu ini nih Kang Yoga, perlu banyak hal yang harus kita kerjakan, terutama nih belajar memahami bagaimana sih sebenarnya diri kita gitu ya, dan kekayaan budaya yang kita miliki begitu, untuk kedaulatan budaya dan juga kedaulatan negara kita. Terima kasih Kang Yoga.
1: Sama-sama.
0: Atur nuhun, terima kasih.
1: Ya,
0: mangga, selamat beraktivitas Kang Yoga, sehat selalu.

0: opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.
2: Kaum nanggu di mana wayana masih diserangkan keberopat suara budaya Bandung ngalihkan acara salajengna kacida anu baris di jajaranku. Teh Rosianti, kalian ngaguar ngenaan komunitas Asep Asep Wijeng, enjing-enjing, wijeng, ngadang.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda di pagi hari ini dalam obrolan Kacida ya, Komunitas Cinta Budaya. Mau ngobrol apa kita pagi-pagi ini? Kayaknya agak serius ya pendengar obrolannya di pagi hari ini, karena kita akan ngobrol tentang KAA ya. Tapi Anda jangan salah dulu, kita enggak akan ngomongin tentang Konferensi Asia Afrika ya. KAA di sini adalah beda arti. Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang KAA-nya itu adalah kepanjangan dari Komunitas ASEP-ASEP ya. Dan saat ini di studio sudah hadir narasumber, ada Kang Asep Suwarna adalah Sekjen DPP KAA, kemudian juga ada Kang Asep Aji, praktisi seni tari ya. Iya, baiklah, dan kita langsung saja menyapa dulu narasumber-narasumber kita ya, yang tentunya namanya tentu Asep ya. Di sini hanya saya yang namanya bukan Asep ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang 4 pilar KAA ya. Apa sih 4 pilar KAA? Tapi kita kenalan dulu dong sama narasumber kita ya. Ada Kang Asep Suwarna. Kang Asep Suwarna ini Sekjen DPP KAA. Wilujeng Enjing Kang Asep.
2: Wilujeng Enjing Tete.
1: Wilujeng Enjing. Aduh, ini ya coba ada suaranya enggak Kang?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada, oke, baiklah. Ini Kang Asep ini adalah Sekjen DPP KAA.
2: Iya.
1: Oh, jadi komunitas Asep-Asep juga ada sekjennya?
2: Iya. Jadi kan itu organisasi, jadi seperti organisasi pada umumnya gitu ya. Jadi dari posisi ketua umum, ada sekretaris jenderal, ada wakil ketua, dan juga ada bidang-bidang. Jadi nanti ada ketua dan anggota di masing-masing bidang seperti itu.
1: Baiklah, seserius itu ya, komunitas ASEP-ASEP ini ya, organisasi ini seserius ini sampai jajarannya lengkap sekali begitu seperti ya.
2: Itu. Jadi karena memang ya itu organisasi itu kan memang ada istilahnya kan ada undang-undang yang mengatur gitu ya. Jadi kan memang tentu ada tujuannya gitu kan, ada ADART. Jadi memang tadi pun apa struktur pun jadi kepengurusan pun juga memang ada aturannya gitu kan seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik. Dan di sini juga Kang Asep Suwarna ini ditemani sama Kang Asep Aji ya. Kang Asep Aji ini praktisi seni tari. Kang Asep sebagai apa nih?
3: Siap. Abima sebagai anggota.
1: Anggota aja benar. Nah,
3: kebetulan Akama di Kota Bandung.
1: Oh.
3: Sama juga sekretaris. Tapi dalam hal ini saya sebagai praktisi seni saja.
1: Oh gitu.
3: Harusnya namanya Asep teh.
1: Iya, karena memang pasti yang masuk komunitas ini Asep ya namanya ya.
2: Memang harus Asep.
3: Harus Asep.
1: Yang pertama, nah ini nih yang menarik ya. Syarat pertama masuk komunitas Asep-Asep ini adalah namanya harus Asep tentu ya. Betul. Nah, tapi mau ngomong-ngomong nih sebelum kita ngobrol ke 4 pilar KAA ya, Kang Asep Suwarna.
2: Suwarman.
1: Suwarman. Oh, baiklah, di sini salah ya. Maaf ya.
3: Kang Arman.
2: Asman. Nama panggungnya Kang Arman. Nama lengkapnya Asep Suwarman.
1: Suwarman.
3: Itu nama panggung Arman.
1: Nama panggungnya Arman. Berarti bisa nyanyi dong kayak Arman Maulana gak sih?
2: Enggak. Yang ini enggak.
1: Yang ini enggak. Oke, Kang Asep Suwarman. Sebelum kita ke topik kita 4 pilar KAA nih, pengen tahu dulu. Ini sebetulnya komunitas KAA ini didirikan tahun berapa nih?
2: 2016 di 17 Juli.
1: Oh, 17 Juli ya. 2016.
2: Ya, secara resmi berdiri di tanggal itu.
1: Tapi berarti masih muda dong ya?
2: 8 tahun berarti ya.
1: Masih 8 tahun ya?
3: Tapi mungkin proses sebelum lahir juga kan
2: panjang.
1: Oh,
2: ya.
1: Proses jadi, untuk jadi satu organisasi atau komunitas ini? Tidak
3: sebulan dua bulan, prosesnya panjang.
2: Tahunan, jadi dari beberapa orang memang awalnya gitu kan. Ada kumpulan gitu kan, saling empati, tetap kemudian besar gitu kan. Ya mungkin ada beberapa tahun lah, mungkin ada 1-3 tahun ya barulah. Yang 17 Juli 2016 itu memang secara resminya gitu kan. Jadi
3: secara
2: yang
3: organisasi ya.
2: Betul, yang dibuatkan akta pendiriannya itu yang di tanggal 17 Juli 2016 itu.
1: Oke, dan yang melatar belakangi didirikannya komunitas ASEP-ASEP ini apa sih sebetulnya?
2: Ya itu tadi, jadi memang ada pertemuan beberapa orang gitu kan, karena satu Asep dengan yang lainnya tuh ya di situ ada kondisi yang memang mungkin satunya belum beruntung, satunya sudah memiliki kondisi yang lebih baik gitu kan, sehingga di situ timbul rasa empati untuk saling membantu sesama Asep. Nah, tetapi kemudian ya di situ berkembang gitu kan, ada tujuan-tujuan yang kemudian ditetapkan gitu kan dari komunitas ini seperti itu.
1: Apakah ini melalui riset dulu nggak sih, atau ke papa nyari data dulu yang benar-benar akurat bahwa nama Asep ini paling banyak, iya nggak sih, melalui itu dulu nggak?
3: Sebetulnya iya nggak juga, tapi kan nama Asep itu kan biasana kerja maletik mah rek nami lain Asep, oke sok dipanggil Asep.
1: Sok dipanggil Asep ya.
3: Asep gitu kan.
1: Oke. Okay.
3: Sehingga nama Asep itu ya boleh bilang populer lah, identik ya. Apalagi dengan munculnya punten seniman besar Asep Sundandar. Wah, nama Asep kan semakin booming gitu.
1: Oke, okay, baik. Tapi nama Asep ini identik dengan orang Sunda enggak sih?
2: Iya.
1: Atau ada Asep di luar orang Sunda yang namanya Asep, ada enggak?
3: Ada.
1: Ada itu juga. Kan,
3: tapi biasanya keturunan Sunda.
1: Ya. Gitu, keturunan Sunda ya. Iya,
3: ada nama Asep.
1: Oh,
3: tapi memang karena keturunan.
1: Ya. Apakah itu ibunya atau bapaknya yang orang Sunda, orang gitu Sunda. Ya. Tapi pasti salah satunya ada orang Sunda. Itu. Sehingga namanya ada Asep walaupun orang Bali atau orang mana gitu ya.
3: Betul gitu. Oke, minimal itu ada hubungan kaitan dengan budaya lah.
2: Ya.
3: Kebudayaan.
2: Makanya Asep itu sebenarnya produk Sunda karena mungkin namanya Asep tadi kata Kang Haji misalnya tinggal di Bali, itu udah pasti ditelusur itu secara keturunan garis pasti ada orang Sundanya, udah pasti.
1: Baik. Tapi bukan hanya sekedar kumpulnya apa nama-nama Asep

0: itu tadi berpijak tadi pada empat pilar tadi.
1: Di empat masih pilar itulah empat pilar ya. Ini ya. Nah oke okay. Nah
0: yang empat pilar ini memang diambil dari nama Asep. Empat huruf A, S, E, P.
1: Oh iya iya.
0: A-nya itu akhlak, S-nya itu sosial, E-nya itu ekonomi, P-nya itu pelestarian pendidikan, pelestarian budaya, dan lingkungan.
1: Ini menel pisan ya. Empat pilar ini ya, empat pilar kain.
2: Ini terakhir mah ayah pisan kebudayaan.
1: Ayah pisan kebudayaan, ayah pisan ya, nyambung ke budaya ya.
2: Karena ayah kebudayaannya dan lingkungan.
1: Ya. Oke, okay, baik. Boleh dijelaskan satu-satu nih, nah, Kang Arman. Kang Arman.
2: Aku sekjen ya, teman.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang pertama itu A, itu akhlak.
1: Akhlak. Nah,
0: jadi bahwa Asep itu memiliki karakter religius, perilaku terpuji. Nah itu yang diharapkan itu tercermin pada diri Asep dalam perilakunya. Nah kemudian S itu sosial. Jadi bahwa Asep itu diharapkan memiliki kepekaan sosial tadi, membantu Asep yang lainnya yang mungkin belum beruntung seperti itu.
1: Baik.
0: Atau bahkan juga membantu di luar Asep. Nah ini juga sesuai tagline dari komunitas Asep-Asep itu bahwa tagline-nya itu adalah di Asep ku Asep keur balarea. Jadi memang diupayakan ya minimal buat Asep dulu, tetapi kemudian itu juga ada untuk balarea, untuk semuanya lah, untuk masyarakat pada umumnya.
1: Baik.
0: Gitu kan. Nah, kemudian E itu ekonomi, bahwa Asep itu memang diharapkan itu memiliki kemapanan ekonomi. Nah,
1: baik.
0: Sehingga tadi ya diharapkan bisa mampu tadi untuk membantu berbagi tadi.
1: Baik.
0: Nah, kemudian yang terakhir P, pendidikan, pelestarian budaya dan lingkungan. Jadi bahwa Asep juga diharapkan memiliki pendidikan yang cukup, yang mumpuni dan juga wawasan yang luas sehingga itu siap dalam menghadapi tantangan zaman dan juga tadi pelestarian budaya juga diharapkan tadi juga memiliki peran gitu kan dalam melestarikan budaya, khususnya nama Asep, karena Asep itu juga memang produk budaya, produk Sunda gitu. Seperti itu.
1: Oke, okay, gitu. Baik ya. Dengan apa ya, dengan kata lain mungkin disinilah penggodogan mungkin ya. Jadi ketika jadi diusahakan kalau bisa yang nama Asep mah atau naonnya sesuai dengan empat pilar itu gitu ya.
0: Iya.
1: Iya. Jadi kalau misalkan masih ada di luar sana ya Asep-Asep yang misalkan belum masuk, cobalah masuk ke komunitas Asep-Asep ini biar nanti kompak yang namanya Asep ini memiliki sifat dari empat pilar
0: tadi.
1: Komunitas Asep-Asep ya. Oke, okay, baik. Nah, tadi kan misalkan oke lah yang sudah berhasil, yang udah sukses ya atas nama Asep ini kan sudah tidak diragukan atau dikhawatirkan. Nah, kemudian memikirkan lagi Asep yang lain yang belum sukses ya. Itu di apa di mungkin dipacu supaya mereka itu berhasil.
0: Iya.
1: Nah, itu caranya pembinaannya seperti apa, Kang?
0: Ya, itu tadi di pilar ekonomi tadi, Teh.
1: Nah, dibinanya seperti bagaimana?
0: Jadi, misalnya kan tadi ada nanti dalam aktualnya itu nanti bisa bekerja sama dengan misalnya dengan pemerintah, dengan UMKM seperti itu. Jadi, ada pemberdayaan ekonomi. Nah, sehingga di situ kan ada nilai ekonomi yang kita dapat. Nah, itu bisa di untuk membantu para Asep yang memang belum beruntung. Jadi nanti semuanya itu isinya tuh terlibat di situ gitu kan. Dengan pemberdayaan ekonomi tadi buat usaha lah gitu ya, buat usaha.
1: Oh, memang sekarang belum jalan nih untuk pembinaan seperti yang apa dibina untuk ke UMKM atau dan lain sebagainya.
0: Di daerah-daerah itu sudah jalan seperti
1: Oke. Di daerah-daerah sudah tapi belum merata semua.
0: Ya, jadi kan ada kita itu kan ininya strukturnya kan dari pusat, kemudian kan ada daerah gitu ya. Jadi ada dewan pengurus daerah gitu kan, misalnya ada di Kota Bandung itu juga kan secara struktur kan daerah, kemudian di Cianjur, di Purwakarta, di Garut, Tasik. Nah, itu kan seperti itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Jadi pembina mulai daerah-daerah gitu, Teh.
1: Oke, ini udah menarik sekali ya dari empat pilar ini lamun kurang Sunda memundal pisan lah geusina teh nya. Insyaallah kalau misalkan bukan hanya untuk nama Asep sih sebetulnya ya, untuk semua orang juga ketika kita memiliki sifat atau perilaku dari empat pilar ini tentu akan menjadi lebih baik begitu ya. Nah, ini saya ke Kang Asep Aji nih. Kang Asep aja seperti yang kita tahu bahwa Kang Asep ini adalah seniman ya, praktisi seniman. Nah, awal mulanya apakah memang dari awal lahir apa?

0: berdirinya KAA ini Kang Asep udah ikut gabung?
1: Alhamdulillah dari mulai Kang Tutu ya, almarhum. Karena ketua yang pertama itu ketua umum Kang Tutu ya, almarhum. Saya sudah dilibatkan waktu itu bareng dengan Kang Dodon Jambul, sinetron lawak. Itu seharusnya namina Asep. Kang Dodon tak namina Asep. Nah kebetulan waktu itu sama-sama di bidang seni dan apa? Seki seni atau biro seni lah dulu, biro seni budaya, biro seni. Ya terpancing lah dan terpanggil kurang terana Mina Asep yang ngiringan lah gitu.
0: Awalnya sih itu dia.
1: Ya, gitu ya. Yang kedua Abi mah hayang silaturahmi we. Asepnya di mana wae sih ayana? Oh, ternyata sumebar di mana-mana gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu awalnya.
0: Awalnya teh gitu nya. Tapi misal dari kegiatan-kegiatan dari KAA ini yang berkaitan dengan seni dan budaya di antaranya apa saja Kang?
1: Nuju pelantikan di Garut, ulang tahun Garut ya. Ada Pasanggiri Jaipongan.
0: Oh.
1: 2017 itu ada Pasanggiri Jaipongan. Taras ngayakeun ya setiap pokoknya setiap aya pelantikan kudu seni.
0: Setiap pelantikan harus ada seni. Oh, eta nya.
1: Sambutanna reku upacara adat, reku Pancasila waktu aya Pancasila ya, aya Pancasila Jaipongan tatarian gitu. Minimal abi ngeuyeubah dina senina we lah. Jangan lagi mandirinya jalurna.
0: Oke, jadi diusahakan setiap kegiatan itu ada sentuhan seni di dalamnya seni, gitu ya.
1: Karena seni itu kan bagian dari kebudayaan. Asep bagian dari kebudayaan. Maka di situ harus ada.
0: Harus menurut ada. Abi. Iya. Tapi memang iya sih. Emang rata-rata gitunya Kang Asepnya apapun kegiatannya kalau misalkan berkaitan dengan seni atau dan budaya begitu ya. Ini di dalamnya akan lebih akan lebih bersinergi dan tentunya menambah cantik gitu ya saat sesuatu itu gitu kan.
1: Seni itu indah.
0: Iya.
1: Maka sesuatu harus indah.
0: Betul ya, seni itu indah apalagi diciptakan kemudian juga kita sebagai orang Sunda gitu ya yang praktisi seni nah gitu ya menggunakan seni itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Salah satunya adalah dengan memasukkan ke dalam kegiatan yang ada di komunitas Asep-Asep ini ya. Baik, mungkin kedepannya juga akan ada pasanggiri-pasanggiri yang lainnya.
1: Insya Allah mau ada lagi dan mudah-mudahan berharap tiap kabupaten itu bisa ngebina minimal satu jenis kesenian. Ya karena kan di KAI tiap kabupaten kota ada.
0: Oh gitu.
1: Minimal ada satu jenis kesenian yang dibina dan nanti ada semacam festival atau parade seni tiap kabupaten mewakili kabupaten kota KAA se-Jawa Barat. Harapan saya.
0: Baik. Ini nih dengan apa ya? Dengan KAA-nya ini bikin apa ya? Bikin ini konferensi Asia Afrika gitu ya. Padahal tapi sama besarnya loh. Sama besarnya ya.
1: Dengan itulah kira-kira.
0: Iya, sama besarnya gitu ya. Walaupun baru 8 tahun ya. Tapi kan itu bukan waktu yang sebentar mungkin untuk perjuangan dari para Asep-Asep ini untuk menjadikan satu organisasi ini Kang ya. Kalau boleh tahu nih Kang Asep Suwarman, berapa banyak anggota sekarang?
2: Kalau anggota, kalau sampai saat ini yang memang sudah terregistrasi itu udah ada di angka 1000 lebih teh.
0: 1000 lebih.
2: Ya, gitu.
0: Oke, itu di kota kabupaten.
2: Jadi seluruh Asep di baik yang ada di Indonesia juga ada di luar.
1: Di Lampung juga gitu. Ada.
0: Ada di luar juga.
1: Ada di Lampung. Oh.
2: Jadi memang pusatnya di Bandung gitu kan. Tapi ya itu tidak menutup Asep yang dimanapun itu bisa menjadi anggota komunitas Asep-Asep. Dan ada juga yang tinggalnya di luar negeri juga ada kan. Gitu.
0: Oh gitu. Seperti nah ini saya baca-baca juga ya. Ada komunitas Asep-Asep, ada paguyuban Asep dunia. Ini beda nggak?
2: Secara sama aja. Organisasi beda. Jadi organisasi serupa gitu teh.
0: Organisasi serupa. Ya. Tapi kalau yang paguyuban Asep dunia
2: itu ya organisasi tersendiri juga gitu.
1: Jadi saya menambahkan teh. Jadi paguyuban itu ada paguyuban Asep, ada KAA, ada silaturahmi Asep kemarin apa ya? Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada pertemuan seluruh komunitas Namina Asep kempel teh di Ciparai.
0: Gitu. Itu dan atas nama apa?
1: Atas nama berbagai komunitas Asep.
0: Oh,
1: Jadi tetap asepnya bersatu di mana gitu.
0: Walaupun dari komunitas yang manapun gitu ya.
1: Tetap bersatu.
0: Dari paguyuban atau dari manapun tetap aja berkumpul sama-sama gitu ya.
1: Jadi saya tidak bisa hadir sih kemarin di Cikarang.
2: Jadi nanti tetap ada kegiatan yang memang secara mandiri gitu kan masing-masing organisasi, tapi dalam beberapa waktu juga ada kegiatan yang memang tadi kolaborasi antar organisasi yang tadi atas dasar nama asep tadi seperti itu.
0: Baik.
1: Ya seperti air teh. Henteu aqua hungkul.
0: Kan henteu titu hungkul.
1: Gitu kan ya. Kan setidaknya itu pro opat, ayah pro hiji, pro dua.
0: Iya, seperti itu ya. Tapi tetap RRI.
1: RRI gitu.
0: Oke, baik. Nah, Kak Asep Suwarman, kegiatan yang rutin dilakukan selama 8 tahun ini dari KAA sendiri yang rutin setiap tahun mungkin dilaksanakan apa saja?
2: Kalau yang udah pasti rutin tiap tahun ada acara Milangkala ulang tahun.
0: Okay.
2: Nah, tadi di situ kan di dalamnya ada pentas seni. Nah, selain itu yang memang lebih banyak kegiatannya di daerah-daerah gitu kan. Misalnya kegiatan yang biasanya ya udah pasti rutin itu di bulan puasa gitu kan, berbagi tajil. Nah, kemudian nanti setelah Lebaran juga ada silaturahmi, nanti silaturahmi setelah Lebaran, nah di situ kan kita ngundang gitu kan, ada di sekitar itu kan ada misalnya ada anak yatim, gitu kan yang di situ diundang hadir dalam acara silaturahmi itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk ketua KAA sendiri untuk yang sekarang siapa?
2: Kang Asep Sopana.
0: Kang Asep Sopana, ya.
1: Ketua umum sekarang.
0: Ketua umum.
2: Jadi ketua umum kedua gitu.
0: Oh, ketua umum kedua.
1: Setelah yang pertama almarhum.
0: Sudah meninggal ya. Oke. Apakah untuk pemilihan ketua sendiri, Kang, periode enggak?
2: Per 5 tahun. Ya. Jadi yang ini periodenya dari 2022 sampai 2027.
0: Oh gitu. 2027 nanti pemilihan lagi.
2: Iya. Munas.
0: Wah, munas.
2: Iya.
0: Ini pemilihannya apakah dicalonkan misalkan ini atau siapapun boleh ikut
1: mencalonkan.
0: Ya. Oh gitu. Banyak yang minat jadi ketua gitu dari komunitas ini.
1: Ya, ya ada. Makanya ada gimin, makan ayah munasnya ayah.
0: Ya. Oh gitu ya. Tertarik untuk jadi ketua gitu ya. Untuk memimpin KAA ini gitu ya. Tapi kan enggak mudah mungkin kan?
2: Betul.
0: Untuk jadi seorang pemimpin begitu ya di satu komunitas gitu. Komunitas apa saja misalkan ya, salah satunya juga di KAA ini kan pasti enggak mudah kan untuk jadi seorang pemimpin.
2: Iya, tapi kan mungkin di situ dorongannya ya tadi teh. Jadi bahwa komunitas Asep-Asep itu kan didasari tadi atas silaturahmi. Tentu kan kita paham manfaat dari silaturahmi. Kemudian juga tadi kan itu juga untuk mengaktualisasi diri gitu kan. Sehingga ya memang bagi sebagian itu tentu itu menjadi tantangan gitu kan. Jadi kendaraan gitu kan. Untuk dia menjadi ketua umum itu.
0: Tapi ada ini enggak apa maksudnya kriteria untuk menjadi seorang apa untuk menjadi pemimpin misalkan di KAA ini. Ya. Di antaranya ada kriteria yang khusus enggak, Kang? Yang mungkin harus dicapai oleh si apa yang bernama Asep-Asep ini.
1: Ada kriteria khusus mah ya minimal dia pernah jadi anggota dulu. Tidak jadi anggota, tapi belum pernah jadi pengurus ya tidak mungkin.
0: Jadi anggota yang aktif dong tentunya.
1: Iya, yang aktif. Dan pernah jadi pengurus baik di daerah atau di pusat.
2: Yang pasti yang tadi teh. Jadi tadi dia sudah mencerminkan 4 pilar tadi. Akhlak atau sae gitu kan. Dia memang sudah punya kepekaan sosial gitu kan. Ada wujudnya gitu kan, udah kelihatan gitu kan, juga memang secara ekonomi mapan, karena kalau nggak mapan sebagai ketua juga repot gitu kan, teh gimana nanti bisa membawa anggotanya.
0: Tentu
2: juga dia punya tadi kan, punya respect gitu kan terhadap pelestarian budaya. Yaitu
0: berarti lahirnya 4 pilar ini salah satunya adalah memang untuk menunjukkan bahwa kriteria dari calon pemimpin itu harus memiliki sikap atau sifat dalam dirinya adalah 4 pilar ini.
1: Kepekaannya itu.
0: Jadi bukan hanya semata 4 pilar gitu hanya untuk dibacakan saja begitu, tapi ini penuh makna dan harus
2: jadi sesuatu yang unik unik itu dari nama Asep dan itu dari para pendiri, ternyata ada satu makna yang tadi dijabarkan tadi
0: empat pilar. Nah, ini untuk empat pilar ini kan dari nama Asep ya. Ini ide siapa sih, Kang? Kalau boleh tahu, apakah ini rembugan semua gitu?
2: Ya, memang rembugan, tapi memang lebih kepada apa jasanya tadi ya.
1: Kang Asep
2: Tutur Turyana yang sudah almarhum.
0: Ketua umum pertama. Jadi empat pilar ini, empat pilar KAA ini memang sudah ada dari awal.
2: Iya.
0: Dari awal lahir.
2: Ya. Ada lagi satu singkatan Asep. Apa itu? Ahlakna sae estu piconteun.
0: Oke.
2: Itu bahasa Sunda.
0: Ahlakna sae estu piconteun. Ini juga sama dari siapa ini?
2: Ya, saya nggak tahu dari siapa. Tapi
1: dari Balenogan, pokoknya Pak ya.
2: Dari para pendiri lah terlalu gitu.
0: Dari Balenogan, tapi semua mengokekan gitu ya.
2: Cocokologi lah gitu lah.
0: Cocokologi. Oke.
1: Tete ya PR ya Tete.
0: Kumaha?
1: Nalika si Abdi karasan pengajar, nami asa tetos kirang.
0: Anda
1: generasi Asep itu paling rata-rata di angka usia 40 kaluhur.
0: 40
1: kahana mah makan siswa baru mantep aja nami Asep teh.
0: Satu
1: angkatan mungkin nami Asep jarang sekali.
0: Jarang sekali.
1: Mudah-mudahan Taeran menuju anu garado murang kali dinamian Asep gitu.
2: Tapi mudah-mudahan sih walaupun gitu insya Allah ya Kapayun ada program-program itunya. Tadi kan karena memang itu dari pilar P kan pelestarian budaya salah satunya melestarikan budaya Asep gitu ya. Dan alhamdulillah Kang, saya sudah memulai dari diri sendiri. Saya punya nama anak namanya Asep.
0: Berapa tahun sekarang?
2: Sekarang mau 5 tahun.
0: Mau 5 tahun. Yeah. Ini gimana kalau nanti misalkan anaknya udah gede ya, terus nanti protes. Papa kenapa? Nah, abis ini namanya Asep. Dan rencangan tuh ayah, ini namanya Asep pula. Namun protes kumaha kan?
2: Gampil teh. Tinggal dipangmasirkan, ya, roro-roraan.
1: Memang ana dilemati ya, kapungkur kan tahun-tahun 90-an mungkin 80-90 Asep, Usep, Isep
0: gitu kan eta.
1: Akhirnya patos jarang Maman, Mimin, Mumun.
0: Oh, terus jarang pisan
1: kan. Ada kan nami-namina ya berbau Arab-Araban, berbau Amerika, Eropa
0: eta.
1: Nah, berbau Sunda mah insyaallah patos mulai rada redup. Karena saya pungkul. Benten sarang di Medan, Simatupang masih aya, Margana.
0: Karena marga
1: ya,
0: etanya.
1: Di Bali masih aya Imade, Yoman gitu kan. Satrana dari urang ya mudah-mudahan meureun ka payuna ngabangkitkeun nami-nami tradisional khas Jawa Barat, khas Sunda.
0: Tarekahna di Kang Aji ya, Kang Asep, Kang Asep Aji. Tarekahna kumaha sok dina kahariwang Kang Asep Aji tadi kan eta ayeuna nami Asep tos ngirangan. Sok tarekahna kinten-kinten kumaha?
1: Ayo PR bersama ya.
2: Tapi sebenarnya udah dimulai juga Kang. Jadi misalnya yang ada di daerah di Purwakarta gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lahiran itu dari apa pengurus di Purwakarta itu diberikan bantuan lahiran, tapi kedah nami Asep.
1: Jadi alasan DPD itu DPD Purwakarta punya program
2: seperti
1: upami ayah nu lahiran di nami Asep, insya Allah dibantu segera rupina kanggo proses kelahiran.
0: Nah itu juga strategi yang menarik ini ya. Seandainya bukan hanya di Purwakarta saja begitu ya, tapi ini dilakukan oleh dari apa komunitas ini dari kabupaten lain, ini menarik, satu strategi yang menarik kayaknya nih Kang.
2: Ya mungkin ada ke depan ya ada langkah-langkah lain yang memang selalu rutin kalau di Milangkala itu yang misalnya ada nama Asep yang masihnya balita gitu ya, ini kan diundang gitu kan, diberikan penghargaan. Nah itu juga kan hal yang dipublikasi gitu kan, sehingga ya pada akhirnya kan orang tahu, oh kalau nama Asep nanti saya diundang loh ke sana gitu kan, ke komunitas Asep-Asep. Nah itu juga salah satu tarekah tadi upaya adalah nanti kita ke depan yang memang tadi setuju sih dengan Kang Haji ya, bahwa itu harus jadi concern dari KA karena ya tadi
0: strategi ya, benar. Tapi ini juga kalau misalkan ke depannya akan dipatenkan misalkan dari tiap kota kabupaten dari KA ini misalkan memberikan bantuan kepada kelahiran anak yang dinamai Asep gitu ya. Jangan sampai begini, demi bantuan namanya Asep aja dulu terus nanti ganti ganti namanya. Nah itu jangan sampai terjadi loh Kang.
2: Oh, iya.
0: Karena
2: iya.
0: kan orang-orang kita ngakal ya.
1: Iya. Tapi kan mudah-mudahan begitu lahir terdaftar di.
2: Oh iya,
1: apa, di
2: langsung jadi
1: dispo,
2: anggota
1: dinas pendudukan, jadi yeah. namanya Marobah asli.
0: Yeah. Ah sekarang bisa rubah loh Kang.
1: Oh, gitu
0: ya. Anak-anak sekarang bisa masih bisa rubah ganti nama.
1: Aduh,
0: iya.
1: Aduh beri gantos nama ya.
0: Iya makanya nah jadi harus diatur dari dari ininya gitu
1: biar nanti ada.
0: Nah, benar. Nah itu saya setuju nih benar setuju banget dengan strategi yang tadi ya dengan bantuan itu di satu sisi kemanusiaannya kita dapatkan ya dari sisi kemanusiaannya.
2: Sosialnya
0: ya, tadi kita dapat gitu, kemudian juga melestarikan nama asalnya kita dapat juga gitu ya. Itu strategi yang bagus. Ada strategi yang lain lagi nggak? Ada atau ada kehariwang yang lain? Tadi kan Kang Asep aja udah mengutarakannya, hariwangnya adalah karena nama Asep sekarang semakin berkurang. Ada kekhawatiran yang lain nggak dari KAA sendiri?
2: Terkait nama tadi.
0: Ya. Apapun misalkan dari keberlangsungan komunitas ini dan lain sebagainya.
2: Pastinya tadi karena dengan semakin berkurangnya nama Asep berarti kan ya itu juga Asep-Asep ya akan hilang berarti kan gitu. Ya makanya
1: karena komunitas ini itu untuk mempersatukan nama Asep.
2: Nama. Karena
1: supaya langgeng gitu.
2: Basis nama tadi gitu teh.
0: Iya.
2: Komunitas ini. Jadi memang itu harus benar-benar jadi concern yang utama gitu kan.
0: Betul. Tapi kan kalau misalkan pejabat-pejabat ini masih ada nggak yang namanya Asep kan?
2: Banyak.
0: Banyak ya?
2: Iya banyak.
0: Dan itu
1: di daerah
0: dan harus masuk komunitas. Iya. Harus masuk komunitas itu juga salah satu strategi ya untuk apa? Untuk mempermudah komunitas ini untuk bisa segala sesuatunya memang dari peraturan dan lain sebagainya. Ada paling yang kuat
1: tidak,
0: gitu.
1: Paling tidak gini teh, yang pejabat, ya anggaplah pejabat gitu ya nama Asep. Ya paling tidak jadi anggota kehormatan.
0: Nah.
1: Karena dia tidak mungkin bisa aktif.
0: Iya betul.
1: Kecuali kalau dia sudah purna atau pensiun mungkin bisa.
0: Iya.
1: Tapi kalau lagi masih menjabat ya. Kemarin saya ini teh di Ciamis, kebetulan di Ciamis itu ada festival budaya.
0: Iya.
1: Ada Pasanggir Jaipongan 2 hari se-Jawa Barat. Kebetulan Abi jadi dewan juri. Dan kebetulan yang penyelenggaranya itu adalah Dinas UMKM. Dan kebetulan Pak Kadisnya namanya Asep nih.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Belum didata. Ya itu bagian kabupaten yang mendata gitu. Ini kan Pak Asep akhirnya tuh Pak Asep.
0: Tapi Pak Asep itu tahu enggak bahwa ada komunitas
1: Asep. Cuma mungkin dia tidak terlibat di dalamnya. Ya kalau ya itu tadi kalau pejabat kan punya kesibukan. Apalagi di pemerintahan. Megang pemerintahan yang seriuh merenan ini. Makanya dia akan diambil, ditarik ya menjadi anggota kehormatan.
2: Nah, paling tidak dewan penasehat.
1: Dewan penasehat di tiap kabupaten.
0: Iya. Gitu. Paling tidak ketika komunitas Asep-Asep ini ada kegiatan yang memang membutuhkan
1: dukungan lah.
0: Dukungan.
2: Bisa memfasilitasi lah ya.
0: Bisa memfasilitasi itu kan. Itu bener, jadi emang harus banyak strategi ya.
1: Karena pamiaya calon-calon bupati di kabupaten kota, wali kota, nomor Asep, hui orang dukung. Khusus ngaran Asep, nami Asep.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalkan dalam kegiatan nih, pasti kalau misalkan untuk yang nama Asep laki-laki semua ya. Betul. Apakah Bu Asep itu ikut aktif juga enggak sih? Ada namanya
1: Buas itu.
0: Buas.
1: Buas. Ibu Asep gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada ya. Ada yang apa yang perempuannya juga ikut aktif yaitu Bu Asep ini
1: Buas.
0: Namanya Buas.
2: Dan nama Asep yang perempuan juga ada teh.
1: Iya.
2: Ada.
1: Biasanya nama orang tua diberikan kepada anak perempuannya, di belakangnya ada nama Asep, ada.
2: Enggak, yang di depan.
1: Di depannya ada. Oh, ada yang.
0: Di depan ada.
1: Asep
0: ada.
1: Siapa tuh kemarin?
2: Saya lupa kemarin ya, saya browsing-browsing, tapi ada di organisasi partner kita yang tadi, yang di PAD itu, itu nama depannya Asep.
0: Wah, ini unik sih.
1: Unik.
0: Ini unik banget.
1: Perempuan nama Asep.
0: Iya, perempuan nama Asep ini unik banget. Ini pasti cuma beberapa
1: aja. Tuna naon dan ngarebab di ngendangge, ayah istri.
0: Ayah istri, tapi kan enggak nama Asep juga kan. Dan nggak nama Ujang juga Ujang, mungkin kan gitu, tapi ini unik
2: mungkin,
0: loh.
2: Mungkin cuman Asep kali ya yang itu nama di padahal dominan untuk laki-laki tapi dipakai di perempuan.
0: Cuman
2: nama Asep sepertinya sih.
0: Sehingga ada emang hiji tina sarebu ya. Hiji tina sarebu ya. Oh ternyata gitu ya. Jadi untuk kegiatan Buasnya apa aja nih?
1: Tak buas mah kirang terang, tak buas mah datang urusan.
0: Itu ada ketua
1: beda. Ada mama
2: enggak?
0: Kalau oh, itu enggak?
2: Buas sih enggak. Organisasi tersendiri ya paling kalau ada kegiatan ikut,
0: ikut aja membantu.
2: Sih.
0: Ikut
2: membantu aja sih.
1: Iya. Kayak pelantikan, mun aya riungan masak.
0: Oh, bagian konsumsi konsumsi gitu nya.
1: Ya, terlibat.
0: Oh, eta kebayang Kak Cipta teh pesauran-sauran Bu Asep. Eh, abdi aja ieu kayak Bu Asep sakata Bu Asep.
1: Mata gue pamir rapat, assalamualaikum para Asep, kudu ngajak para Asep.
0: Oh, Asep,
1: Om Asep balik sederhana.
0: Itunya, jadi kita hadirin
1: apa? Para Asep, terus kayak gitu, lamun kempalan, kita kena dipapain namina.
0: Iya, betul betul ya. Jadi apa? Emang simple. Unik, simple, unik sekali ya. Oke, baik. Ini kita masih ngobrol-ngobrol, tapi kita jeda dulu ya, siap. Kang Asep, ya. Kang Asep kuadrat. Para Asep, ya. Kita jeda dulu sesaat, ada informasi dulu yang akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami dalam obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya di Perempat, Suara Budaya Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol tentang komunitas Asep-Asep ya pagi hari ini dalam Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, tentang 4 pilar KAA. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Kang Asep Suwarman, Sekjen DPP KAA, dan ada Kang Asep Aji, praktisi seni ya. Kang Asep, kita ngobrol-ngobrol lagi, masih ada sedikit waktu nih ya. Kalau nggak salah berarti tinggal beberapa minggu lagi mungkin KAA ini akan berulang tahun. Ini nih yang penasaran adalah apa persiapan untuk kegiatan ulang tahun nanti apa saja nih Kang?
2: Ya, jadi ulang tahun itu kan tanggal 17 Juli 2024 berarti. Yeah. Nah, tapi untuk pelaksanaan selebrasi lah gitu ya. Itu akan dilaksanakan di 28 Juli di Kabupaten Cianjur, insyaallah tepatnya di alun-alun Cianjur. Nah sekarang memang panitia sudah dibentuk, sudah ada persiapan-persiapan gitu kan, ya, konsolidasi dengan pemerintah setempat, juga menyiapkan apa saja nanti kegiatan atau acara yang ada di situ. Ya tadi pastinya didukung oleh Kang Aji nih, ada acara seni gitu ya.
1: Iya. Berarti untuk kegiatan ulang tahun ini selebrasinya tidak selalu harus di satu tempat. Betul. Begitu ya, tapi bisa di mana saja. Gimana tuh gilirannya?
2: Ya nanti berdasar di
3: apa? Pengajuan.
2: Pengajuan. Oh. Nanti pas Milang Kali itu nanti ditunjuk dari
3: kota mana yang siap.
2: Nah nanti berikutnya daerah ini gitu.
1: Jadi
2: nah,
1: daerah nanti yang akan datang sudah tahu tahun depan akan di sana dan mereka bersiap-siap mungkin.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul. Di Cianjur.
2: Jadi ini pun setahun yang lalu teh ditunjuknya.
1: Oh gitu. Ketika di mana?
2: Terakhir di Kabupaten
3: Bandung.
2: Di Cimahi.
1: Oh iya, ini ketentuan waktu di Cimahi. Wah, akhirnya di Cianjur tahun ini. Dan nanti di Cianjur akan ditunjuk lagi begitu ya. Di daerah di daerah mana untuk tahun depan. Oh gitu. Apakah ada kegiatan yang misalkan khusus begitu tiap ulang tahun ini harus selalu di apa ya, dilaksanakan misalkan?
2: Ya itu aja sih mungkin yang selalu dilaksanakan gitu ya, selain yang tadi kegiatan-kegiatan 4 pilar itu yang pasti dilaksanakan itu kan Milang Karena-Karena itu kan untuk ajang untuk waktu bertemu gitu kan seluruh Asep, tidak hanya di yang ada di satu daerah tapi ya dari seluruhnya.
1: Kebayangnya ini akan, kalau saya sih akan terharu nih Kang Asep ya. Terharu berada di satu tempat begitu banyak orang dan di dalamnya itu nama Asep semua begitu ya.
2: Panggil,
1: dari yang dari yang muda sampai mungkin yang udah enggak muda lagi ya, bukan tua ya, enggak muda lagi. Dari yang muda sampai yang udah enggak muda lagi, ada gitu ya nama Asep berkumpul di satu tempat. Kalau saya sih terharu banget nanti kalau misalkan
2: dari balita aja juga ada ya, tadi kan yang tadi yang dibawa gitu kan ya, kemarin kan karena sempat ada penghargaan seperti itu yang memang anaknya atau balitanya dibawa karena kan untuk bukti kan benar enggak, dibawa juga ditunjukkan aktenya anaknya gitu kan. Jadi memang benar seperti itu teh. Jadi dari yang kecil, dari yang balita juga bahkan ikut di situ.
1: Ikut ya. Baik. Nah, ini di ujung perjumpaan kita nih, mungkin terakhir harapan dari Kang Asep Suwarman dulu deh, harapan ke depannya untuk KAA ini.
2: Ya, harapannya mungkin untuk yang sudah di dalam KAA sudah jadi anggota, mari kita bersama-sama gitu kan untuk membesarkan komunitas ini. Tentunya tadi dengan kegiatan-kegiatan yang berpijak pada 4 pilar tadi. Dan yang belum masuk anggota KAA, hayu gitu kan gabung di komunitas Asep-Asep gitu kan untuk bersama-sama gitu kan ini kita apa istilahnya itu ke Balarea gitu kan tadi gitu kan melalui komunitas Asep-Asep ini dan untuk yang belum tahu mungkin kan mau tahu lebih banyak tentang komunitas Asep-Asep bisa dilihat di halaman Facebook tinggal ketik komunitas Asep-Asep gitu ya. Di situ ada logonya 4 pilar. Nah, kemudian juga yang terbaru kita juga lagi concern di YouTube teh. Jadi kita punya channel YouTube namanya Ngawasa.
1: Ngawasa
2: Ngawangkong Sarang Asep.
1: Nah, Ngawangkong Sarang Asep. Nah, disitu, ini udah lama YouTube-nya enggak?
2: Itu YouTube baru jalan sebulan.
1: Oh, gitu.
2: Baru publish satu video dan jadi publish-nya memang tiap bulan. Nah, di situ nanti kita menghadirkan obrolan-obrolan tidak hanya dengan Asep, tapi juga dengan Baraya Asep. Mungkin ada nanti Asep punya teman gitu kan, teman dekat.
1: Gitu kan. Yang mungkin bisa menginspirasi gitu ya.
2: Betul. Nah, jadi Baraya Asep siapapun gitu kan, tidak terbatas itu. Dan tentunya juga menghadirkan tadi tokoh-tokoh seni. Ya, mudah-mudahan juga udah ada rencana dekat gitu kan tadi, mungkin belum kekupas Kang Dul. Dulang tahu itu namanya juga Asep. Asep Wahyu.
1: Asep Wahyu. Oh, Asep Wahyu. Kang Dul Sumang.
2: Insyaallah nanti akan ada di itu podcast tadi di channel YouTube
1: Bapak. Oke. Wah, ini menarik sekali nih. Tapi ini Kang Asep Suarman ya, untuk pendengar yang mendengarkan kita pagi hari ini nih dalam Kacida, mungkin masih ada yang nama Asep dan belum masuk anggota, mungkin ingin tahu apa, bingung pengen masuk anggota tapi caranya gimana?
2: Ya, buka aja halaman Facebook, nanti ada.
1: Oh, jadi di Facebook ya?
3: Atau nomor telepon aja kasih
2: sekarang. Nomor teleponnya ada juga di situ, di halaman Facebook itu ada.
1: Oh, gitu.
2: Ya, yang bisa dihubungi ada.
1: Oke, jadi semuanya sudah ada di Facebooknya KAA ya? Ya,
2: di situ kita bisa baca sejarahnya, komunitas Asep-Asep gitu kan.
1: Dan kalau mau masuk anggota juga ada di situ, cara-caranya gitu ya? Oke, baik. Untuk Kang Asep Aji, Kang Sok, dan Kang anu pamungkas harapan ka Pak Yuna ya.
3: Ari harapan Kang mah da kulantaran berkutat di seni.
1: Ya. Yeah.
3: Pilar nu kaopat teh pendidikan dan pelestarian budaya. Taulah hilap dagaran Asep ge berbau budaya. Seni oge bagian dina budaya.
1: Betul.
3: Atuh urang rojong kesenian teh ku ngaran Asep minimal tiap kabupaten kota. Ngabina hiji sangar. Nah, eta kan. Ngabina hiji sangar tah hiji mangsa eta tiap binaan sangar teh urang paradekeun, urang festivalkeun dina raraga urang taun misalkan. Dihararankeun atau seperti apalah konsepnya. Eta harapan mah pinten. Hayu urang ngamumulai kebudayaan urang termasuk kesenian anak.
1: Setuju ya, karena memang sekarang kekhawatiran itu bukan nama Asep saja yang semakin kesenian berkurang pun. Ya, sanggar-sanggar pun sekarang semakin berkurang begitu ya, semakin berkurang.
3: Nama tradisi ya teh.
1: Tradisi ya, dan semoga harapan Kang Asep Aji ini bisa terlaksana ya ke depannya, mungkin bisa dibina lagi oleh KAA ini sehingga di seluruh minimalnya di Jawa Barat lah ulah kirangku sanggar gitu ya Kang ya.
3: Kedah eyeup
1: gitu ya. Dan kayak dipentaskeun ya Kang ya, diparadekeun dina tiap ulang tahun
2: berikutnya kota lah. Gitu. Nah, itu nanti kolaborasi ya dengan ulang tahun kota kabupaten gitu teh bisa.
1: Betul. Aduh. Hatur nuhun pisan Kang Asep Suarman, Kang Asep Aji karena waktosna atau sumping dina acara Kacida di Beropat, dan mudah-mudahan untuk KAA sendiri ini bisa makin sukses ya Kang ya. Segala kahariwang apapun bisa segera terselesaikan ya Kang ya. Dengan program-programnya semoga bisa membuat yang namanya Asep-Asep ini semakin baik dan memiliki jiwa empat pilar. Hatur nuhun pisan Kang. Karena waktosna, sehat selalu. Selamat beraktivitas lagi. Hatur nuhun, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kang Asep ini ya tentang empat pilar KAA, dan tentunya segala sesuatu yang direncanakan dengan sangat baik dan kita dukung dengan sangat baik juga, hasilnya semoga bisa menjadi yang terbaik untuk kita semua ya, termasuk untuk KAA sendiri, semoga bisa menjadikan ke arah yang lebih baik untuk segala hal. Akhirnya saya Rosyanti Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap wijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap wijaksana, hartina bisa nanjirkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat negeri Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kau menang di mana we ayana runtian lagu-lagu kliningan di nagelar kawih pasundan siang ye masih nyerangan kau menang. Hatur nuhun anu masih kene setia satu nyerangan Pro 4 Suara Budaya Bandung tangtosna pamugi sadayana toleh aya dina ginanjar kawijengan sehat walafiat jasmani rohani saya fisik pas pesakna. Aya nu lebet urang tampi wae nya. Halo. Nah, ke urang tampi. Oh, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ieu teh sareng Kaopat Bandung.
1: Mohon.
2: Sekarang
1: kita puas, bener? Aduh, leres pisan.
2: Aduh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dinten Sabtu, ayo nanti.
2: Libur ku keriningannya.
1: Rawas, lah.
2: Aduh, cocok, Mang Web.
1: Eta pisan, ya.
2: Sama Mas Abah nunggu sedih, ya lu, Mang Web. Ayo hiburan mah dayanya.
1: Nya kena hiburan, tong dicanak we sedih, bah.
2: Abah tuh dinten kemis di kantun gendik kufun adi, Mang Web.
1: Oh, gitunya, sing tabah we sabar.
2: Istri ya Abah kalangan kedua si Abah.
1: Sabar lah.
2: Itu Pak Yuno rombok lah ya pangong Bang Web ya
1: Abah. Oh gitu nuju naon atuh?
2: Hiburan Agustus
1: namanya. Oh ya, Agustusan aya nanya. Nah atuh
2: sekarang Sabtu sekarang Minggunya.
1: Alhamdulillah. Gitu,
2: Bang Web. Pak Yuno rombok apa pisan?
1: Aduh resep atunya karyaannya.
2: Ah ieu mah tawis manco we Bang Web nya.
1: Nuhun atuh.
2: Aduh kawasan keriningan apa ada kena keriningan teduh kaguma Mang Web.
1: Aduh saminya
2: sesek bisa nah, kena keriningan tanya
1: kayak ayah suantena mamahana lah cawadan ayah
2: mamahana aduh mamahana diantosnya abah tuleh ngaduakeun Mang Web sing sehat walafiat.
1: Amin
2: panjang yuswana.
1: Amin sami abah. Amin
2: ditebihkeun tina musibahnya kulawarga sanores toya
1: Mang Web. Doa nu sami kang Abah oge nya.
2: Abah duakeun. Kadayana kaum dangu ge didoakeun ku Abah. Sehat walafiat diseurkeun di Cina nya. Mun kitu sadayana ieu penyiar Pro 4 mah didoakeun ku Abah ge
1: bosnya. Tah kitu urang saling doa.
2: Abah ge kedah didoakeun Mang Web nya.
1: Kedah saling ngadoakeun. Mun
2: kitu eh atuh nuhun Mang Web.
1: Nuhun sami-sami.
2: Lagu da bangiringan.
1: Nuhun.
2: Abah teh bari ngeuleut kopi Bali Mang Web.
1: Ah, eta. Teu aya di dieu mah teu aya nanaon.
2: Aduh. Kopi Bali sareng roti.
1: Ngasin di dieu mah aduh ampun. Kulan.
2: Meni boleh roti.
1: Ah, kan? Boleh pisan.
2: Kopi Bali sareng roti.
1: Tah eta.
2: Meni ngagicak Mang Web.
1: Aduh ngagicak pisan. Aduh raos. Ngiring raos nya. Ah.
2: Aduh ya Mang Web nya.
1: Nuhun atuh.
2: Pami urang Sunda teh hareu mah teh rame Mang Web.
1: Tah eta atuh lah jamedud wae
2: kitu. Apa enjing dina panggung bade tampi Mang Web.
1: Waduh.
2: Bade di sini atos nagal acuk lagi Mang Web.
1: Tos bade konser.
2: Anu merah putih teh atos pesan abah teh.
1: Waduh.
2: Enjing bade di siniran Mang Web.
1: Sae atuhnya.
2: Ari abah mah di siniran apa cenina di siniran nya. Manya teh dipintonkeun
1: di salatanya. Tah
2: atuh. Mun kita hatur nuhun Mang Web.
1: Sami-sami, sami-sami.
2: Nuhun laguna mah kelangkung Mang Web naon
1: we siap.
2: Mangga.
1: Mangga,
2: mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abahnya. Urang mah da teu sepuh anom jalar istri sadayana oge urang silih doakeun we nya. Komo doa teh sepuh mah aduh. Jimat oge sami doa ti putra kanggo sepuh mah anu ngagaduhan sepuh kene nya bagja pisan doakeun kurang sadayana sing sararehat pangpangna mah hatur nuhun ka sadayana urang dugikeun ah cawadan ti mamahana
3: ah ka payuna ah bapa

0: dia bangun.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Washroom.
1: Kalau mana tak bisa soal, kira.

bakar. Ah, abdi mah iya, saksian nikis kaku jajak kak abdi teh lah. Ah, nanya aku sama ke zaman ayeuna sagala lagi nggak bohong wae, malah urang kapianal padahal di bumi nama keningkang.

0: aneh.
1: Mau sepsa aneron abin teh.
0: Eh, mun tujuh tanggungan neng.
1: Nyobian eta teh.
0: Nyobian panyawat.

0: rambutan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagede ngeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kaum nanggung di mana wae ayana masih disarangan ku perwat suara budaya Bandung ngalih kan acara sarjengna nyeta teras UMKM Kang Beni bari ngajejeran dinaung ieu ngeunaan tuang wareg loket teuriweuh disarengan ku narasumberna Agus Finbansa. Urang sami-sami tengetan, urang sami-sami titenan.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Enjing Rampes. Kakang Agus Firman Syah sudah ada di studio Perompat RT Bandung. Kumaha damang Kang Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, walafiat jag-jag gua ringkas ya. Kang Agus ini adalah pemilik kedai Adavi ya. Kedai Adavi ya sudah bareng tentu namanya juga kedai, jadi kita ngobrolnya masalah makanan nih Kang Agus.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Ya upami ngobrolkeun ngeunaan makanan batal henteu? Kang Agus,
1: itu jelas batal kemana dituang kan?
0: Dituang. Baik, obrolan UMKM Perompat RT Bandung seperti biasa kita ngobrol bersama dengan para narasumber yang tentunya sudah barang tentu ini para pelaku usaha UMKM-nya. Kita akan ngobrol bagaimana pengalaman juga tentunya kisah sukses dari Kang Agus Firmansyah, ini pemilik kedai Adavi yang sebenarnya ini latar belakangnya Kang Agus duluna. Adalah dulu kuliah di bidang seni ya Kang Agus ya.
1: Kalau kuliah saya di ASTI dulu ya,
0: jurusan ASTI, Karawitan. Akademi mah. Seni Tari
1: Indonesia. Zaman ASTI sekarang menjadi ISBI ya.
0: Jantan ISBI, yeah. Institut Seni Budaya Indonesia. Tiba ini nyanak naon Kang Agus?
1: Jurusan Karawitan
0: mah. Waduh, tatakologi ya.
1: Tatakologi.
0: Mohon.
1: Sarjana, lalu sarjana kolenang.
0: Sarjana kolenang. Berarti gelarnya dulu apa nih? Eskar apa
1: enggak ada.
0: Oh, belum.
1: Enggak ada gelar.
0: Oh, belum.
1: D3 dulu.
0: Oh, ambil D3. Berarti AMD artinya atau nominal.
1: Iya, kalau sekarang ya
0: Ahli Madya ya. Oke. Nah, ini jauh berbeda dengan apa namanya? Keseharian hari ini, profesi hari ini ya Kang Agus.
1: Melacurkan
0: ya.
1: Ilmu.
0: Melacurkan ilmu. Iya. Jadi ke dunia kuliner gitu Kang Agusnya. Dari sejak kapan nih Kang Agus?
1: Kalau saya ke dunia kuliner itu dari tahun 2000 sebetulnya. 2001 lah ini.
0: 2001 sudah mulai.
1: Sudah mulai.
0: Kala itu berarti usia berapa Kang Agus?
1: 2001 seberanya.
0: Yap deui ya. Yap deui. Ya, jadi 2001 sudah mulai Kang Agus di usaha kuliner ini ya.
1: Tapi dulu mah supplier kue ya, kue-kue basah. Jadi dari mulai jam setelah sholat subuh itu langsung udah kurilingan loh.
0: Waduh, kemana wae tak kukurilingan.
1: Di pasar Cijerah ada Boneng, ada Bu Sulis, ke pasar Astana Anyar, ke toko kue Erlanda. Yeah. Dulu mah memang kue. Nah, setelah tahun 2017 berubah, bukan berubah ya, ada saya mencoba jualan bubur ayam rempah 2017.
0: Bubur ayam rempah dari kue ke bubur ayam rempah.
1: Gitu. Tapi kue masih jalan itu.
0: Oh, masih berjalan kuenya.
1: Masih berjalan, tapi saya membahasa gaya nama diversifikasi usaha lah. Tapi masih kuliner tetap gitu.
0: Iya. Nah, jadi masih tetap di usaha kuliner tapi mungkin berubah lah ya.
1: Iya.
0: Dari kue ke kue dulu bikin sendiri atau gimana?
1: Sendiri. Semua bikin sendiri.
0: Oke, sampai ke bubur rempah pun juga bikin sendiri ya Kang Agus ya. Nah, kali ini masih bidang yang sama atau bubur gitu, bubur sami, enggak. Bubur atau napi kumaha ayam
1: perbedaan. Sekarang sih udah beda ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi tetap we bahasa kasar nama jajah blogen. Masih bidang makanan ya,
0: bidang kuliner.
1: Kalau sekarang kedai Adavi itu makanannya nasi yang mau saya branding itu nasi tutug oncom
0: nasi tutug
1: ya.
0: Oh, STO ya.
1: Nasi tutug NTO nasi tutug oncom.
0: Oh ya, itulah STO atau namanya NTO.
1: Yeah. Nasi tutug oncom, ayam goreng bumbu kuning, soto Bandung.
0: Ya.
1: Terus saya ada ide, anak saya ngomong, "Pak, coba jualan ayam karage." Ayam karage itu kan seperti ayam goreng kene kan khas Jepang ya.
0: Yeah.
1: Khas Jepang dikasih saus tomat sama saus cabe. Terus pas platingnya, penyajiannya dikasih wijen.
0: Oh,
1: wijen yang disangrai.
0: Iya, yang berbeda adalah ada wijennya gitu di situ.
1: Iya, itu aja sebetulnya. Semua ayam goreng kan ayam goreng kan cuman di irisnya kecil-kecil, enggak kecil banget sih ya, berapa senti gitulah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dilumurin sama tepung maizena. Digoreng gitu kan.
0: Kang Agus, ini ilmunya dari mana nih usaha kuliner ini atau berjalan?
1: Ilmu mah mengembangkan bakat aja.
0: Bakat tingku butuh. Jadi sebenarnya dari keinginan saja gitu
1: ya, Kang Agus betul. Ya. Saya tahun 2000 itu pernah ketipu lah abis-abisan saya.
0: Baik.
1: Jadi
0: ada kisah.
1: Ada kisah
0: sedih lah ya.
1: Sedih bisa, tragis bisa, pikasirinnya.
0: Tapi dari belajar dari kesalahan itu ya.
1: Saya ngobrol sama istri. Udahlah, kita jangan saya dulu kan main perproyekan ukuran itu patut lah. Akhirnya saya dulu sama istri kursus
0: yeah.
1: makanan di Nyonya Lim, di Nesa, di Frankie, di Munara, di Kijang Mas. Kalau saya kursus masakan isi kue, isi yeah. masakan saya kue. Ari jago mantu dengan tiasa we wungkul.
0: Iya, meskipun hanya sekedar bisa betul. Tapi tetap optimis ya Kang Agus ya.
1: Harus optimis.
0: Betul betul. 2001 sampai dengan saat ini kurang lebih berarti ada 24 tahun lah ya.
1: 24
0: tahun di bisnis kuliner, ya Kang Agus ya.
1: Cuman ya masih ya gimana ya? Disebut sukses ya kita kan tetap harus bersyukur lah ya. Dengan kondisi sekarang masih jeg-jeg waringkas dia ke alhamdulillah gitu kan.
0: Punten Yusuf waraha ya ayeuna.
1: Yusuf teh 60.
0: 60 tapi jeg-jeg Kang Agus kedah, alhamdulillah kedah, ya.
1: Kedah jeg-jeg.
0: Kedah jeg-jeg.
1: Kata orang ke umur boleh tua tapi semangat harus tetap muda.
0: Oh, asik.
1: Dan jeng tuur lek. Jadi tuur.
0: Baik. Nah, 24 tahun lah kurang lebih ya jadi usaha ini ya.
1: Iya.
0: Ya, maju mundur.
1: Maju mundurnya.
0: Maju mundurnya dan alhamdulillah lah. Kalau tadi sempat ngobrol dengan Kang Agus, jadi usaha ini yang saat ini sedang dijalani itu kurang lebih sekitar 5 bulan ya Kang Agus.
1: Iya, kalau yang sekarang di Raja Wali.
0: Raja Wali.
1: Kedai Adavi itu baru 5 bulan sekarang gitu.
0: Baik.
1: Sebelum-sebelumnya sih pernah di Arcamani, di Kantin A2B, di MD Plaza.
0: MD Plaza.
1: Pernah.
0: Mohon. Jadi berganti-ganti tempat ini Kang Agus ya.
1: Iya.
0: Iya. Setiap tempat pasti punya kesulitan tersendiri masing-masingnya Kang Agusnya. Nah, untuk Raja Wali sendiri seperti apa nih Kang Agus?
1: Kalau di Raja Wali alhamdulillah, saya kan sudah beberapa tahun jualan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah di sini tuh memang sih saya sendiri kayak apa ya? Kayak kantin kantor gitu. Karena lingkungannya lingkungan kantor. Di lantai 2 tempat saya jualan itu ada kantor.
0: Iya.
1: Jadi jika kantor

0: barangkali Bapak berminat. Saya juga nggak ngerti. Ya itulah. Dulu namanya bukan Kedai Adafi ya. Saya kan memang di Google ada Warung Adafi.
1: Warung Adafi.
0: Warung Adafi. Bapak pemilik Warung Adafi, iya, barangkali berminat jualan di tempat kami. Jualan gimana? Rame-rame ya, food court gitu.
1: Iya, iya.
0: Saya disuruh ke sana, tapi tempo hari itu saya ingat hari Sabtu ya. Waduh, enggak bisa.
1: Jadi survei dulu gitu lah,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, iya. Sempet-sempetnya hari Senin. Saya sama istri ke sana, di A2B enggak jualan dulu. Saya ke sana survei. Alhamdulillah. Setelah jualan di situ, saya kan nanya ke satpam, ada satpam di situ. Pak, di luhur kantor, mohon, ayah 50 karyawana. Langkung, Pak, ayah 70-80 mah. Asumsi saya 10 orang we yang makan di tempat saya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah ternyata dulu saya waktu jualan di situ sama yang apa sama manajemennya disuruh jualan hari Kamis.
1: Iya.
0: Waduh, saya bilang
1: hari Kamis. Hanya hari Kamis gitu.
0: Enggak, jadi kata
1: dia mulai hari Kamis.
0: Mulai hari Kamis. Kenapa harus hari Kamis? Karena yang tenan yang lain Pak Agus enggak jualan Jumat Sabtunya, mudah-mudahan rezeki Pak Agus. Itu benar. Saya juga kaget seumur mencek sunam seumur-umur nyusuhun sirah dagang.
1: Yeah.
0: Baru kali itu saya pertama kali dagang sampai mencek sunam teu kasiwer.
1: Gitunya.
0: Jadi pas makan siang itu betul-betul saya sendiri bingung. Ya Allah, mungkin rezeki saya di sini.
1: Iya, yeah, betul.
0: Itu pas makan siang itu teu kasiwer, Kang.
1: Lajeng bageur dinya eta pengelolaannya ngasih tahu gitu ya.
0: Iya, itulah. Muncek bahasa Ustadz mengusik malik jalma kan ayanu ngatur.
1: Ayanu ngatur, betul.
0: Saya juga gak ngerti secara nalar. Nah, ujug-ujug ngelepon ke orang gitu kan. Tapi kan itu kan ada yang ngatur semua sih juga. Walaupun manajemen itu Tionghoa. Dan notabene memang agamanya
1: nonis gitu ya.
0: Non muslim. Tapi kenapa gitu kan. Semua yang nuku melenang di dunia itu kan ayanu ngatur.
1: Betul.
0: Musik malik nah laku lampah nah itulah. Makanya saya wah iya mah udahlah. Betul Kang Rudi, Kang Beni, saya baru kali ini yang namanya jualan itu seperti begini, mudah-mudahan aja Allah memberi rezeki saya di sini jalan. Yeah. Terus saya ketemu ngobrol sama Teh Tinong. Ya mudah. Memang sih kita ngobrol begini itu efeknya enggak, tapi kan minimal eksistensi UMKM 5 itu oh aya gini.
1: Oke.
0: Gini gitu.
1: Kang Agus tadi menyampaikan ini eksistensi dari UMKM 5 karena memang Kang Agus ini bergabung membuat komunitas gitunya Kang Agus ya di dulu alumnus dari SMA 5 Bandung begitu, termasuk juga Teh Tinong.
0: Teh Tinong
1: kebaya begitu ya di dalamnya ya. Ini banyak ya komunitas ini UMKM 5 ini.
0: Sebetulnya banyak, cuman kan kita belum database kita masih ini juga kan masih kita masih ini sama Teh Tinong ya masih ada beberapa orang yang memang bisa diandalkan gitu kan kayak Teh Kiki gitu. Terus senior yang lain juga banyak. Adik-adik kelas saya juga banyak gitu kan. Sementara kan di SMA 5 itu komunitas itu yang banyak yang udah banyak yang berkibar gitu. Nah, UMKM 5 ini belum kelihatan gitu. Makanya begitu Teh Tinong aja, Kang Hayu Kang cina, Sugarno cina, orang Raranca memang tidak akan efek langsung, tapi ya minimal ada beberapa orang yang
1: ada pergerakan lah ya gitu ya.
0: Ada pergerakan, jadi orang itu dianggap tidak ada gitu. Ah ya geningan UMKM 5 teh gitu.
1: Betul. Jadi kalau dikumpulkan pasti banyak ya.
0: Banyak Kang, banyak pisan.
1: Cuman saat ini masih dalam proses aja gitu ya.
0: Dalam proses.
1: Sementara ini ada berapa orang anu terseleksi kemudian mendaftar jadi jadi anggota gitu kan.
0: Yang jelas itu kalau yang saya kenal ini paling saya, Tinong, Pungki. Karena punten Kang Beni ya, alumni 5 itu mau di atas kita, mau di bawah kita, manggilnya Akang Teteh, Pak Akang Teteh. Sanaos tos aki-aki nini-nini, Akang Teteh we.
1: Ya.
0: Padahal tos aki-aki nini-nini. Iya,
1: supaya ini aja panggilan akrab begitu ya.
0: Iya, betul. Itu kayak saya ke Teh Tinong, dia ada kelas saya tapi enggak
1: tetap Teteh, enggak Teteh.
0: Tetap Teteh kan we.
1: Oh iya, betul.
0: Apalagi dia ke saya kan seniornya. Kayak kemarin kan waktu hari Senin kan ada Teh Pungki kan. Dia seangkatan, oh angkatan 88 ya. Teh Tinong itu angkatan 94. Ya itulah motivasinya.

0: UMKM 5 itu biar ya minimal alumni 5 kenal lah, apalagi kalau bisa dikenal dengan di luar lingkungan alumni 5 ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sekarang saya dengan jualan di Raja Wali juga disebut bahwa UMKM 5 iya, disebut enggak juga iya, pribadi iya. Karena kan saya pakai di situnya brandnya kan Kedai Adapi.
1: Mm-hmm.
0: Tapi saya itu bagian dari UMKM
1: 5. UMKM 5 gitu.
0: Tetap di enggak juga, karena saya memang piraku sih saya jeung Teh Tino ngabobotohan ngukur ngabobotohan hukum, tapi tidak mau terlibat enggak.
1: Iya. Yeah.
0: Mudah-mudahan aja kedepannya eksistensi dan kalau omset anggota UMKM 5 mm-hmm. itu betul-betul ada peningkatan yang signifikan gitulah.
1: Iya, yeah. Amin. Ya kedepannya bisa ada kontribusi juga lah ya, yeah. dari komunitas
0: dari, gitu. Dari ya. Komunitas ke sekolah.
1: UMKM gitu ya, supaya berkembang, karena tidak sudah barang tentu nggak semua orang jadi pekerja gitunya, iya. Alumnus tetap ada juga
0: mensejahterakan
1: anggota gitu, ya.
0: Gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Tidak melulu karena kan Rasul juga kan pernah bicara
1: mm-hmm.
0: bahwa pintu rezeki itu ada 10, yeah. 8 diantaranya berniaga. Jadi yang 2 pintu itu memang untuk orang-orang pekerja lah, mm-hmm. asalnya begitulah.
1: Iya.
0: Yeah. Dan dihentikan gitu, orang muslim itu.
1: Iya. Yeah. Dan Nabi pun berniaga ya.
0: Iya.
1: Sanes PNS.
0: Sanes PNS. Pedagang ulung.
1: Iya.
0: Pedagang
1: hebat
0: ulung. Ya.
1: Pedagang hebat betul.
0: Ahli ekonomi.
1: Iya, yeah, betul sekali. Ya, artinya sudah barang tentu ya, dengan berniaga kesempatan kita dapat rezeki lebih banyak, iya, juga.
0: Dan kita bisa mensejahterakan orang lain juga, itu kan ibadah ya.
1: Iya, betul.
0: Itu yang paling utamanya.
1: Iya.
0: Ya sementara saya sendiri kan cuma berdua wae jeung istri.
1: Oh, jadi duaan wae, iya. Kangnya.
0: Sempat ada karyawan sieun kujurig.
1: Oh gitu.
0: Pulang enggak balik lagi. Bingung nah. Saya.
1: Jadi, baik. Ini kedepannya si menunya akan tetap sama nih Kang di
0: kalau kita atau... bicara menu, kalau kita berjualan di satu tempat itu
1: uh-huh.
0: kalau menunya itu aja memang sih orang kan lama-lama bosen juga ya,
1: yeah.
0: Kayak saya
1: nantinya akan juga berubah, disesuaikan lagi ya,
0: nambah atau mungkin ganti menu gitu kan. Kayak kemarin kan pertama kali saya jualan di sana 5 bulan kebelakang itu kan menunya cuma 4, nasi tutuk oncom, ayam goreng bumbu kuning, gado-gado sama cilok goreng.
1: Gitu.
0: Kesininya nambah kan ada ayam karage. Nah baru 10 hari berjalan ini ya Kang Benny juga tadi kan sempat ngobrol. Saya mencoba menu baru bakso Malang.
1: Nah.
0: Malang teh sanes Malang di Melagdina. Enggak, memang bakso Malang.
1: Bakso ya bakso Malang.
0: Bakso Malang dari Malang dari nah, awalnya sih, tapi saya tadinya kan mau ngambil dari temen gitu kan. Tapi saya sama istri, malah istri saya yang ngajaran lah sono bikin. Sebelum saya jualan kan biasa eksperimen dulu. Tes pun dulu kan ke security, ke OB, saya bagi-bagi. Kumaha ieu tong pedah urang nunyeun.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, enak bagus. Kemarin ada keponakan, saya punya keponakan istri saya beli Bianti. Nah, bakso Malang enak pisan ieu. Alhamdulillah saya kan bukannya sekali lagi bukan ujub takabur ya, enggak. Cuman kan semua makanan yang saya produksi, yang saya jual itu bikin sendiri. Enggak.
1: Semua bikin sendiri ya.
0: Dan non MSG.
1: Asik, taeta.
0: Itu sebenarnya
1: harus sehat juga ya.
0: Iya. Insyaallah higienis kayaknya terjaga sih. Anu acan gaduh teh sertifikat halal teh.
1: Mohon.
0: Itu kan harus ya.
1: Betul, betul. Apalagi
0: karena sebetulnya bukan suatu kewajiban, tapi itu untuk kalau seorang pedagang sih untuk bargaining powernya teh mun aya sertifikat halal teh. Asa kumaha gitu.
1: Iya, orang-orang tidak menyangsikan lagi kan ya, iya, higienis betul. Dan lain sebagainya
0: higienis
1: gitu.
0: Higienis dan kehalalannya kan bisa
1: terjamin. Meskipun konsumen juga enggak nanya.
0: Gak nanya,
1: tapi ini kan, halal apa enggak gitu, pastinya halal. Ya, yang ngelolanya iya. Orang muslim gitu ya kan ya. T- tapi biar orang-orang lebih percaya saja begitu ya kan.
0: Itu untuk ya untuk kekuatan kita lah. Kalau legal formal yang lain sih kayak NIB, UMK gitu insya Allah ada. Malah saya pernah bikin CV bisa dipakai, tapi kan mendingan yang nukar itulah. Nggak usah pakai legal formal kayak CV atau PT kayak gitu, enggak lah.
1: Iya, PIRT benernya.
0: Nah, yang agak sulit itu memang ya memang di kita ini birokrasi ya. Saya aja bikin sertifikat halal itu malahan bukan paralun ya, bukan ngejelekin. Memang di kita tuh susah ya birokrasinya ya. Kerasa kok. Saya pelaku UMKM aja ngerasain dampaknya itu. Nah, itu sertifikat halal teh majelis ulama, nah, majelis ulama minta duit gede-gede teuing sih teh. Sempat. Betul, saya bukan ngejelekin lembaga majelis ulama, bukan. Kudu nama malahan lebih gampang sekarang. Kata teman-teman, "Kang, tiasa online senang ada sertifikat halal tuh." Nah, saya belum ngebuka karena kemarin HP saya rada lemot. Insya Allah sih kalau sudah punya itu mah saya juga ya doana we Kang Beni lah.
1: Iya betul.
0: Mudah-mudahan teman-teman
1: jadi berencana buat menempuh itunya Kang ya, sertifikat halal dan lain sebagainya gitu ya. Itu penting lahnya buat Kang.
0: Penting untuk seorang pelaku kuliner, usaha kuliner itu PIRT sama
1: halal.
0: Sertifikat halal itu mutlak sebetulnya. Walaupun secara yuridis formalnya bukan suatu kewajiban, tapi minimal untuk nilai tambah kita selaku selaku pedagang lah ya. Itu kan bisa mengangkat, wah iya emang kesalal
1: kesannya
0: gitulah.
1: Oke, saya pengen bertanya nih Kang Agus ya. Kang Agus ini kurang lebih tadi 24 tahun di bidang kuliner gitu ya. Bosen-bosen, kemudian kapok-kapok gitu ya kan. Pindah-pindah tempat, kan?
0: Sumbel maju mundur.
1: Iya maju mundur. Kalau usaha sudah bareng tentu kan resikonya banyak ya, Kang ya. Belum lagi pasarnya juga harus dibentuk.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalnya hubungannya dengan strategis atau tidaknya ya kan ya. Banyak pertimbangan biasanya sebagai business owner dari usaha gitu. Nah, kira-kira nih apa nih Kang yang menguatkan Kang Agus ya, selain sudah bareng tentu bakat tean tadi. Tapi kan
0: pangab.
1: Iya.
0: Pangab
1: butuh gitu ya. Tapi kan sebenarnya apa yang menguatkan Kang Agus nih Kang Agus? Oh, saya harus bertahan atau mungkin ada alasan bertahan di bisnis
0: kuliner. Karena gini, saya dari kecil itu resep entah dagangan gitu, ngocok-ngocok tahun gitu. Jadi sampai sekarang satu itu. Ya karena memang saya senang dan hobi. Yang kedua, motivasi saya itu karena saya ngejar ini anak saya yang paling kecil. Masih kuliah. Saya gak mau ada pertanyaan dari anak saya yang paling kecil ini, "Ari ajeng teteh dikuliahkeun ari Depin." Nah, itu yang memotivasi saya.
1: Ada tanggung jawab sebagai tanggung jawab, orang tua gitu ya.
0: Tanggung jawab moral itu.
1: Betul, betul. Sehingga harus tetap struggle gitu ya Kang.
0: Yang penting harus struggle. Yang penting kita dikasih sehat aja lah dulu.
1: Betul.
0: Minimalnya. Minimalnya sehat wae heula anan gitu lah.
1: Murangkali sadayana sabaraha Kang Agus? Tilu numpang alitna tadi.
0: Alitna kuliah kene di dia caket di Setialan.
1: Masya Allah, luar biasa ya.
0: Setialan.
1: Iya, kalau dipikir-pikir secara logika mungkin dengan bisnis dengan turun naik maju mundurnya kan mustahil, tapi ya alhamdulillah bisa dengan membiayai anak, kemudian juga memberikan pendidikan yang layak ya.
0: Kakak-kakaknya dua orang yang paling besar sama yang kedua tuh alhamdulillah jadi sarjana tina ladang kue Kang.
1: Alhamdulillah, tapi barokah.
0: Barokah ya, Kang. Sanes bara main abis gitu. Tapi yang namanya hidup itu ya maju kadang di atas kadang di bawah itu alamin lah. Cuman ya itulah, saya tetap intinya apa? Ingat surat Ibrahim ayat 7.
1: Nah, apa tuh Kang?
0: La in kasyartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil ladzid. Kalau enggak ingat surat itu saya wah sudah.
1: Nah, ini dia kata kuncinya ya. Jadi
0: kata kuncinya tetap berapapun yang kita terima, kalau nominalnya walaupun cuma 2.000 rupiah, tetaplah kita bersyukur. Lamun teu bersyukur mah Kang, nauzubillah min dzalik, abdi ge.
1: Pasti akan terombang-ambing juga ya. Iyalah. Dengan godaan dan lain sebagainya, Kang. Jadi saya tetap bertahan.
0: Dihina sama keluarga iya, sama temen juga iya. Naon can si Agus sekolah luhur-luhur kuliah ngalukur jadi tukang dagang. Lah, emang tukang dagang ada yang salah? Justru pekerjaan atau yang paling itu tuh
1: dagang. Iya, tukang dagang tuh kan owner ya.
0: Iya, bukan bekerja di orang lain.
1: Bukan bekerja di tangan orang lain begitu ya, Kang ya.
0: Mun hoyong seueur artos, hoyong beungeurnya orang kedah keyeng.
1: Betul.
0: Lamun teu nya, amun emang yang namanya orang jualan kan fluktuatif ya.
1: Iya.
0: Kadang rame, kadang enggak. Kalau yang bekerja itu kan sudah pasti memang setiap bulan dapat gaji segitu. Betul. Tapi kan ada batasan.
1: Ada
0: umur
1: batasan.
0: Sekian harus pensiun.
1: Betul sekali. Ya, ini jadi interpretasi yang jauh beda ya, harus juga kita berpikir bahwa sebenarnya tidak ada yang salah ya menjadi seorang pedagang. Ya kayak itu Kang, konotasinya kan tukang ya.
0: Iya. Padahal lamun hareup dagang
1: mah. Padahal mah pengusaha gitu ya. Jadi arti katanya pun jadi beda, kelasnya juga jadi beda. Ini untuk Akang sendiri kan alhamdulillah selama 24 tahun bisa membuktikannya Kang ya.
0: Iya. Walaupun ya begitulah.
1: Saya percaya betul sih dengan UMKM-nya. Ini terbukti kurang lebih selama 2 atau 3 tahun pada masa pandemi. Betul, bisa
0: eksistensinya.
1: Eksistensi tetap UMKM berjalan.
0: Sama koperasi. UMKM betul.
1: Sama koperasi kan. Semoga saja nih kan era-era saat ini kan koperasi sedang digalakkan lagi. Amin. Mudah-mudahan ya UMKM-nya juga turut naik ya, Kang.
0: Terangkat ya.
1: Iya, terangkat betul.
0: Dan nah, itu harus.
1: Dan itu
0: kudu.
1: Iya, betul betul. Karena ya itu untuk apa namanya geliat ekonomi di masyarakat di kelas menengah bawah gitu ya, harus terasa ya Kang ya. Baik. Kang Agus nih, Kang Agus, kedepannya ingin seperti apa nih Kang? Meskipun memang baru terbaca ini baru 5 sasih gitu ya di tempat di itu
0: sini,
1: ya di tempat itu. Nah kedepannya akan seperti apa? Apakah juga Kang sudah merancang nih strateginya? Karena ini tempatnya di dalam
0: ya,
1: di food kantor court. Kan?
0: Bukan.
1: Di dalam kantor
0: saya
1: atau
0: di,
1: terbuka?
0: Sekarang ini kedai Adaf ini di dalam food court ya. Ada
1: food courtnya di area luar?
0: Di dalam.
1: Oh di dalam. Cuma itu terlihat oleh orang?
0: Terlihat. Karena halaman parkirnya luas.
1: Baik. Jadi kalau bisa Kang dibilang ini untuk jalan, umum juga gitu kan?
0: Iya, ke Jalan Raja Wali, persis seberangan Rumah Sakit Raja Wali.
1: Oh, baik.
0: Tapi Raja Wali kan sekarang pintu gerbangnya agak ke timur ya?
1: Iya.
0: Persis di seberangan gerbang Rumah Sakit Raja Wali pisan di situ.
1: Oh, di sana. Baik. Tuh. Oh, berarti pasarnya juga banyak ya, Kang? Iya. Termasuk rumah sakit rumah juga sakit, para pegawainya ya. Ke situ ya.
0: Kemarin udah beberapa minggu ke belakang ya. Udah ada sih. Ada 3 orang, ada 4 orang karyawan dilihat berdasarkan Rumah Sakit Raja Wali. Wah, alhamdulillah. Padahal saya belum bikin apa-apa. Orang kan bikin flyer gitu. Flyernya belum selesai. Anak saya yang tadi cerita yang sarjana lulusan ISB itu lagi bikin flyernya. Saya belum selesai.
1: Iya.
0: Kalau itu udah mah, saya mau sebarin ke Bank Mega, ke Nano Syariah, ke Rumah Sakit Raja Wali,
1: betul.
0: Ke Telkom. Mudah-mudahan ke depan mah ya
1: banyak ya.
0: Iya. Sekarang aja saya kayak melani cuman karyawan kantor PT Mea aja udah kalau makan siang, kalau bukan bulan puasa
1: tetap aman lah ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah kalau bulan puasa sendiri gimana nih? Berarti jam kerja atau jam bukanya
0: jam berapa? Jam bukanya kemarin saya di ini sama manajemen itu jam 11 sampai jam 9 malam.
1: Oke. Okay. Oh, sampai malam.
0: Sampai malam.
1: Baik,
0: sampai malam.
1: Berarti dibuka umum untuk orang luar ya bisa
0: iya,
1: gitu ya.
0: Bisa. Kalau kantor kan jam 5 atau setengah 5 udah bubar, tapi yang luar kan sampai malam bisa.
1: Iya, betul.
0: Kalau di luar bulan puasa sampai jam 8.
1: Oke.
0: Okay. Kalau bulan puasa sekarang sampai jam 9 malam. Tapi ini juga belum apa kemarin saya ngobrol sama pihak manajemen itu belum bukan fix ya.
1: Ya.
0: Masih dicoba karena mereka juga memang baru berdiri.
1: Ya.
0: Food court Mamula ini baru, belum lama. Jadi belum ngalamin kalau jualan bulan puasa gimana, belum tahu.
1: Jadi
0: kemarin juga malah malah manajemen yang ngajak ngobrol ke saya, gimana Pak Agus bagi baiknya.
1: Nah, oke. Okay.
0: Ya kalau pihak manajemen sampai jam 9 ya saya sih ngikutin.
1: Ngikutin gitu ya. Nah,
0: hmm. Tapi kalau misalnya nanti sepi wae, sami sepi, nesu kembali ke asal Pak Agus, nyatana naon saya mah. Oh, soalnya saya kan rumah jangan jauh.
1: Oh, berarti di
0: Ranca Manyar.
1: Sekaligus pengelola juga lihat-lihat dulu ya seperti
0: iya,
1: apa ya.
0: Iya, mereka juga enggak harus jam 9 gitu enggak.
1: Baik.
0: Dilihat dulu. Kalau misalnya seminggu kayak gini ya udahlah kembali ke asal aja.
1: Hmm. Jadi akhirnya keputusannya hingga malam juga kan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi memang sih dari kemarin bulan sebelum puasa juga memang sampai malam, cuma jam 8.
1: Hmm.
0: Belum masa mundur sejam lah.
1: Baik.
0: Bisi we aya rezeki na mah anu uih taraweh lalapar gitu.
1: Betul, kan. Betul. Jadi untuk bulan Ramadan pun hingga malam gitu ya.
0: Sampai jam 9. Oke. Okay.
1: Dan bukanya di setiap hari atau hari. Ada hari libur?
0: Libur cuma hari Minggu.
1: Oh, sehari Minggu libur gitu ya.
0: Hari lain buka.
1: Hari lain tetap buka begitu. Oke. Nah, Kang Agus tadi ini masih banyak kesempatan begitu ya. Secara promosi belum maksimal, belum optimal.
0: Belum
1: ya. Belum. Tapi alhamdulillah pasarnya sudah terbentuk, iya. Kemudian juga jam kerjanya juga sudah terbentuk gitu iya, ya Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Mm-hmm. Dan ini sesuai dengan topik kita, tuang warg loket teriweuh cenah Kang Agus.
0: Karena apa? Kenapa saya mau bikin slogan kayak gitu? Saya lingkungan kantor. Yang namanya kantor itu karyawannya gajinya kan keukur lah.
1: Oke.
0: Okay. Keukur. Saya ngejual makanan di situ menu itu paling mahal itu 20.000 per porsi. Itu
1: baik.
0: Udah paling mahal.
1: Itu 20.000 dapat apa nih Kang Agus?
0: Kalau nasi tahu udah ada ayam goreng, tahu tempe, ikan asin,
1: yeah.
0: Lalap sambal udah ada lah.
1: Mm-hmm.
0: Bukan nama wareg loket teriweuh gitu. Mal gugurubugan.
1: Iya, yeah, harga terjangkau.
0: Harga terjangkau. Nu pasti mah cek si Ko Stephen mah ngeunah. Dahareun ngeunah beuteung seubeuh loket teriweuh.
1: Iya, betul betul. Artinya ramah di kantong tapi juga enak ya, secara rasanya begitu Kang Agus.
0: Baik.
1: Jadi best seller-na eta nasi tutup
0: sementara
1: oncom.
0: Tapi sekarang karena saya baru bikin ya menu bakso Malang ini. Mungkin kedepannya bakso Malang juga bisa di branding gitu. Karena saya memang bikinnya ya satu, kalau siomay sama tahunya itu ikannya ikan bener gitu, bukannya lauk kena di dia. Enak tak cina dia lauk kena di ujung burung, enggak. perbandingan yang enak lah. Dan saya satu lagi kuncinya tuh gak pernah pakai mecin,
1: MSG
0: enggak.
1: Baik.
0: Dalam artian MSG yang murni ya.
1: Penggantinya apa nih?
0: Dulu saya pertama kali jual kuliner itu pakai totole, penyedap jamur. Tapi kadianeukeun awis, rada bingung oke.
1: Okay.
0: Ya pakai Royco mah pakai lah Royco. Walaupun Royco itu nggak murni ini, tetap ada MSG, tapi minim
1: dari kadar ini
0: lah. Ya. Kadar MSG-nya nggak
1: kayak.
0: Soalnya saya pernah lihat ada yang jualan mie baso ya. Karena bulang teta apa namanya sa centong ini pecin kubrus, aduh sudah. Dan itu kalau yang ini, kalau yang pakai mecin kayak gitu kerasa kok di tenggorokan juga garing kayak haus gitu.
1: Baik.
0: Kalau saya enggak.
1: Ya Kang Agus enggak mau
0: waktu
1: itu Kang
0: Agus. Waktu ayam rempah juga kan, waktu bubur ayam rempah kan non MSG non MSG. Itu alhamdulillah sih. Ya walaupun ya gitulah.
1: Kang Agus sengaja tuliskan enggak non MSG gitu di setiap
0: belum.
1: Makanan? Oh, belum.
0: Belum.
1: Rencana nanti mau seperti
0: mau,
1: itu.
0: Mau harus itu.
1: Yeah.
0: Harus. Soalnya itu kan nilai jual juga itu.
1: Betul.
0: Itu value-nya juga. Value-nya ya. Juga itu.
1: Non
0: MSG itu jadi value juga untuk kita.
1: Jadi gitu. Secara Kang Agus enggak melulu masalah cuan gitu ya. Tapi juga harus kita juga harus memperhatikan bagaimana hak dari konsumen
0: iya.
1: Sehat gitu saat memakan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini bagus nih. Ya. Sambil ibadah juga sih Kang Agus ya, jangan sampai menyengsarakan. Jadinya sakit-sakitan gitu gara-gara tuang karena seueur MSG na gitu.
0: Kasian lah.
1: Kang Agus, jadi dua orang nya ku istri nya.
0: Ini duaan ya?
1: Dua-duaan nya.
0: Tapi kalau hari Senin sama Jumat ada temennya istri suka ngebantu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi cuman hari Senin sama Jumat aja.
1: Oke. Okay.
0: Dan Jumat juga enggak. Udah dua kali Jumat enggak dibantu. Berdua wae sama istri. piraku ari nyieun budak duaan.
1: Artinya masih bisa dikondisikan dengan dua orang. Tapi kalau misalnya nanti sudah ramai, mungkin ramai kan harus ya, pastinya mau juga harus.
0: Saya pasti ngajakin orang lah, nggak mungkin.
1: Oke, okay. Yes. Dan istri pun tidak ada kegiatan lain selain di sini.
0: Iya,
1: betul. Jadi fokus di situ ya Kang Agus ya?
0: Fokus di situ.
1: Oke, okay. Nah kedepannya apa lagi nih, strategi apa lagi nih Kang Agus yang bisa dilakukan begitu, supaya kan ini terbilang baru juga ya, tempatnya juga baru.
0: Iya.
1: Ya, dibilang juga ini lagi membuka market gitu. Nah Kang Agus apa nih? Atau dari pengelola mungkin ada program-program naon nih Kang Agus, biasanya sok bikin naon gitu?
0: Enggak sih. Cuman kan saya gini, kenapa saya ini UMKM 5 ini? Karena di alumni 5 itu saya itu bukan tukang dagang makanan nasi TO, bukan. Karena saya di alumni 5 dan alumni SMP 3 itu saya produsen pepes ikan sama pepes ayam.
1: Baik.
0: Pepes ikan, pepes ayam, pindang telur sama mustopa kentang.
1: Nah, atun tadi kedai ieu aya teu?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Enggak. Nah, belum dimasukin itu,
1: belum terpikirkan.
0: Tapi saya sampai sekarang juga masih ada sih, kalau Kang pang bikinkan pais ayam, pais lauk anu sakilo siap ada gitu. Tapi
1: jadi by order
0: banyak, by order aja. Tapi alhamdulillah sih ya selama ini memang yang ngebantu saya juga dari pepes ikan. Pepes ikan, pepes ayam.
1: Jadi masih tetap juga terima orderan itu ya?
0: Masih.
1: Biasanya itu ramai di
0: bulan puasa sama mustopa kentang.
1: Baik, pesanannya apa namanya, istilahnya di order dulu gitu ya, PO ya?
0: Iya, hamin dua lah.
1: Hamin dua.
0: Karena pepes ikan saya itu ikannya pakai ikan Subang.
1: Nah, ikan naon tah, ikan Subang? Gabus.
0: Lauk mas Subang.
1: Ya.
0: Karena kalau dari daerah lain, apalagi pakai ikan dari Cirata atau Saguling itu sama ya, sama-sama ikan mas, cuman kalau di pais biye dagingnya
1: teh. Oh, kualitasnya beda ya.
0: Biye dagingnya. Kalau digoreng aja. Digoreng garing. Kalau lauk mas Cirata itu atau Saguling atau Jatiluhur itu pasti biye.
1: Tah aku naonnya? Cina benten gitu.
0: Karena gini, ternyata setelah saya ngobrol sama petani ikan di Subang kayak gitu, kalau ikan di Subang kan pada umumnya kan kolam air deras. Kolam air deras kan si ikannya tuh bergerak terus, nggak diem gitu kan.
1: Yeah.
0: Menjalmi mah fitness lah.
1: Oh baik.
0: Jadi si dagingnya tuh pengker. Karena
1: berpengaruhnya
0: ikannya jika olahraga mengurang begitu,
1: betul terolah lah badannya.
0: Iya, badannya. Namun dia mah ngejim wae
1: awakna gitunya.
0: Jadi gitu.
1: Baik. Jadi di Subang sengaja hingga saat ini begitu.
0: Dari Subang.
1: Gitu. Nah rencana kedepannya mau dibawa menu ini ke kedai?
0: Insya Allah nanti saya bawa sih, tapi bukan yang gede-gede ya, paling yang sekitar 8.
1: Baik, disesuaikan ya, karena memang konsep di kedai ini murah meriah gitu ya.
0: Murah meriah ngeunah.
1: Oh gitu ya. Oke. Nah Kang Agus, kayak orang teraskan deh ini, orang kemana-mana, Komdangu masih sop bersama mama. Kami di obrolan UMKM Rompat RI Bandung.
2: Sunda dikenal istilah silit, sindir, simbol, siloka, dan sasmita yang biasa disebut pancacuriga. Silit yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbol yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, Panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Panca curiga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.
3: Melihat si kecil tampil penuh percaya diri di atas panggung atau ingin mendengar suara merdunya mengumandangkan azan? RRI Bandung mengundang putra-putri terbaik untuk ikut serta dalam Lomba Fashion Show Anak dan Lomba Azan Anak. Fashion Show untuk anak usia 4-8 tahun laki-laki dan perempuan. Lomba Azan khusus untuk anak laki-laki usia 4-8 tahun. Semua pemenang akan mendapatkan trofi dan sertifikat penghargaan dan yang pasti semua peserta mendapatkan paket berbuka puasa. Untuk info lebih lanjut hubungi Gina di 0877-2204-1687 atau Resti di 0813-2122-2233. Jangan sampai ketinggalan, segera daftarkan si kecil dan jadilah bintang di RRI Bandung.
4: Kaum nangun di mana wae ayana, aduh hapunten pisan kumargi waktu sanu tanya kapan panginten urang cakapkeun dugi ka dieu obrolan UMKM kesa ka depan deui baris kadugikeun azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sabudeureunana dina tabu 11:47 menit.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.

4. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian ti nyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

aku Sumedang, dina bos wae ayah.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perompak Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda hingga saat ini, tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami, Perompak RRI Bandung. Selepas Anda tadi ditemani rekan kami ada Uwe Prukanda, berikutnya saya Nia Iswara yang bertugas di perompak siang hingga sore nanti, tentunya akan menemani Anda kaum dangu hingga selesai nanti pada pukul 18. Kalau biasanya di Sabtu siang Anda ditemani rekan kami Rosianti Mustika, namun siang hari ini dikarenakan berhalangan hadir, sedang dalam keadaan sakit, jadi tidak dapat menemani Anda seperti biasanya. Dan kaum dangu tentunya dalam balak kecerakan kami tengah hadirkan ke ruang dengar Anda, menghadirkan lagu-lagu dalam nuansa kuliner atau makanan ya. Kemudian selepas itu 12.30 nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Cirebon untuk mengikuti obrolan budaya berjaringan. Dan selepas mengikuti obrolan budaya berjaringan, tentunya kami akan kembali hadir.

Kemenunggu Perempat Budaya RRI Bandung, kita masih menunggu terhubungnya dengan dengan RRI Cirebon, yang mana tentunya tepat pada pukul 12 lewat 30 menit kami akan hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon. Yang mana tentunya obrolan budaya kali ini akan mengetengahkan satu topik tentang peresmian Gapura Pecinan dan Festival Kue Bulan 2026. Siapakah narasumber yang akan berbincang di obrolan budaya berjaringan persembahan RRI Cirebon? Untuk itu kita tunggu beberapa saat lagi, dan terlebih dahulu kembali kami akan hadirkan lagu berikut ke ruang dengar Anda.

0: Baik, Om Dongeng Perempuan Budaya Bandung, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak obrolan budaya persembahan RRI Cirebon yang akan ditemani rekan kami Rian Kris serta narasumber hadir Nopan Maradona Isahara, merupakan Kabid Kepariwisataan di Disputpar Kota Cirebon. Bagaimana obrolannya? Kita simak bersama berikut ini.
1: Jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tapi sekarang,
2: pendengar, saat ini pukul 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan mengikuti obrolan budaya berjaringan.

0: merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Selamat siang, bersama saya Rian Kris, obrolan budaya kembali menemani Anda pendengar edisi Sabtu 19 September 2026. Siaran berjaringan yang disiarkan secara langsung dari program Masatu RRI Cirebon dan dapat pula Anda dengarkan melalui Pro 4 RRI Bandung dan Pro 1 RRI Bogor. Mengangkat tema peresmian Gapura Pecinan dan Festival Kue Bulan 2026, siang ini kita akan mengulas makna sejarah, revitalisasi kawasan heritage, hingga semaraknya perayaan akulturasi budaya di kota Cirebon ini. Dan sudah hadir dua narasumber kita, ada Bapak Nopan Maradona Isahara, Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Selamat siang Pak Nopan.
2: Selamat siang Mas Rian.
1: Baik, dan satu lagi adalah Bapak Budiman Tanah Jaya, Ketua Panitia Kenduri Festival Kue Bulan 2026. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Mas Rian, dan baik, teman-teman RRI semua.
1: Iya, baik. Nah, berkaitan dengan tema kita siang hari ini, Pak Nopan, dari sudut pandang pengembangan pariwisata, apa nilai strategis dan juga latar belakang peresmian Gapura Pecinan ini bagi daya tarik wisata heritage Kota Cirebon?
2: Baik, terima kasih, Mas Rian. Yang pertama mungkin kaitan dengan Gapura. Gapura ini sebetulnya itu sudah menjadi bagian ikon dari satu kawasan ataupun identiti dari gerbang ataupun pintu masuk yang memang kalau kita memasuki suatu kawasan wisata itu identiknya ada penanda.
1: Ya, mohon maaf Pak, agak dekat ke mikrofon.
2: Oke. Iya. Nah, penanda ini yang nanti dalam hal ini mungkin kami sudah buatkan, yaitu di sana di kawasan Winaon Gapura Pecinan, dan ini akan menjadi salah satu pemantik kegiatan-kegiatan lainnya, aktiviti-aktiviti lainnya yang dalam hal ini tentu sebetulnya kalau Gapura ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya, sudah ada dan memang nanti akan terintegrasi dengan satu kawasan lainnya menjadi sebuah kawasan, bisa menjadi kuliner, kemudian kelompok sadar wisata, kemudian juga ada kawasan pecinan yang aktivitinya berkaitan dengan seni dan budaya. Dan tentu saja kaitan dengan itu, insya Allah diharapkan dari pemerintah Kota Cirebon akan mendatangkan wisatawan yang dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan Festival Kue Bulan, setidaknya dari Jakarta sudah banyak yang request Pak ingin ke sini, dan beberapa di media sosial kami juga masyarakat secara umum banyak yang ingin tahu apa itu Festival Kue Bulan.
1: Baik. Ya baik, sebelum kita berbicara Kue Bulan, ya kita masih berbicara Gapura Pecinan ini. Dari Pak Budiman sendiri, dari sudut pandang komunitas dan warga kawasan Pecinan ini, responnya seperti apa sih Pak dengan berdirinya penanda cagar budaya ataupun ikon baru di Kota Cirebon ini Pak?
3: Ya, bagi komunitas Tionghoa tentunya ini suatu hal yang sangat menyenangkan ya, dan membanggakan. Apalagi ini inisiatif dari pemerintah kota yang membangun Gapura Pecinan ini sebagai tetenger atau penanda ya. Dan kita tahu bahwa Cirebon ini sebagai konsep caruban nagari itu adalah melting pot dari zaman dulu. Yeah. Dan keberadaan komunitas Tionghoa ini kan di Cirebon sudah lama sekali ya. Dengan kehadirannya Laksamana Cheng Ho, kemudian juga ada Putri Ong Tin, begitu ya. Nah ini jadi satu penegas bahwa Cirebon ini adalah kota yang multikultural. Dan ini semakin jelas lagi dengan adanya penanda ini bahwa keberadaan orang Tionghoa di Cirebon juga sangat diakui gitu oleh pemerintah maupun masyarakat.
1: Ya, apakah ini juga salah satu kalau bisa dibilang urgensi pembangunan ini? Urgensinya?
3: Sebenarnya kalau urgensi ya, kita juga nggak mengharuskan. Cuma ini bagian dari kami mendukung pariwisata Cirebon. Yeah. Karena pariwisata pecinan belakangan ini sangat naik. Ya, contohnya di Pecinan Glodok ya, di Jakarta itu sudah jadi Blok M kedua sekarang. Ya, ramai sekali. Dan waktu itu juga gubernur yang menyumbang tetengernya, penanda gapuranya itu. Dan kita harapkan bahwa Pecinan Cirebon juga bisa hidup. Selain Pecinan Semarang seperti Semawis, kemudian Surabaya dengan Cia-Cia gitu. Nah ini kita harapkan akan mendorong pariwisata Kota Cirebon juga begitu.
1: Ya, saya pernah berkunjung ke Semarang itu Pak, Pecinannya. Itu kan kalau malam kan kuliner full. Betul. Gitu ya. Apakah nanti konsepnya juga akan seperti itu Pak?
3: Ya, ini nanti dari dinas.
1: Pak ini silakan Pak Nopan.
2: Baik, ya tadi menyambung dengan pertanyaan sebelumnya memang. Ya. Kalau kita bicara kawasan Pecinan, memang kan sekarang ini setelah beberapa kali mungkin ada sekitar intinya untuk proses pelebaran jalan segala macam kan bangunan-bangunan yang aslinya itu sudah agak sedikit berkurang, Pak.
1: Iya, iya.
2: Dan dari situ kita nggak tahu kawasan ini tuh kawasan apa seperti itu. Sehingga tadi kebutuhan untuk bisa menjadi suatu penanda kawasan tersebut itu yang mendasari kita ada gapura Pecinan di situ. Termasuk di dalamnya memang kalau untuk aktivitas di sana sejarah budayanya sudah sampai saat ini berlangsung gitu, dan itu tentu akan lebih bagus lagi kalau dikemas. Kemudian juga kalau kita bicara kawasan, dan kawasan itu ke depan akan menjadi satu kawasan kuliner dan atraksi sosial budaya, khususnya mungkin dari masyarakat Tionghoa yang sudah berakulturasi dengan warga masyarakat sekitar, itu sangat memungkinkan dan memang akan menjadi satu daya tarik luar biasa dengan budaya yang sangat original tadi dari dulu Laksamana Cheng Ho. Dan tentu kita sangat ingin bahwa apa yang ada di kota Cirebon ini menjadi bagian dari kota-kota besar lainnya, dan itu menjadi suatu yang bisa mendatangkan tadi kebermanfaatan terutama pada masyarakat kota Cirebon.
1: Ya, karena ini pasti masuk peta promosi wisata budaya dan sejarah Cirebon ya Pak. Apakah ini udah bagaimana kemasan nanti di media sosial Pak? Karena di masa sekarang ini kita tidak bisa lepas dari keberadaan media sosial untuk mempromosikan hal-hal berkaitan dengan budaya dan sejarah ini, wisata ini.
2: Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan media sosial, tentu dari kami sisi Dinas Kebudayaan Pariwisata ada sisi pemasaran, dan dalam pemasaran ini ada konsep digital yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif kita juga. Termasuk di dalamnya ada konten kreator atau digital visual komunikasinya juga kita punya, dan itu kita maksimalkan. Hari ini mungkin banyak komunitas yang sudah melaksanakan kayak semacam walking tour atau city tour yang diantaranya adalah ke kawasan selain di kawasan kampung tua, kawasan kota tua di BAT juga mampir ke kawasan Pecinan tadi ya. Dan di situ banyak juga narasumber-narasumber kita terkait juga dengan batik segala macam, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau kita bicara kuliner, ada gastronomi tourism yang dalam hal ini mungkin kulinernya juga sudah menjadi campuran ya Pak ya, antara Tionghoa dengan akulturasi di masyarakat Cirebon. Dan tentu itu dengan sini mempromosikan itu tuh melalui komunitas, melalui media sosial kami, dan juga beberapa event-event tentu dalam hal ini nanti akan kita selenggarakan itu juga kita bisa menjual apa yang ada di kawasan Pecinan tersebut.
1: Oke, baik. Nah, sekarang beralih ke Kenduri Festival Kue Bulan 2026, Pak Budiman, bisa untuk pendengar di Bandung dan juga di Bogor, mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih sebenarnya Kenduri Festival Kue Bulan ini?
3: Ya, jadi saya coba berikan latar belakangnya dulu ya. Kenapa ada Kenduri Kue Bulan ini? Jadi sebenarnya pada tahun 2026, kami ya, jadi saya sebenarnya di Jakarta adalah sekretaris dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, itu kami sudah menang bid untuk menjadi tuan rumah Baba Nyonya International Convention. Ya. Jadi itu Baba Nyonya itu adalah peranakan Tionghoa yang berakulturasi dengan penduduk lokal. Kalau di Malaysia itu yang Melayu begitu. Nah, peranakan ini setiap tahun berkumpul. Ya, kotanya pindah-pindah. Tahun terakhir ini kemarin di Kuala Lumpur, tahun sebelumnya di Phuket, tahun sebelumnya di Melaka. Nah, jadi saya coba untuk bid 2026 di Cirebon. Tapi karena oleh satu hal, jadi akhirnya diundur tahun depan. Ya, jadi kami perkirakan untuk tamu-tamu dari Asia Tenggara ini peserta bisa mencapai 600 orang untuk konvensi ini. Nah, oleh karena tahun ini batal dan tahun depan ini juga bertepatan dengan 600 tahun kota Cirebon, jadi saya pikir ini event yang pas sekali. Jadi biar lebih meriah begitu. Nah, tapi karena ini sudah disonding dengan dinas, dengan Pak Wali gitu ya, akhirnya kita putuskan oke, tahun ini kita ganti dengan Festival Kue Bulan, Kenduri Kue Bulan. Nah, kenapa saya pilih Kenduri? Karena peranakan Tionghoa itu sudah berakulturasi dengan orang lokal ini sudah lama sekali. Saya sendiri generasi ketujuh di Cirebon ya, dan sehari-hari juga budayanya lebih dekat dengan budaya Cirebon ya, betul ya, setiap hari makannya lengko, jamblangan begitu ya. Nah, jadi kita mau mengenalkan bahwa Cirebon ini suatu kota yang kaya budaya, dan peranakannya juga sebenarnya menonjol, karena kalau kita lihat makanan-makanan di Cirebon itu banyak pengaruh Tionghoa. Ya, contohnya ya tahu lah ya. Tahu itu kan makanan hari-hari, mau dijamblang, dilengko, tahu petis. Nah, itu kuat sekali begitu. Terus orang-orang kita juga senang makan mie. Nah, itu juga salah satu ininya ya. Nah, sehingga tahun ini kan ada event yang biasa dirayakan oleh orang Tionghoa secara besar-besaran, selain Imlek dan Cap Gome, itu adalah kue bulan. Jadi kalau di Tiongkok sana nih, kalau lihat media sosialnya Tiongkok, ini juga orang-orang pada mudik ke kampung, pulang. Kenapa? Karena ini namanya mid autumn ya. Jadi festival pertengahan musim gugur ya, autumn itu ya. Autumn, ya. Ya, fall itu
1: musim semi.
3: Autumn ya musim gugur.
1: Musim gugur ya.
3: Iya. Musim gugur ya. Enggak tahu lah. Ya, apa musim udah mendekati musim dingin, musim gugur ya. Nah, musim gugur itu biasanya mereka berkumpul pada bulan purnama bersama keluarga untuk apa? Mereka punya ritual, ada sembahyang ya, biasa kepada leluhur atau pada Tuhan gitu, untuk mengucap syukur bahwa hasil panen untuk menyambut musim dingin ini sudah cukup. Ya, jadi sudah tercukupi, dan mereka mengucap syukur, makan malam, kemudian sambil melihat bulan purnama. Nah, itu awalnya festival itu. Nah, ada penandanya apa? Penandanya adalah ada kue bulan yang setahun sekali munculnya gitu. Nah, yang kali ini kita angkat adalah kue bulan yang peranakan, yang putih seperti bulan. Ya, nah itu akulturasi lokal. Kenapa? Karena ini cuma ada di Indonesia nih ya. Kue bulan yang punya rasa cempedak, rasa durian, bawang goreng.
1: Banyak variasinya.
3: Banyak. Ada keju, ada coklat, ada nanas gitu ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi kita mau mengenalkan bahwa ini loh budaya peranakan Tionghoa ini yang sudah berakulturasi dengan orang-orang Indonesia ini seperti ini gitu.
1: Oke, itu dari sisi historinya. Kalau konsep tahun ini seperti apa, Pak?
3: Nah, konsep tahun ini sebenarnya utamanya adalah peresmian Gapura Pecinan dulu. Ya. Tapi dari teman-teman, warga segala macam bilang, adain dong UMKM yang kulinernya lebih kelihatan peranakan Tionghoanya gitu ya. Jadi kita coba organize satu UMKM dari Jumat Sabtu Minggu 25, 26, 27. Ada panggung budayanya juga. Jadi tiap sore mulai jam 4 kira-kira teman-teman bisa mengunjungi ya, yang mau jajan-jajan di situ, mengenal macam-macam makanan peranakan Tionghoa, dan ini semua halal ya. Semua halal. Kemudian nanti bisa lihat panggung budaya juga, banyak pertunjukan, ada barongsai, ada wushu, ada macam-macam.
1: Oke. Tapi kalau misalkan ditanya kegiatan utamanya apa di situ?
3: Ya, kegiatan utama yang paling puncak adalah peresmian Gapura Pecinan oleh Bapak Wali Kota.
1: Oh gitu.
3: Ya,
1: itu yang paling utama.
3: Paling utama itu ya. Dan kemudian juga nanti untuk peresmian ini kita rencana ada semacam kirab kecil dari Wihara Dewi Welas Asih. Kita sama-sama berjalan ya, sudah diatur oleh panitia, nanti sampai ke Gapura Pecinan untuk peresmian. Kemudian ketika Pak Wali Kota sudah meresmikan, nanti akan diantar menuju depan panggung untuk sambutan-sambutan. Kemudian setelah itu baru ada panggung budaya, ada tari topeng, ada tarian-tarian Dewi Bulan dan segala macam.
1: Oke. Kalau dari sudut pandang pemerintah Kota Cirebon sendiri melihat Kenduri kue bulan ini seperti apa, Pak Nopan?
2: Sebetulnya memang ini perlu kami sampaikan bahwa ini menjadi bagian dari pokir Pak HSG ya Pak ya. Dan ini diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan memang sejalan dengan tadi peresmian Gapura Pecinan, tentu beberapa hal berkaitan dengan festival-festival, karena kami di Dinas Pengampu yang dalam hal ini ingin bahwa kami ini dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan baik lokal maupun internasional, baik mancanegara ataupun wisman yang Nusantara ini di Indonesia khususnya. Dan tentu festival ini setidaknya banyak akan menarik teman-teman dari luar tadi ataupun dari dalam negeri. Dan berkaitan dengan itu, tentu ini adalah menjadi bagian dari satu kesinambungan, karena kalau kita bicara keseluruhan satu wilayah itu tadi tidak terpisahkan dari penanda, kemudian jadi kelompok masyarakatnya yang dalam hal ini nanti akan insya Allah akan dibentuk pokdarwisnya, dan ke depan ini menjadi bagian daripada satu kawasan yang secara bertahap tentu akan menjadi bagian daripada bisa dibilang kawasan pecinan yang terintegrasi, yang di dalamnya punya, sudah punya pokdarwis, sudah punya kegiatan, sudah punya sisi usaha kuliner, UMKM, ataupun atraksi-atraksi yang lainnya. Dan tadi itu yang diharapkan memang apapun kegiatannya di situ bisa berkembang menjadi bagian dari hal-hal yang bisa untuk kebermanfaatan kepada masyarakat Kota Cirebon. Karena kalau kita lihat di beberapa jalan menuju pecinan ini atau Winaun ini sudah ada beberapa kopi street yang memang kalau setiap malam ini potensi anak mudanya sangat luar biasa untuk bisa mencicipi kuliner gitu ataupun minuman, dan tentu akan terintegrasi dengan wilayah yang tadi di kawasan pecinan, sehingga festival ini sisi kami adalah bagaimana mengangkat tadi kebudayaan, sejarah yang sudah disampaikan Pak Budi ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, generasi muda terutama ya, sehingga tadi ternyata oh ini tuh berkaitan dengan pesan kekeluargaan, sehingga orang bisa berkumpul gitu, kemudian terkait dengan panen apa ya segala macam gitu. Dan ini yang perlu disampaikan kepada generasi muda yang ada di Kota Cirebon, di wilayah tersebut, sehingga punya kesadaran terhadap lingkungannya, kemudian bisa menjadi satu kelompok sadar wisata, melibatkan semua kalangan, dan itu bisa nanti kedepannya menjadi duta-duta wilayah di pariwisata di Kota Cirebon dengan mengutamakan kebudayaan atau kearifan lokal di situ.
1: Nah, artinya kalau kita berbicara keterlibatan UMKM lokal, tidak hanya dari UMKM warga keturunan saja gitu Pak yang ada di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, artinya apakah sudah ada data tersendiri mungkin Pak Budiman untuk UMKM yang akan mengisi di area situ?
3: Iya. Jadi kurang lebih ada sekitar 50 tenda ya.
1: 50 tenda, oke.
3: Bervariasi, mulai ya yang paling gampang makanan peranakan Tionghoa yang populer di Cirebon itu seperti dimsum, begitu ya. Mungkin nanti ada lumpia, gitu ya. Ya, bakmi, ya. Dan masih banyak lain. Saya nggak hafal satu persatu ya. Okay. Tapi kurang lebih, ya itu kita mau mengenalkan akulturasi budayanya, begitu ya. Nah, jadi nanti juga selain itu juga ada yang jualan lain ya, bukan cuma makanan aja.
1: Okay. Nah, tadi berkaitan dengan makanan yang semuanya halal itu, Pak. Ya. Justru saya melihatnya kalau kita ingin belajar bertoleransi, harusnya sebenarnya harus ada yang tidak halal juga untuk bisa menghormati. Menurut kamu gimana?
3: Iya, harus. Sebenarnya kami sudah mencoba untuk menyediakan. Kemarin sebenarnya ada 3 yang mau ikut. Ya. Cuma karena masukan dari beberapa elemen masyarakat, katanya sebaiknya jangan, katanya. Ya. Udah kami menghormati pendapat-pendapat tersebut.
1: Oke. Baik. Nah, mewakili mungkin pendengar di Bandung dan Bogor yang belum mengetahui area ini. Karena kan Cirebon kan, apalagi ini bulan September nih Pak, ya kan, udah mulai ada hujan-hujannya dikit-dikit gitu misalkan. Nah, apakah di area Gapura Pecinan ini termasuk salah satu yang rawan rentan banjir kah? Atau aman dari banjir Pak?
2: Baik, secara keseluruhan umumnya memang kawasan di situ relatif aman ya Pak ya. Tetapi memang kan kalau bicara cuaca itu kadang-kadang kan tiba-tiba ekstrim, tiba-tiba biasa. Itu tidak bisa diprediksikan. Tentu kami utamakan mitigasi, kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini BPBD, dan juga mungkin kita juga sudah koordinasi dengan masyarakat sekitar, kecamatan, kelurahan, bahkan mungkin kepolisian pun kami sudah juga berkoordinasi. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan, tetapi hal-hal seperti itu kita mitigasikan, sehingga apapun mungkin yang akan terjadi nanti kita sudah punya beberapa hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP-SOP yang sesuai ketentuan yang ada, begitu.
1: Baik, ada kata kenduri, ada kata kue bulan. Kenduri biasanya mewakili hal-hal yang berkaitan dengan tradisi kebersamaan, sedangkan kue bulan udah spesifik ke tradisi Tionghoa. Nah, kalau di perayaan ini nih Pak, narasi akulturasi ini mau diangkat itu seperti apa Pak di perayaan ini? Nanti Pak Budiman juga nanti boleh menjawabnya.
2: Baik, sebetulnya memang tadi kalau kita bicara akulturasi, kita tidak hanya bicaranya satu suku misalkan ya. Hmm. Pasti jelas ada, sekarang aja kalau kita bicara di kawasan Pecinan ini sudah bicara makanannya sudah campur-campur Pak ya. Akulturasi antara Tionghoa, Arab, bahkan dengan warga lokal gitu ya, makanan lokal, termasuk di sisi Gapura juga itu sudah menjadi bagian daripada akulturasi itu ya, ada sisi-sisi itunya. Dan dalam hal ini tentu tidak hanya sifatnya apa itu namanya ke salah satu ini ya, salah satu suku, tetapi memang pengenalan ini karena di dalamnya tadi banyak hal yang tidak hanya kue bulan tapi banyak makanan-makanan lainnya, dan pembelajarannya adalah bagaimana masyarakat lokal juga yang tadinya mungkin terus terang banyak teman-teman juga yang kita obrol ini ngobrol-ngobrol ini tahu nggak kue bulan pada belum tahu gitu. Artinya masyarakat yang sudah ada di sekitar situ di Cirebon juga belum banyak tahu seperti apa kue bulan, jenisnya, apalagi mungkin rasa-rasanya yang agak sedikit berbeda dengan yang asli Tiongkok ya Pak ya. Dan itu buat kita adalah menjadi bagian dari yang akulturasi, pengenalan, dan bahkan mungkin banyak hal-hal filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya yang baik tentu kita buat laksanakan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu.
3: Ya, tentang akulturasi di Cirebon ya. Kalau saya lihat memang sehari-hari makanannya, terus budayanya itu banyak pengaruh dari peranakan Tionghoa. Yeah. Ya. Contohnya yang paling disukai nih teman-teman peranakan di semenanjung Malaysia, Singapura, Thailand, itu adalah batik Megamendung. Mereka suka sekali batik Megamendung. Ya, dan waktu saya di pertemuan konvensi itu, wah nanti datang ke pusatnya Megamendung, saya bilang. Ya, ini lahirnya Megamendung ada di Cirebon. Dan mereka antusias sekali untuk hadir ya. Nah, kemudian di berbagai kesempatan saya juga mengatakan bahwa peranakan Tionghoa itu saya ibaratkan seperti mie ayam. Ya, mie ayam itu makanan yang sangat Indonesia sekali. Ya, sampai ke pelosok desa kalau kita mau cari yang namanya mie ayam pasti ada. Tapi mie ayam itu meskipun berasa Indonesia banget ya, bahkan yang jualnya mas-mas dari Wonogiri gitu ya. Gitu ya. Sudah berakulturasi benar-benar beda kalau kita misalkan makan mie colot gitu dengan yang mie ayam yang abang-abang itu kan beda tuh. Tapi masih tetap tidak meninggalkan identitas Tionghoanya. Kalau ditawarin mau pakai mie bihun atau kue tiao, nah itu kan masih bahasa Hokkien ya, gitu. Mau pakai bakso, pangsit, nah itu juga masih bahasa Hokkien ya. Tapi ini sudah diterima banget, dan saya merasa bahwa keberadaan komunitas Tionghoa di Cirebon ini diterima banget begitu ya, dan sudah membaur banget saya lihat. Bahkan juga sekarang hampir nggak ada orang-orang Tionghoa Cirebon yang fasih berbahasa Mandarin kan, kok fasih bahasa Cirebon begitu ya, fasih banget ya gitu. Nah, sehingga kita mau menonjolkan bahwa budaya yang percampuran ini bisa menghasilkan sesuatu yang indah begitu ya. Relasinya, produk budayanya, makanannya gitu. Dan ini kita bisa lihat nanti di dalam festival ini begitu.
1: Oke. Bahkan kalau bicara kuliner, nasi goreng pun dari gitu ya.
3: Katanya nasi jamblang juga tuh yang bikin ada keturunan Tionghoa, ya Mbak Pulung gitu katanya.
1: Oke. Kue bulan dengan banyak variasinya, variannya. Apa ya, walaupun selera tidak bisa diperdebatkan. Rekomendasi dari Pak Budiman, yang mana yang paling enak dari semua varian itu?
3: Kalau saya paling suka ya yang coklat keju.
1: Coklat keju.
3: Iya, sama cempedak.
1: Rasanya unik mungkin ya, Pak.
3: Unik banget. Iya, gitu.
1: Baik. Terakhir untuk bapak-bapak yang ada di sini, apa pesan budaya yang ingin disampaikan melalui kolaborasi peresmian Gapura dan perayaan festival ini untuk masalah ataupun penguatan toleransi serta pariwisata masyarakat Cirebon dan Jawa Barat pada umumnya, dari Pak Eno Pandul, silakan.
2: Oke, terima kasih. Yang dapat kami sampaikan tentu ini adalah festival yang sangat luar biasa. Kami di sini di Cirebon sudah tidak bicara lagi Bhinneka Tunggal Ika, apa ya,

0: Satu RRI Bandung. Selamat siang, saya pamit dan tetap lestarikan budaya kita dan sampai jumpa.
1: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
2: Kalau mendengar perempat budaya RRI Bandung demikian tadi, obrolan budaya berjaringan Korwil 12, Bandung, Bogor, dan Cirebon, persembahan dari RRI Cirebon. Yang mana tentunya telah kita simak bersama, menyampaikan tentang satu topik tentang peresmian Gapura Pecinan dan Festival Kue Bulan 2026. Ya, tentunya obrolan budaya berjaringan akan kembali kami hadirkan di bulan berikutnya setelah RRI Cirebon, nanti ada RRI Bandung dan juga Bogor ya. Baik kaum dangu, tentunya kami masih berharap Anda masih menemani kami di sini, masih stay tune bersama kami di perempat RRI Bandung. Kembali tentunya Nyai Suara bersama kerabat kerja yang bertugas di teknik saat ini, yang bertugas ada Teh Dina menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Tetap bersama kami perempat AM 40 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming.

Pawarta Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Kaundagu Perempat Budaya Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan TPST Pasir Buluh. Ini sebagai proyek pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Jadi proyek ini ditawarkan nih kepada calon investor melalui West Java Investment Challenge ya 2026 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi Komdamu TPST Pasir Buluh ini masuk dalam daftar 12 proyek infrastruktur terbaik dalam ajang ini. Adapun Bupati Bandung Barat JJ Richie Ismail ini menyampaikan bahwa proyek ini tuh disiapkan untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Keren.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyegel tambang di Karawang. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi jika ingin beroperasi kembali. Jadi tambang tersebut ini diketahui menjadi salah satu penyuplai bahan baku semen untuk PT Juisin Indonesia. Jadi penyegelan dilakukan setelah perusahaan disebut belum memenuhi sejumlah kewajiban perizinan dan kelayakan teknis operasional meski sudah menerima 3 kali teguran dari Pemprov Jabar.

0: Kaum Dangu perempat budaya era Bandung di setiap daerah tentunya mempunyai ciri khas makanan atau kuliner yang memang sangat banyak sekali variannya. Tidak hanya di Jawa Barat, di Sulawesi, di Kalimantan, di seluruh tanah air. Kita berbangga hati tentunya karena di berbagai daerah di tanah air Indonesia khususnya banyak sekali makanan-makanan atau kuliner-kuliner yang memang sangat begitu beragam sehingga kita kaya akan berbagai macam makanan. Nah, tentunya hal tersebut menjadi satu kebanggaan tersendiri untuk kita sebagai warga Indonesia. Untuk itu Kaum Dangu, berikutnya di Majalah Udara kami akan hadirkan satu bahasan tentang harmoni kuliner Sunda. Bagaimana harmoni kuliner Sunda? Kita simak berikut ini.
1: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
2: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peuyeum Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peuyeum biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peuyeum cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peuyeum juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peuyeum yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peuyeum juga kuliner yang paling adaptif. Peuyeum nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peuyeum ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peuyeum harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peuyeum, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peuyeum itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Ya. Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mun amis gitu. Itu amis amat gitu, bikin kita biung gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih cengeknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peuyeumnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.

Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Zaki Satria SE, ya. Beliau adalah Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi. Bagaimana sih menurut Akang definisi korupsi dalam konteks ruang pendidikan itu, dan bagaimana upaya anti korupsi sehingga perlu diperhatikan, Kang?
1: Sebenarnya korupsi ini sudah kita anggap sebagai penyakit yang kronis teh, karena memang kegiatan-kegiatan koruptif ini di mana saja bisa terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi sedikit menyoroti berbagai hal yang kami anggap merupakan sebuah potensi-potensi tindakan koruptif yang bisa membahayakan, khususnya di dunia pendidikan. Kalau Gempar ini sendiri khususnya menyoroti tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia pendidikan, baik itu di dinas pendidikannya, kemudian di sekolah-sekolahnya. Bahkan kalau berbicara kita mengenai nilai-nilai anti korupsi itu bisa terjadi di lingkungan pendidik, yaitu para guru itu sendiri. Oleh karena itu, Gempar hadir sebagai peran masyarakat dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam hal ini itu untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Itu minimal ada 9 teh.
0: Apa aja?
1: Dari mulai kejujuran, kemudian ada disiplin, kemudian ada tanggung jawab, ada mandiri, peduli, dan lain-lainnya. Sehingga Gempar sendiri membuat sebuah program ataupun sebuah kegiatan terfokus kepada kegiatan penyuluhan. Karena kami hanya bisa bertindak sebagai kontrol sosial saja.
0: Berbicara tentang korupsi, tidak ada habisnya. Konon katanya benar nggak sih? Indonesia mah udah mengakar cina korupsi, teh.
1: Betul, teteh. Ya, kalau berbicara Indonesia terlalu luas sebenarnya ya. Kita juga dalam sehari-hari kan kalau kita lihat nilai-nilai disiplin itu dalam hal kejujuran, apa kita bisa mengukur diri kita apakah sudah jujur belum.
0: Berarti ada korupsi mah letik-letik.
1: Letik-letik gitu. Sebenarnya kan mengakar ini kalau berbicara tentang keuangan negara itu tidak ada habisnya, teh. Makanya kan Presiden Prabowo Subianto itu betul-betul sangat tegas memastikan bahwasanya setiap anggaran satu sen pun itu tidak boleh dikorupsi artinya. Makanya kan kalau lihat di secara nasional, skupnya nasional, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang koruptif itu sudah mulai dibersihkan. Di Bangka Belitung tentang tembaga, kemudian nikel itu kan sudah kena tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina dan sebagainya itu kan sudah kena. Artinya betul-betul presiden kita ini sangat fokus. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu sudah wajib mendukung, mensupport dengan sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ulah jalir janji di suantana Ria Fitria nganterkan urang dukikan katabu 14 langkung 43 menit kaum dangu. Alhamdulillah tangto sendangat yasim kurinia suara masih kena nyarangan kaum dangu duki kareng sena acara-acara nu baris kadukikan hatulah nu jeng siang muka kaum dangu nu karasan nabai gabung sarang propat RRI Bandung denget iya tangtos nadina dinten Sabtu musik dan info sejak kadugikan karohangan kaum dangu satu acan panginten kadugikanana dina tabuh 15 engke ayah prodangdut. Satu informasi kembali kami hadirkan ini kaum dangu yang mana operator ATCS di Sub Kota Bandung Abdullah Putra Gandara ini menyampaikan bahwa kasus pencurian kabel lampu lalu lintas di Kota Bandung itu sudah terjadi lama. Bahkan dilaporkan pada hari Jumat kemarin ya, terdapat 6 kabel lampu lalu lintas yang dicuri begitu. Dari rekaman CCTV, terduga pelaku melakukan aksi pencurian itu seorang diri saat waktu dini hari. Dan pelaku tersebut sengaja mengambil kabel sinyal lampu lalu lintas yang memiliki nilai jual dari bahan tembaga. Wow, mahal juga ya. Dan atas kejadian ini pihak ATCS di Sub Kota Bandung sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari pelaku. Nah, hati-hati nih pelaku nih ya yang merasa mengambil kabel nih ya. Yang mana ini sudah terjadi lama ternyata ya. Dan tentunya kaum dangu ada beberapa tempat yang daftar ya 25 traffic light yang terdampak kerusakan imbas pencurian kabel seperti di SP PT Inti Jawa, Jalan Sumatera, Astana Anyar, Riau, Sukabumi, Asia Afrika dan tempat-tempat lainnya. Ya, ini harus diusut kalau misalnya memang ini sangat begitu merugikan untuk kita sebagai masyarakat ataupun mungkin merugikan semua pihak ya. Yang mana ternyata harganya sangat begitu mahal. Yuk kaum dangu janganlah berbuat hal yang apa ya di luar hal yang memang tidak diperbolehkan ya. Ini tangan-tangan orang yang jahil, tangan-tangan orang yang hilang arah ya. Sehingga melakukan hal-hal yang memang sangat tidak terpuji. Ya, lebih baik sih diusut agar bisa jadi contoh juga untuk masyarakat ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak melakukan hal tersebut.

0: dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat satu minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada sih.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
3: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Baiklah, Bro Dangdut kembali tentunya menemani Anda hingga pukul 17 nanti di hari Sabtu mau menuju ke malam minggu ini. Di Kota Bandung sekarang teh lagi alem ya. Setelah kemarin teh diguyur hujan, alhamdulillah masya Allah tabarakallah, Bandung tidak terlalu panas ya. Kemarin sudah mulai turun hujan, sekarang cuaca juga sudah mulai mendung. Sepertinya sudah mulai masuk ke musim penghujan kali ya.

Lagu-lagu yang telah kami hadirkan di sini tentunya ada lagu-lagu klasik juga. Silakan kalau lagu klasiknya mau pilih yang mana, ada Beban Asmara, Beban Asmara yang gitu bukan sih? Lagu Sarmila, oh, Sarmila. Ada yang gitu gitu ya. Sok mau lagu yang mana atau Anda kaum dangu, silakan itu klasiknya. Sementara lagu yang sudah kami sediakan di sini di antaranya ada kenapa sih ini teh selalu ada virus di sini ya. Baik, ada Sirna dari Baby Sima, ada Bojo Galak dari Pia Valen, Purnama Lesti, Siapa Sih Kamu dari Baby Sima, ada Malam Terakhir juga, Malam Terakhir Pia Valen, kemudian Goyang Apak Anissa Bahar. Ada juga Hujan di Malam Minggu, All Artist KDI, Berdiri Bulu Rumahku, Baby Z, dan nambah terus dari Uut Permatasari. Ya, kalau dengar Uut Permatasari itu suka ingat lagunya saya si putri sinden panggung. Ya itu kan betul kan? Oh, Uut, Mbak Uut ya. Mbak Uut udah lama enggak muncul nih ya.

Ayo kami tunggu di sini di line telepon, baik nomor telepon studio ataupun WhatsApp. Silakan pergunakan nomor telepon kami sebaik mungkin untuk Anda. Yuk kita hiburan sejenak sebelum Anda bersiap-siap untuk malam mingguan. Mau kemana nih malam mingguannya? Kemdangu, apakah sama keluarga saja atau mungkin ada rencana lain, nonton bioskop atau apa? Mungkin biasanya kan malam minggu ini dipergunakan juga untuk Anda berkumpul bersama keluarga atau bersama gebetan, sama pacar gitu. Pacar.

0: Jika di sini saya menjumpai Anda, kaum Dango, pokoknya mah dari Sabang sampai Merauke, dan juga Anda wargi-wargi orang Bandung ya, orang Bandung silahkan bergabung, atau orang Bandung kemararana ya teh. Baiklah, seperti sudah ada yang mau bergabung, kita terima saja. Ini biasanya Sabtu lagi. Halo, Bro Dangdut.
1: Dut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Asik.
1: Gimana kabar
0: mamaku? Kabarku sedikit agak lelah sih, tapi tetap harus selalu semangat sih. Tumben nih Sabtu bisa masuk, kan nggak kerja Sabtu.
1: Tadi aku ngelihat kok mamaku siaran sih, tumben banget kan. Jadi aku lirik-lirik sebentar.
0: Bisa aja kau. Dasar. Emang kerja sampai apa-apa?
1: Kenapa mah?
0: Enggak, sok aja mamamu yang ngalah.
1: Ini, karena mamaku ini jarang banget tahu kalau hari Sabtu gitu.
0: Ya, karena hari Sabtu sebetulnya kita libur, giliran libur. Tapi dikarenakan teh Ros lagi sakit, jadi kita harus masuk. Iya, doanya aja ya, teh Ros cepat sembuh.
1: Ya, semoga teh Ros cepat sehat ya, teh Ros.
0: Iya, kau kerja hari Sabtu kau?
1: Alhamdulillah, ini mau jalan pulang ini mama.
0: Oh alah. Oh ternyata kerjanya ada full day ya, dari Senin sampai Sabtu ya.
1: Betul mah.
0: Ya begitulah nakku. Kalau misalnya mengais rezeki itu kan tidak mudah. Makanya kalau sudah mendapatkan, jangan dihamur-hamurkan. Sisihkan buat mamamu ya. Kan mamamu juga siap, sering ngasih mas. Buatmu.
1: Siap. Masih kok mah, masih aku tabungin.
0: Iya. Buat
1: ya,
0: beli.
1: Kalian mah.
0: Tabung buat beli gunung es.
1: Yang gunung es ya mah.
0: Apa?
1: Gunung es agak keberat. Es lilin aja.
0: Aduh, es lilin mah atuh ayana di Bandung eta mah. Ya kan, as Bandung es lilin.
1: Betul.

0: Okay lah.
1: Kata aku mah ya. Kenapa ya mama aku ini kok hari Sabtu tumben banget, terus dia sudah di depan monitor aja. Oh sudah, berarti aku harus semangat kata aku itu mah.
0: Jadi kamu lihat SW ini mah. Aduh, iya seneng lah aku dikunjungi sama anakku ini, ditemani anakku ini. Gimana di sana, sudah turun hujan kah, nak?
1: Ya alhamdulillah mah. Kayak sih semalam hujan ya, pas bangun subuh, subuh kok jalanan udah basah gitu. Kayaknya sih udah hujan ya,
0: meskipun besar. Berarti kamu nggak ngeh ya ada hujan ya?
1: Betul, betul.
0: Hujannya memang malam ya sepertinya ya.
1: Betul, betul. Pas bangun subuhan aja tuh, pas itu kok basah gitu.
0: Karena tibra, kalau orang Sunda bilang tibra, bobonya itu lelap gitu. Jadi nggak ingat, nggak sadar ada hujan ya. Ya mudah-mudahan tidak kekeringan ya. Nggak tahu di sana, selama musim kemarau apakah susah air kah di sana, Dek?
1: Alhamdulillah kalau di tempat kami ada-ada aja sih, masih ada tapi nggak kering banget gitu.
0: Karena memang di sini di Bandung pun ada beberapa tempat yang memang kekurangan air gitu ya, karena karena kalau hujan.
1: Kalau di ini mah, kalau di bagian di daerah kabupaten itu sudah kering mah emang.
0: Sehingga air bersih pun susah untuk didapat.
1: Susah gitu. Banget, betul.
0: Makanya sekarang udah mulai musim penghujan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang memang kekurangan air secepatnya ya bisa dapat. Karena air itu, sumber kehidupan
1: nomor
0: pertama itu ya.
1: Kehidupan. Itu.
0: Betul iya. Sekali. Daripada nggak makan, nggak minum, mending nggak makan deh. Kalau disuruh pilih. Baiklah, kalau gitu. Oh, ini di jalan ya?
1: Iya, baru mau pulang nih, mah.
0: Oke deh. Adakah lagu yang mau diminta, nak?
1: Lagunya apa ya, mah? Itu aja deh, mah. Apa? Mama ini bisa nyanyiin ya?
0: Apa? Kalau yang hafal mata, ya? kalau mama apa, mamamu apa, mama nyanyiin untukmu, nak.
1: Ya, pokoknya yang mama paling suka itulah yang dinyanyiin.
0: Asik segitunya. Aduh ya Allah. Ya, ada yang tanya karena, ada yang chat ke Pro 4 nih. Apakah betul katanya Bang Edu itu anaknya Cenia?
1: Iya benar. Aku dibuang.
0: Aduh ya
1: Allah.
0: Ya. Aduh. Anak terbuang ini
1: dengan udara.
0: Udara dong. Aduh, aku udah punya cucu. Aduh, ya Allah. Baiklah, saya cuma senyum aja. Ya, soal itu mau lagu apa aja ini? Teh gimana mamamu?
1: Ya, pokoknya lagu.
0: Oke, wah sinyalnya kurang bagus nih.
1: Si mama aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, ma.
0: Sinyalnya kurang bagus, Dek.
1: Ya, terus tone aja. Ya, salamnya untuk semuanya.
0: Oke.
1: Pokoknya selalu sehat.
0: Oke. Baik.
1: Buat mama, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun baik-baik di sana, anakku. Baik. Oke, baiklah di belakangnya Bang Edo, ada siapakah ini? Kenapa nih susah banget? Aduh. Oke, coba diulang lagi ya. Oke, ini gimana nih? Sebentar. Kalau susah melalui line telepon studio, boleh melalui WhatsApp ya. Ini sepertinya susah dipijit nih. Ada sesuatu yang harus dibenerin dulu sepertinya. Baik, di belakang Bang Edo ada siapa? Atau mungkin antar Anda layakkan saja SMS atau teleponnya melalui layar SMS. Layar nomor kontak SMS saja ya, WhatsApp saja. Mungkin ini agak sulit ini ya. Assalamualaikum, ujung santan cecenia, akiletik cidaun, silaturahmina kasadana wae, diutami kenana ka anu teras manco di Proopat, di mana wae ayana, mugi teras daramang. Nuhun aki. Oke, ini kenapa ya? Oke. Nah, halo Prodangdut.
2: dangdut adalah kita.
0: Asik, kalau ini mah Carmilla, betul nggak sih?
2: Betul.
0: Asik, ternyata aku betul. Apa kabar Teh Carmilla hari ini?
2: Alhamdulillah, di aku udah hujan.
0: Udah hujan ya, sama dong, berarti rata ya hujannya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Persiapan malam minggu mau kemana?
2: Kebetulan sekarang masih hujan, nanti udah reda atau gimana?
0: Biasanya kemana kalau malam minggu?
2: Ya beli aja itu.
0: Jajan-jajan gitu ya?
2: Kuliner cari-cari.
0: Kalau di Balai Endah kulinernya kemana? Ke Rencong?
2: Kadang ke itu.
0: Kemana?
2: Apa? Kedaya Kolot.
0: Oh, Kedaya Kolot gitu ya. Gitu kan? Katanya teh kalau misalnya bilang Daya Kolot kudu dimelodikan jenar. Mana? Kedaya Kolot gitu senanya. Ya enggak sih? Kata orang tua kita dulu seperti itu guyonannya. Oke. Kok lemes sih? Udah makan belum?
2: Kebetulan teh aku baru bangun
0: kan. Oh. Walah, lelembutannya tak acan ngumpul segala namanya. Oke, mau nyanyi mau minta lagu?
2: Mau nyanyi dong.
0: Mau nyanyi apa sok aku cariin?
2: Secawan Madu tapi yang dari Kristina ya.
0: Dari siapa? Nyanyi, kalau nyanyi mah gak apa-apa dari siapa yang penting musiknya aja ya. Kak Teteh, ini kan mau nyanyinya Teteh kan, Teh?
2: Iya dong.
0: Oh iya dong, sebentar atuh ya, kita cari dulu. Sok atuh kirim salam dulu sambil saya nyiapin musiknya. Untuk Kang siapa? Kang Edo tuh.
2: Mama Erona, Kang Edo mah dan meninggalnya papa aku.
0: Apa gimana?
2: Bang Edo yang nyapa ke aku.
0: Oh, Bang Edo tuh katanya teh nggak pernah menyapa teh. Nggak ini mungkin lupa dia. Secawan. Terus
2: lalu,
0: siapa lagi?
2: Abah Jako, Teh Ratu Ena.
0: Terus?
2: Eki, Mang Merona, Pak Ahmad Cekuarda. Abah Letik ya?
0: Nya Aki Letik. Cimaragan Cidaun.
2: Udah mamanya aja Leta.
0: Oke, atuh sok ya, perung ya.
2: Oke,
0: simak dengan baik. Musiknya yang mana aja ya? Secawan madu. Yuk.
2: Iya.
0: Bentar.

0: Kedenger gak musiknya?
1: Tadi kita.
0: Sok, dinaikin lagi. Gimana ini?
1: Ya.
0: Oke, sok. Ini intro dulu. Lanjut ya.

0: lanjut nggak nih?
1: Enggak dulu.
0: Aku soalnya secawan madu kurang hafal, hanya meraba-raba, jadi tidak bisa membantu.
1: Kalau
0: ya.
1: Nanti diganti sama siapa kau boleh?
0: Oh, sekarang mau?
1: Iya boleh.
0: Sok atau oke, siapa kau judulnya teh? Ya Lilis Karlina ya.
1: Lilis Karlina.
0: Oke, ya. Lagunya yang hafal-hafal aja. Siapa kau? Siapa kau? Sebentar ya. Tadi Bang Eodo juga udah minta lagu, tapi belum kita nyanyiin ya. Apa-apa, ya, ini aja kakak. Dulu. Siapa ya. kau?
1: Benar.
0: Oke. Yuk, kita masih ya. Suaranya dari Carmilla. Okay. Siapa kau untuk Anda? Asik.
1: Udah ini, Kak.
0: Udah, ini naik. Ya. Udah full ini.

0: Keren. Udah wain nih teh.
1: Nanti boleh masuk lagi nggak?
0: Boleh, silakan. Dah santai.
1: Hatur nuhun kak.
0: Mangga sami-sami Neng Carmilla.
1: Assalamualaikum berdang duta adalah
0: kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun. Oke, saya punya janji nih ke anak saya Bang Edo, nggak tahu masih dengar apa enggak nih ya. Aku apa ya? Aku kasih lagu, katanya teh pengen dinyanyiin sama emaknya. Oke, kita coba. Aku kasih lagu Carmilla saja ya. Terinspirasi dengan teteh Carmilla yang baru. Enggak tahu nih, Bang Edonya masih dengerin aku apa enggak nih? Masih dengerin mamanya apa enggak nih ya? Oke, siap. Mudah-mudahan berkenan lagu ini ya, Bang Ii, Bang Ii, Bang Idu, Idu, Idu. Oke, prung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Bencana tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Meski kita berharap tidak pernah mengalaminya, mengetahui langkah penyelamatan diri sejak dini dapat menjadi bekal yang sangat berharga. Berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan apabila terjebak dalam longsoran tanah. Usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Sikap tenang akan membantu Anda berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Lindungi kepala dan leher menggunakan tangan, tas, helm, atau benda apapun yang berada di sekitar Anda untuk mengurangi risiko benturan. Apabila masih memungkinkan untuk bergerak, segera menjauh dari jalur longsoran. Bergeraklah ke arah samping atau menuju tempat yang lebih tinggi dan lebih aman, bukan mengikuti arah material longsor. Jika Anda tertimbun material longsor, usahakan membuat ruang kecil di depan wajah agar tetap bisa bernafas. Tutupi hidung dan mulut dengan kain atau pakaian bila tersedia untuk mengurangi debu yang terhirup. Jangan terus-menerus berteriak. Gunakan tenaga dan oksigen sehemat mungkin. Berteriaklah hanya ketika Anda mendengar suara tim penyelamat berada di sekitar lokasi. Apabila memungkinkan, berikan tanda keberadaan Anda, ketuk batu, pipa, atau benda keras lainnya secara berulang-ulang agar suara dapat didengar oleh tim penyelamat. Jika ponsel masih berfungsi, segera hubungi layanan darurat atau kirimkan lokasi Anda. Setelah berhasil menyelamatkan diri, jangan kembali ke area longsor karena masih ada kemungkinan terjadi longsor susulan yang lebih berbahaya. Segera periksakan kondisi kesehatan Anda meskipun merasa baik-baik saja. Cedera akibat longsor terkadang tidak langsung terasa.

aya di Kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Yuhu, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita tuh. Beberapa lagu telah kami golontorkan ya, tanpa jeda ke ruang dengar Anda. Baik, selamat siang untuk Anda Bapak Ilham. Asik lanjut ya, Nia Cina. Selamat sore-sore juga untuk Bapak Ilham. Ayo naik dong Pak. Yuk silakan pendengar dimanapun Anda berada, silakan, masih banyak sekali kesempatan waktu untuk Anda bergabung bersama kami kembali di sini. Kita bergoyang. Baik, kalau udah dengerin Pro Dangdut, tentunya kita tahu wajib untuk bergoyang ria. Di mana ada musik dangdut, di sana kita tentunya jempol menari-nari ya, jempol kaki, jempol tangan, bergoyang-goyang. Pokoknya emang asik bisa. Oke, saat ini telah menunjukkan pukul 16:11. Beberapa lagu yang untuk sesi kedua telah kami hadirkan ya. Di antaranya di sini ada Papa Jangan Kawin Lagi. Lagu Papa Jangan Kawin Lagi itu biasanya ini lagu yang diminta sama Pak Ilham biasanya. Papa Jangan Kawin Lagi gitu kan. Terus ada Merinding dari Dua Racun. Kemudian dalam gelaku menangis tanpa batas waktu, simpanlah cintaku selamanya. Harga diri harga diriku dari Bella Nova. Rindu aku rindu kamu jadi satu. Aduh, tamanya lagu baheula tapi geunaheun keneh geningan. Goyang dayung eta tipi lapal lain benang biru dayu age aku takut Alipia. Untuk klasiknya ada Teman Biasa Evita Mala, ada juga Kembalikanlah Dia. Kalau memang dia bukan milikku. Ya gitu kan? Ya gak sih? Kembalikanlah Dia. Aduh, aku mah ini zaman-zaman SMP ini sudah ada lagu ini teh. Hayu tuh kaum dangu, silakan pergunakan kesempatan waktu ini untuk Anda. Silakan untuk memberikan salam kepada saudara Anda yang jauh dekat. Yuk di Prodangdut.

0: Cihuy, baiklah sambil menunggu Anda bergabung bersama kami di sini untuk Teteh siapa ya tadi Teteh Carmilla, kalau mau masuk lagi boleh ya, kita hadirkan dulu saja ini lagu yang memang ini mah teka kuburku usum ya, lagu Jayanti di mana-mana ini disungkeun ku Bapak Sutaryat. Namun sebelumnya kita terima dulu ini ada siapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oh, baru aja dipanggil sama aku. Udah langsung ya, keren. Mau lagu apa?
1: Mau Kalah Materi aja ah.
0: Yang hafal, yang hafal.
1: Ada Astrid, Kalah Materi.
0: Hah?
1: Ada

0: Karaoke.
1: Ya. Kalah ya, bukan salah, kalah materi ya.
0: Kalah materi.
1: Oke, sok prung siap, Neng.
0: Oke.
1: Yuk.
0: Yuk, malam mingguan yang semuanya.

0: Sami-sami Sawang Zona. Keren
1: Ratu
0: kali.
1: Sobe, Ratu Engang, Teh Eci, Kang Mairona, Bang Ilham. Lalu Bang Edo mah meureun pulang dari kantor, enggak dengar meureun.
0: Iya, meureun, enggak tahu nih udah di rumah apa belum ya.
1: Lalu apa Janggot? Siapa lagi ya, Kak?
0: Tuh kan enggak dengar berarti aku sakit hati.
1: Benar kan?
0: Aku sakit hati, berarti engkau tidak menyimak aku dari awal. Siapa coba aku?
1: Bukan itu apa? Siapa lagi yang mau disapanya kan ini materinya.
0: Oh, kirain Tete siapa? Cina kirain aku teh begitu.
1: Bukan, siapa lagi teh yang mau disapanya?
0: Iya, akhirnya kan udah semua tahu. Tadi udah disapa semua sama Neng Carmela. Terima kasih sayangku.
1: Makin banyak.
0: Amin.
1: Lanjut, keren.
0: Oke, terima kasih Neng Carmela. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tania. Pro Dangdut, Dangdut adalah Irma. Gak tahu ini tuh salah ketik atau memang dangdut adalah Irma. Dangdut adalah kita atau Teh Eci. Ah, hari Teh Eci. Teh mau lagunya salah apa dari Irwan D.A. Lagu klasiknya yang dari Asep Irama. Okay. Salam-salamnya kamu Pak Ilham, Bang Edo, Bang Ari, Teh Carmela. Barusan dikirim juga nih Teh Eci sama Teh Carmela ya. Rato Engang, ABG, Jang... ABG Jango, Kanggo, Kasadana, Wai, Spesial. Kamu keluarga yang ada di Bali Endah. Oke, Teteh makasih ya, Tunun, Mangga, Sami-Sami. Hatunun, oke, Pro Dangdut. Dangdut adalah Irma. Cenek itu Pajar Teh.

0: Oke, maafkan Teh Rusul. Ya tipe ya Teh, nggak apa-apa, santai aja Teh, banyak yang beli sate. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Oke, baiklah untuk anda yang saat ini lagi beli seblaknya Teh Eci di Pangandaran, saya kirim lagu nih ya. Ini spesial dari Teh Eci untuk para penikmat seblak, betul kan? Yang lagi jajan di warungnya Teh Eci nih ya, lagunya salah siapa dari Irwan. Irwan apa nih? Irwan DA ya. Oke, Teh Eci dan juga para pelanggan yang jajan di warung Teh Eci spesial.
1: Simba.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Niwir,
0: makasih adikku. Minum ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin Ayah, cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan Wira?
0: Iya deh Yes, aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah, gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Saatnya tentunya kami hadirkan permintaan lagu dari Anda, mungkin yang terakhir dari suara saya. Rembulan Malam untuk Teh Eci sayang.

Baik, untuk Genta Kaum Dangu itu merupakan lagu yang terakhir dari suara saya, dan Pro Dangdut juga harus diakhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Gunadi KM dari Hiroshima City katanya. Mau dong dinyanyikan kok. Kalau ku pandang kerlip bintang non jauh di sana, sayup terdengar melodi cinta yang mengkuma. Maaf ya, segitu aja Kopi Dangdutnya, karena sekarang udah harus berakhir perjumpaan kita di Pro Dangdut ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kita kembali lagi, kita jumpa lagi Pro Dangdutnya esok hari ya, dalam waktu dan gelombang yang sama. Namun Nyai Suara masih akan tetap menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Yaudah, bye-bye.

wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut, mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Aduh hari nasib. Tanaga kapros tipe Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali selawe rebu teh lah dari sapira. Ngan ayeuna belum pisan. Sabarak-barak aja. Rek balik ka imah satupeun. Duh kacipta nu di imah. Geus dalahar aja. Mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sok hayang maneh sorangan wae. Pan cenah cet ulang-ulang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah. Kuring sadar. Kuring el.

0: Jama nu gede.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

Kamdagung Perempat Budaya RI Bandung, saatnya kami sampaikan salawat tarhim jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Sekaligus saya Nia Suara yang bertugas di perempat siang hingga sore hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan yang akan menemani Anda di perempat malam berikutnya ada Benny Herdiansa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Teh, minta cabenya ya.
2: Iya, metik aja.
3: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
1: Teteh, sekalian tomatnya ya.
2: Iya, metik aja.
1: Teteh, kunyitnya juga ya.
2: Iya, segalanya tinggal metik kok.
3: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
4: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
5: RRI Bandung.
6: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
7: Indonesia still exists.
8: 共和国の指導者は
6: apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
9: Dan sini Indonesia masih ada.
6: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Waktu ngalang layu ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Sapertos biasa dugikeun kata bu tujuh ya, mintonkeun lagu-lagu petingan, lagu-lagu pop Sunda. Sapertos biasa kaum dangunya. Muhun. Jangan kamu nggak usah dayana. Nuh, alhamdulillah nuju malam mingguan. Dengan ini saranganku sim kuring Benny Herdiansa kaum dangu. Urang pintonkeun, urang dangukeun deui lagu-lagu sanesna kaum dangu, lagu-lagu petingan.

0: udara hari ini tuh berdebu banget ya.
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Daung Perempat RI Bandung, Hatur Nuhun masih Satya Manco di Perempat RI Bandung. Masih disarankan Kusim Kuring Beni Herdiansyah Kaum Daung menemani Anda malam hari ini, hari Sabtu malam Minggu, tanggal 19 September 2026. Nampaknya sebagian besar wilayah di Kota Bandung saat ini diguyur hujan Kaum Daung, ya, sudah mulai gerimis, sudah mulai hujan intensitas sedang gitu ya. Termasuk di daerah Lembang, ini sudah disampaikan oleh TAT di Lembang, katanya sekarang lagi hujan. Mudah-mudahan jadi hujan barokah, berkah untuk kita semuanya, sehat tentunya ya, dan juga nujudu pepelakan gitu, sing pelak sing melakna sing janten gitu. Sing panen mohon. Nah, Kaum Daung ngobrolin masalah kecanggihan saat ini ya. Kecanggihan teknologi saat ini yang sering diperbincangkan adalah perihal kecerdasan buatan atau napi artificial intelligence atau napi disingkat AI ya. Ini ternyata dalam penciptaan lagu pun tidak luput dari kecerdasan buatan ternyata saat ini Kaum Daung ya. Jadi kerap kali digunakan AI ini untuk menciptakan lagu, berfungsi sebagai alat bantu yang inovatif yang mempercepat proses produksi sekaligus memicu perdebatan hukum juga dan juga etika di kalangan masyarakat seniman gitu Kaum Daung ya. Nah, jika dilihat dari begitu mudahnya siapapun saat ini yang membuat lagu dengan menggunakan AI, hanya tinggal menulis lirik atau lagu berdasarkan kepada apa saja yang ada di dalam hati atau kepala kita begitu ya, tanpa mempertimbangkan nilai sastra liriknya dan juga genre lagu. Tinggal pilih musik apa yang ingin dibuat, penyanyinya seperti apa, baik itu laki-laki atau perempuan, atau dengan warna suara lembut, soft atau hard yang diinginkan, tanpa hitungan jam, tanpa hitungan menit ya, lagu pun bisa langsung tercipta. Nah, bagaimana nih kira-kiranya, pertanyaannya bagaimana kalau kreativitas ciptaan lagu ini dalam bayang-bayang artificial intelligence atau AI gitu ya. Ini menjadi perdebatan juga ternyata Kaum Daung. Nah, kita akan bahas ya tentunya mengenai bagaimana penciptaan lagu ini dengan menggunakan AI. Sambil dengerin lagu-lagu kembali Kaum Daung ya. Kita hadirkan kembali lagunya sebelum kita hadirkan tentunya bahasan-bahasan tentang ini.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Masih di Pro 4 Suara Budaya Bandung, Komdango. Nah, kita ngobrolin lagi, Komdango, perihal tadinya penggunaan artificial intelligence dalam sebuah karya lagu begitu, yang saat ini masih jadi perbincangan begitu ya, Komdango, perihal penggunaannya, apakah ini mengancam tentu eksistensi pencipta lagu dan musisi profesional di industri kreatif, atau bagaimana musisi manusia dapat beradaptasi dan juga memanfaatkan AI ini sebagai mitra kolaborasi, atau bahkan bisa jadi alih-alih sebagai pengganti, Komdango, gitu ya. Banyak pertanyaan yang tentunya ini menjadi perbincangan begitu, Komdango, Perempat Yari Bandung, karena dengan menggunakan AI ini cenderung ya kekurangan terjadi. Ada seperti misalkan ketiadaan emosi karena AI ini tidak memiliki kedalaman emosi, karena memang mesin gitu, Komdango, ya. Tidak memiliki pengalaman hidup dan juga kreativitas yang sifatnya otentik, yang tentunya hanya dimiliki setiap manusia. Jadi di setiap manusia ini memiliki masing-masing pengalaman hidup sendiri yang berbeda ya, dari pengalaman satu dengan pengalaman yang lainnya. Kemudian juga yang pastinya kalau dinyanyikan dengan kualitas vokal yang berbeda-beda, timbre manusia yang berbeda, bisa jadi vokalnya yang berbeda begitu ya, atau aransemennya dari AI ini terkadang masih terdengar sangat kaku, janggal, atau tidak natural, Komdango. Nah, yang jadi permasalahan juga isu hak cipta serta etika nih. Proses belajar AI ini seringkali mengambil data dari karya musisi lain tanpa izin, jadi mencaplok begitu ya hasil karya orang lain, yang bisa memicu potensi pelanggaran hak cipta, Komdango. Tapi yang pasti, dari pertanyaan-pertanyaan itu, bijak menggunakan AI untuk pembuatan lagu berarti memposisikan kecerdasan buatan ini sebagai alat bantu atau asisten kreatif ya, bukan sebagai pengganti jiwa atau napi soulna gitu ya. Dan sentuhan manusia dalam berkarya ini sangat penting sekali begitu ya. Selain ada asisten kreatif ini gitu ya, teknologi seperti AI ini ditempatkan hanya sebagai penyempurna kualitas audio saja. Jadi bukan perusak esensi dalam sebuah lagu. Yang Anda saat ini mungkin menggunakan AI untuk mencari referensi aransemen chord dasar, atau misalkan variasi ketukan yang belum pernah dicoba, karena memang sentuhan emosi ini diperlukan. Pengalaman hidup, lirik personal dari lagu ya, bisa diambil dari pengalaman hidup manusia. Nah, ini tetap menjadi nyawa utama dari sebuah lagu. Jadi kan AI ini sebagai teman kreatif ya, atau asisten kreatif Anda, bukan untuk utama begitu, tapi sebagai pembantu, alat bantu agar tetap ya karya-karya Anda ini berkualitas dan memiliki nyawa gitu, Komdango ya. Nah, banyak lagu-lagu yang sempat kita dengar ya menggunakan AI memang sedikit janggal gitu, Komdango. Jadi pastikan Anda tahu persis begitu kan, pada saat menciptakan lagu ini lagunya AI atau justru buatan manusia.

0: Pro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa ditenan langsung mangsa panon poe surut. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bu Irma, masuk Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Rani.
2: Loh, pada kemana nih? Kok sepi ya? Biasa Bu, anak-anak mah kalau pulang sekolah teh pasti langsung pada nonton TV.
1: Oh.
2: Kalau saya mah yang penting teh mereka anteng dan tidak main jauh-jauh, ya nggak Bu?
1: Oh, kalau boleh ngasih saran Bu, walaupun anak-anak menonton televisi, tapi kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi mereka Bu. Karena sekarang ini kan banyak tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.
2: Nah, itu kendalanya Bu Irma. Kita kan banyak kerjaan.
1: Iya ya, tapi usahakan dulu sebentar Bu. Arahin dulu. Kalau bisa berikan tontonan yang ringan, menghibur sesuai usia anak-anak kita. Banyak loh film-film bagus yang bisa ditonton oleh anak-anak kita.
0: Usahakan dampingi putra-putri kita saat menonton televisi. Jelaskan dan berikan pengertian setiap tontonan yang dilihatnya. Jadikan tontonan menjadi tuntunan untuk

0: gangguan kesehatan fisik, mental, hingga hambatan tumbuh kembang pada anak. Nah, gangguan ini bisa terjadi tidak hanya secara mental saja, tapi juga gangguan kesehatan secara fisik. Mata jadi lelah, paparan cahaya biru dari gadget ini tentunya berefek yang kurang baik begitu pada mata anak. Menatap layar tanpa berkedip ini membuat mata kering, perih, serta merah, serta memicu resiko rabun jauh kaum dangu. Nyeri otot pada postur tubuh juga sering terjadi karena posisi menunduk atau berbaring terlalu lama ini saat memegang ponsel menyebabkan nyeri leher, kaku pada bahu, serta sakit punggung. Nah, kemudian juga sudah barang tentu pastinya ya, karena sering menonton begitu di handphone, bermain handphone, kurang tidur, dan insomnia kaum dangu. Nah, cahaya biru ini menekan produksi hormon melatonin. Hormon ini adalah hormon yang mengatur waktu tidur, sehingga kualitas tidur menurun, tubuh mudah lelah, dan sulit fokus pada keesokan harinya. Dan ini juga bisa berisiko obesitas pada anaknya. Waktu bergerak anak atau berolahraga ini berkurang karena habis untuk duduk berbaring bermain gadget ya, dan mengurangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik. Dampak pada kesehatan mental atau perilaku bisa terjadi kecemasan atau depresi. Penggunaan media sosial atau layar berlebih ini pada remaja atau dewasa ini lebih dikaitkan dengan peningkatan stres, kecemasan, hingga gangguan suasana hati. Nah, kecanduan gadget ini otak mengalami overstimulasi, rangsangan yang berlebih, membuat seseorang sulit lepas dari gadget dan merasa gelisah ya, atau marah bahkan, atau tantrum nih gitu ya kalau bahasa sekarang mah. Dan penurunan konsentrasi juga bisa kaum dangu. Yang paling penting adalah hambatan pada anak dan juga remaja kaum dangu. Bisa terjadi keterlambatan bicara alias speech delay karena kurangnya komunikasi dua arah yang membuat kemampuan bahasa dan komunikasi anak terganggu. Gangguan sosial dan juga emosional, anak menjadi kurang berempati, sulit berinteraksi dengan temannya, sebayanya, dan lebih sering tantrum atau marah-marah ya ketika batas waktu bermain habis. Betul mama, jadi sakit leher ya mah ya. Mamaan, betul sekali. Kalau misalkan kita sering main HP, scroll-scroll gitu ya, media sosialnya, kita bisa jadi sakit leher, sakit punggung ya. Dan yang paling penting adalah kenapa kita bahas hari ini, tentunya ada tips yang kita rangkum ini ya dari dokternya tentunya ini kaum dangu ya. Terapkan batasan usia. Jadi menurut panduan medis kaum dangu, anak usia 2-5 tahun ini maksimal 1 jam perharinya. Sementara untuk orang dewasa perlu membuat jadwal khusus tanpa gadget. Jadi pastikan gadgetnya juga diatur, tidak setiap hari begitu kaum dangu ya. Diatur waktunya supaya dampaknya tidak terjadi begitu kaum dangu ya. Kemudian juga jauhkan dari kamar tidur, jangan menggunakan ponsel minimal 1 jam sebelum Anda tidur agar kualitas istirahat Anda tetap terjaga. Dan yang pastinya juga perbanyak aktivitas fisik. Ajak diri sendiri, anak, keluarga ya untuk berkegiatan di luar ruangan, olahraga, membaca buku, atau berinteraksi sosial secara langsung. Dan yang pastinya kurangi ya jam menggunakan gadget di lingkungan keluarga Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan AC atau ventilasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu lama untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Cukupi asupan air putih, buah-buahan, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Dan cuci tangan juga wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Selamatkanlah ribuan nyawa di muka bumi dengan menjaga hutan dari kebakaran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
1: Suara Budaya Bandung.

Masih di Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu Dendang Nusantara masih menemani Anda hingga pukul 8 malam hari ini, kaum dangu ya. Tinggal beberapa menit tersisa, kami hadirkan lagu-lagu Dendang Nusantara dan malam hari ini spesial lagu-lagu dangdut Priangan yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, kaum dangu, sambil kita hadirkan informasi ya terkait cuaca yang tentunya ini dikeluarkan informasi ini dari dirilis ya oleh BMKG. Cuaca di tanggal 19 September 2026 memang sesuai dengan prediksi dari BMKG, kaum dangu, di seluruh wilayah di Kepulauan Nusantara ini, kaum dangu ya. Nah, tercatat di hari ini di berbagai wilayah di Indonesia ini mengalami hujan intensitas yang beragam, seperti di Kota Bandung saat ini hujan juga masih nampaknya di beberapa daerah ya terasa ya. Namun intensitasnya hujan sedang dan juga tidak berpotensi besar begitu, kaum dangu. Namun di berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa ini berpotensi hujan lebat dan juga ditambah dengan angin kencang. Di tengah sebagian besar wilayah Indonesia yang masih mengalami musim kemarau, perakiran cuaca BMKG ini mencatat hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah lain. Lantas wilayah mana saja juga yang, kaum dangu, yang tidak diguyur hujan? Ini bagi sebagian kepulauan Nusantara ini hampir dilanda hujan ya, karena angin kencang yang berhembus, kaum dangu, di pagi hari ini hingga malam hari ini masih terasa, kaum dangu, gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan semoga, terutama nih di wilayah Kalimantan Tengah atau Kalimantan, Pulau Kalimantan yang kemarin sempat dilanda kebakaran lahan begitu, dengan adanya hujan ini menjadi berkah ya, sehingga hutan yang terbakar ini juga dapat aman begitu. Jadi nggak usah di petugas lagi, karena memang hujan turun menjadi berkah untuk bencana yang terjadi di wilayah Kalimantan, kaum dangu, terutama di daerah-daerah yang dilanda kekeringan ya. Ini dengan adanya hujan menjadi barokah berkah untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana kebakaran. Nah, kaum dangu, hujan ini diperkirakan akan terus terjadi di bulan September ini. Ini perkiraannya begitu ya. Ini akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, karena sesuai dengan prediksi sepuh urang kapungkur, kaum dangu, kalau sudah masuk bulan yang berberan belakangnya, katanya, konon katanya hujan begitu ya. September, November, Oktober, November, Desember ya. Ini bulan-bulannya hujan ya. Dan akan nampaknya memang sesuai gitu saat ini ya, kaum dangu. Mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semuanya hujannya. Amin. Baik, tinggal beberapa menit lagi. Satu lagu yang mungkin menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini untuk gelar Dendang Nusantara. Kami hadirkan lagu penutup dari suara Devi Oktav dengan judul Bulan Ye, yang akan lagu. Nah, terima kasih untuk Anda semuanya. Insya Allah tentunya gelaran Dendang Nusantara akan hadir kembali Sabtu depan.

0: Bandung.
1: Masih di Perempuan Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu spesial di hari Sabtu malam Minggu. Untuk edisi hari ini 19 September 2026 kami hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Hati Yang Mendua.
2: Tumben, kamu kelihatan cantik hari ini.
3: Ngerayu, kenapa baru ke kantin jam segini?
2: Biasalah sih bos, kalau rapat suka lupa waktu.
3: Maklum, proyek itu kan nilainya besar, makanya dia serius banget, gak mau gagal lagi.
2: Sepertinya sih begitu, aku juga gak mau gagal lagi.
3: Kamu, gagal apa Hen?
2: Gak mau gagal lagi, ngajak kamu makan malam.
3: Berusaha dong rayu aku supaya aku mau.
2: Ngegoda ya, awas aja kalau kamu bilang gak bisa lagi.
3: Bisa gak ya?
2: Ya udah kalau gak mau, aku gak akan maksa kok.
3: Eits, masa sih seorang Mas Hendra, sales manager, gampang nyerah gitu. Ah, cemen.
2: Ngegemesin ya. Awas kok asih.
3: Ih, ngancam gitu.
2: Malam minggu ini, kamu mau kan kita jalan?
3: Bisa gak ya?
2: Menyebalkan.
3: Ntar deh, aku lihat jadwal dulu.
2: Ayolah sih, mumpung Dewi masih keluar kota.
3: Loh, kok Dewi keluar kota terus sih?
2: Iya, soalnya dia mau invest lagi di kantor cabang yang baru.
3: Wah, makin kaya aja dong.
2: Ya, gitu deh. Tapi tetap, aku seperti ini sih. Kami jadi jarang ketemu.
3: Aduh, kasihan ya. Istrinya direktur selalu kesepian.
2: Ngeledek ya. Aku gak kesepian kok. Kan ada kamu selalu mendampingi aku.
3: Emang aku siapanya kamu?
2: Ah, udah, jangan ngegoda terus ah. Bisa-bisa ntar aku ilfil.
3: Jangan dong, katanya aku cantik.
2: Ah, dasar kamu asih. Oh ya, ngomong-ngomong, sudah aku transfer lagi ya. Itu titipan buat anak kamu.
3: Oh gitu. Ya udah, aku sih belum cek. Tapi makasih ya, Mas Hendra.
2: Oke, sama-sama.
3: Ini bukan buat nyuap ibunya kan?
2: Ngomong apa sih kamu?
3: Ya, kalau aku ngerasa begitu.
2: Ya, kalau gak merasa sih, itu bagus.
3: Modus. Ada udang di balik batu nih ceritanya.
2: Nah, ini batunya aku lemparin kamu ya.
3: Ih, serem.

0: Hen, aku mau bertanya sama kamu.
1: Kenapa kamu marah, Dewi?
0: Aku gak marah.
1: Aku tahu. Kalau kamu itu lagi marah, kamu pasti manggil nama.
0: Iya, aku lagi kesel. Tapi aku gak marah. Aku cuma ingin nanya aja sama Mas Hendra.
1: Mau nanya apa?
0: Akhir-akhir ini Mas kok banyak pengeluaran sih?
1: Oh, itu belakangan ini aku banyak kegiatan kantor, Deo.
0: Kenapa dari uang pribadi? Kalau kegiatan kantor kan ada budgetnya.
1: Maksudku itu sama teman-teman kantor.
0: Emang ngapain aja? Lumayan besar tuh pengeluarannya.
1: Emangnya kenapa?
0: Ya gak apa-apa sih. Cuman heran aja. Gak seperti biasanya.
1: Maaf. Kalau Mas gak ngasih tahu dulu sama kamu sebelumnya.
0: Terus buat apa saja?
1: Semenjak kamu sering keluar kota, aku suka ngajak teman-teman kantor. Ya, buat hiburan. Nyari pila buat nyantai. Kadang-kadang mereka yang ngajakin aku malah yang jalan.
0: Siapa saja tuh?
1: Si Tony, Ferry, Sarip, Aji, Ruslan, si Amir. Ah, banyak lah, Del.
0: Gak ada ceweknya gitu?
1: Maksudnya apa?
0: Cowok semua, terus ngapain?
1: Ya, nyantai lah. Sambil bakar-bakaran, main gaple, remi, mancing. Ya, macem-macem lah, Del.
0: Oh, benar. Gak macem-macem kan?
1: Enggak lah. Gak perlu curiga, Del. Aman kok.
0: Benar. Suwer.
1: Benar, suwer. Tanya aja sama mereka. Kalau kamu gak percaya, sok silakan tanya.
0: Ah, buat apa? Aku percaya kok sama kamu, Mas. Gak usah marah gitulah. Aku tahu kok, kamu kesepian. Maafin aku ya. Soalnya aku ingin proyek ini berhasil, Mas. Aku takut gagal lagi.
1: 3 bulan ini kita jarang ketemu, Wi. Apalagi kalau weekend. Hampir setiap weekend kamu keluar kota. Dan tiap hari pulang malam terus.
0: Iya. Maafkan aku, Mas. Ya gimana lagi? Setelah Pak Joko dan Pak Bambang pensiun, belum ada orang lagi yang bisa aku percaya, Mas.
1: Ya, nyari lagi lah ahli yang lain.
0: Itu kan gak gampang, Mas. Ya sudahlah, biar itu jadi urusan Dewi saja. Yang penting, Mas Hendra jangan macem-macem ya. Awas, jangan berkhianat ya.
1: Kamu tuh, kalau ngomong sembarangan aja.
0: Maaf, Mas. Aku gak bermaksud nyinggung loh. Aku percaya kok sama Mas Hendra.
1: Ngomong-ngomong, bagaimana dengan program kita, Del? Usia kita terus bertambah. Kamu kan ada batasnya untuk bisa mengandung. Usia kamu sekarang sudah 38 tahun, kan?
0: Iya, nanti kita jadwalkan lagi deh sama Dr. Pras.
1: Kapan? Kamu jangan mikirin perusahaan saja, Wi. Rumah tangga itu jauh lebih penting.
0: Iya, aku tahu, Mas. Tapi tolong mengertilah aku, Mas.
1: Aku sudah cukup mengerti, Wi. Pernikahan kita sudah lebih dari 5 tahun. Kita belum juga mempunyai anak, Wi.
0: Iya, nanti kita bahas lagi ya, Mas. Aku berangkat dulu ya. Pagi ini aku ada meeting penting nih. Terus malamnya aku harus ketemu sama konsultan pengembang. Dah ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Deh buat Mas.
1: Hati-hati, Wi.
0: Iya, makasih, Mas.
1: Semakin membosankan saja hidupku ini. Untung tadi dia tidak menanyakan uang terus.

0: enak ya makanannya.
1: Nih, mau coba nggak? Enak loh.
0: Nggak ah, makasih. Aku udah kenyang.
1: Itu dessertnya, dimakan dong.
0: Oh iya.
1: Jadi gimana sih?
0: Apanya yang gimana?
1: Tentang hubungan kita. Gimana nih?
0: Kalau aku sih tergantung kamu, Mas. Yang jelas, aku gak mau kalau nanti disebut pelakor.
1: Kamu bukan pelakor, Asih. Aku yang mengejar kamu kok.
0: Iya, aku tahu itu. Aku rela jadi istri keduamu, Mas. Sekarang terserah Mas Hendra, berani atau tidak. Aku kan gak memaksa.
1: Ya, terima kasih atas pengertianmu. Hal ini aku harus pikirkan dengan matang. Yang jelas, aku hanya ingin memiliki anak seperti keluarga lain. Walaupun anak itu nanti adalah anak tiriku.
0: Ya, mudah-mudahan aja aku bisa melahirkan anakmu dari rahimku ya, Mas.
1: Amin. Mudah-mudahan aja ada jalannya ya.
0: Tapi jangan pakai jalan tol ya. Pakai jalan biasa aja.
1: Maksud kamu?
0: Ya, walaupun bagi aku agak berat menerimanya. Tapi aku akan coba, Mas.
1: Iya sih. Hubungan kita berisiko sekali. Tapi tenang aja. Aku ingin semua berjalan dengan baik. Tenang ya.
0: Tapi kalau seandainya gak bisa lanjut, gimana?
1: Ya kamu jangan pesimis begitu. Kita coba jalanin aja dulu ya.
0: Tapi Mas, kalau mentok gimana?
1: Ya kita lihat perkembangan nanti. Dan bagaimana hasilnya, kita harus coba dulu, oke?
0: Aku gak mau gimana nanti, Mas. Aku ingin nanti gimana? Bagaimana dengan Mas Hendra dan Mbak Dewi? Nanti gimana kalau aku sudah hadir di antara kalian? Kalau aku sih sudah bilang, aku siap jadi yang kedua. Tapi Mbak Dewi? Mbak Dewi akan menerima aku enggak?
1: Jangan bebani aku sih. Aku sudah berat untuk mengambil langkah ini. Aku gak mau nyakitin kalian berdua. Aku sayang sama Dewi, dan aku juga sayang sama kamu, Asih.
0: Iya, aku tahu itu. Aku juga sayang sama Mas Hendra. Tapi Asih gak mau Mas Hendra jadi menderita. Menderita karena menyayangi dan memiliki aku.

0: Lija?
1: Loh, kok Mas Hendra? Kemana Bi Ija?
2: Sudah 2 hari Bi Ija sakit, Wi.
1: Bi Ija pulang, Mas?
2: Tuh, ada di kamarnya di belakang.
1: Emang sakit apa sih Bi Ija, Mas?
2: Katanya sih meriang.
1: Sudah ke dokter belum?
2: Sudah, kemarin. Makanya aku suruh istirahat saja.
1: Ya syukur deh, mudah-mudahan cepat baikan lagi.
2: Jam berapa sekarang?
1: 2:30, Mas.
2: Kenapa pulangnya tanggung sih? Kenapa nggak sekalian jam 7 atau jam 8 gitu? Nih, ganggu orang tidur saja.
1: Maaf, Mas. Tadinya aku mau pulang besok pagi. Cuma aku kesel nih, brengsek semua.
2: Emangnya kenapa? Sok, duduk sini.
1: Ternyata, Mas, orang yang aku percayai mengkhianati aku. Kesel, padahal segala keperluannya aku penuhi. Fasilitas aku cukupi. Aku sudah kasih apapun yang dia minta. Malah bonusnya juga sudah aku berikan. Kesel aku. Sekarang dia menghilang. Entah kemana.
2: Masa sih menghilang? Kabur mungkin maksud kamu, Wi?
1: Iya, dia kabur bawa uang proyek itu, Mas. Untung baru aku transfer setengahnya.
2: Setengahnya itu M kan?
1: Iya.
2: Berapa, Wi?
1: Miliar, Mas. 20 miliar. Lihat saja besok, aku bikin pengadilan ke polisi. Mau coba main-main sama aku. Aku bikin kapok tuh orang. Akan aku bikin menyesal seumur hidup.
2: Kamu sih gampang percaya sama orang.
1: Gampang percaya gimana, Mas? Orang itu kan kepala cabang perusahaan aku. Bagaimana aku gak percaya sama dia?
2: Ya sudah, mau gimana lagi? Sekarang kita istirahat saja. Aku sudah ngantuk berat nih,
1: Mas.
2: Besok ceritanya kita lanjutkan, oke?
1: Bentar dong, Mas. Aku mau ngomong sedikit.
2: Ngomong apa lagi? Besok saja, Dewi.
1: Please, bentar aja.
2: Mau ngomong apa sih? Kayak serius gitu,
1: Mas. Aku mau minta maaf ya. Selama ada proyek ini, aku mengabaikanmu. Aku merasa bersalah. Maafkan aku ya, Mas ya.
2: Ya, sudah aku maafkan.
1: Tapi Mas, Mas jangan pernah hianati aku ya. Sakit loh, Mas, dihianati itu.
2: Kamu ngomong apa sih? Yang berkhianat itu kan anak buah kamu. Kenapa ngomongnya seolah aku yang berkhianat?
1: Maksudku, Mas, Mas Hendra, jangan hianati cinta aku. Aku pasti sakit hati, Mas. Awas aja kalau itu sampai terjadi.
2: Ah, sudahlah. Anak buah kamu yang berkhianat. Malah suami kamu yang kamu peringati. Aku ini suami setia, Dewi.
1: Pokoknya terima kasih.

Demikian drama radio berjudul Hati Yang Mendua, naskah karya Roy Wijaya, dimainkan oleh Ano Mugia sebagai Dewi, Dinda sebagai Asih, dan Aji sebagai Hendra. Musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Obrolan budaya, hasanah keberagaman peradaban manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: Sampurasun, wilujeng wengi, selamat malam kaum dagu Pro 4 RRI Bandung, pendengar setia Pro 4 di mana saja Anda berada. Kembali lagi di program Obrolan Budaya bersama saya Bendi Herdiansa akan menemani Anda di Sabtu malam spesial ini ya. Kaum dagu, malam ini kita akan membahas topik yang sangat krusial yang menjadi fondasi kehidupan kita dalam berbangsa bernegara ya. Bukan hanya sekedar berbicara budaya seni saja, tapi juga kita akan berbicara dengan tentang budaya bertani dan juga pangan. Nah, temanya ketahanan pangan alias ketan. Subjudul di malam hari ini menarik ya kaum dangu, tentang sawah pokok murah, tanah sehat, hasil mucekil. Untuk mengupas tuntas bagaimana mewujudkan ketahanan pangan ya, dari level petani hingga ke meja makan kita, kita akan tentunya berbincang bersama narasumber yang bukan hanya sekedar teoritis. Ini beliau ini adalah praktisi lapangan, seorang petani juga, seorang penyuluh pertanian. Kemudian beliau ini juga kaum dangu dikenal sebagai petani dan juga penggerak SPM Jabar ya. Kita akan berbincang bersama dengan Kang Junaidi SPM. Selamat malam, sampurasun Kang.
4: Selamat malam Pak Beni. Gimana ya kabarnya sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Suara terdengar jelas Kang Junaidi?
4: Alhamdulillah
3: jelas. Alhamdulillah jelas ya. Baik, Kang Junaidi, terima kasih sebelumnya nih sudah menyempatkan kita berbincang di malam hari ini ya. Tema yang tentunya sangat kental dan dengan semangat ya untuk berdikari di tanah sendiri Kang. Ya, baik Kang Junaidi, ini Kang Junaidi, kan kita tahu kalau Indonesia negara agraris ya. Tapi kalau ya berbicara masalah ketahanan pangan gitu, justru sering menjadi isu yang rapuh begitu Kang. Jadi ketahanan pangan ini apakah benar-benar bisa terjadi di Indonesia gitu, sementara kita masih impor bahan-bahan pangan juga.

0: Insyaallah Pak, kalau kalau kita dari kita petani, kalau kita sekarang kan sistem kita pertaniannya pertanian tanpa modal yang gede. Insyaallah buat buat masyarakat, walaupun tanpa biaya yang gede, insyaallah para petani itu bisa merdeka Pak.
1: Begitu ya.
0: Baik. Metode SPM.
1: Oke, boleh disampaikan metode ini seperti apa nih Kang, metode SPM ini?
0: Metode SPM ini kita SPM itu adalah suatu pertanian tanpa membajak sawah, tanpa mengolah tanah, dan tanpa digenangan air. Cukup kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sawah itu, kita bisa memanfaatkan seperti jerami. Itu sangat bermanfaat buat pertanian kita. Kita tidak lagi menggunakan pupuk kimia.
1: Baik.
0: Dan pestisida lainnya.
1: Oke, baik. Nah, ini sawah pokok murah, tanah sehat, hasil yang mucekil. Ini bisa dijelaskan makna dari pokok murah dan juga mucekil ini, Kang.
0: Ya, pokok murah itu kita yang pertama kita di SPM itu kita hanya menggunakan jerami. Kita tidak lagi membajak sawah. Dengan kita tidak membajak sawah, ketersediaan unsur hara dipenuhi oleh pupuk kompos. Jadi jerami yang tadi kita pakai sama kompos itu sangat bermanfaat buat tanaman kita selanjutnya.
1: Baik.
0: Dan tanah kita pun lebih lebih baik lagi.
1: Lebih sehat, lebih gemur gitu ya Kang ya.
0: Yang kedua, jerami itu bisa menekan pertumbuhan gulma dan menjaga kelembapan saat tanah kekurangan air seperti saat sekarang musim kemarau ini. Alhamdulillah kalau dengan metode SPM itu tanah kita nggak pecah-pecah, nggak belah itu sawah kita. Keuntungannya.
1: Pengolahannya jadi lebih lebih singkat begitu ya, prosesnya lebih
0: lebih
1: lebih sederhana begitu, lebih simpel begitu ya Kang. Tapi secara hasil bagaimana, benar-benar mucekil Kang? Dalam satu tahun ini si panen kira-kira berapa kali?
0: Kalau sekarang kita pakai bibit Impari 32 itu paling 3 kali dalam setahun Pak.
1: Wow, iya. Dalam kebetulan kondisi kita kemarau begitu ya Kang ya?
0: Ya, kemarau alhamdulillah kita tetap oke. Lumpurnya pun bisa di ini, bisa di masih bisa digenggam gitu. Nggak ada.
1: Kemudian kalau untuk biasanya kan kalau dalam tani itu pastinya membutuhkan air gitu ya, air yang banyak dan lain sebagainya. Kalau dengan SPM, metode SPM ini bagaimana? Memang air tidak terlalu banyak digunakan begitu?
0: Ya, kalau dengan metode SPM ini kita cukup hanya menggenangkan air di sisi-sisi yang kita bikin saluran air itu yang jaraknya satu mata cangkul. Samping bedengan. Dan fungsi jerami tadi adalah untuk melembabkan tanah.
1: Melembabkan tanah, baik-baik.
0: Walaupun musim kering, kurang air, yang padi kita itu tetap dia sehat. Ketahan sama jerami itu kan, jadi nggak gampang pecah.
1: Nggak gampang sawah pecah ya kan tanahnya. Jadi tidak masalah jika tanah ini, keberadaan tanah ini jauh dari irigasi begitu ya, Kang?
0: Iya Pak.
1: Nih, mengandalkan air hujan saja begitu?
0: Air hujan kalau kita kadang dapat air dapat dari irigasi, kadang-kadang nggak. Nih buat ininya jadi nggak terlalu kayak sawah-sawah yang konvensional biasa, memang harus dapat air terus-menerus.
1: Oke, baik, baik, baik. Oke, nah ini tapi menemukan nggak kendala dalam proses begitu, Kang, dengan metode SPM ini?
0: Alhamdulillah tidak, Pak. Jadi dengan metode SPM ini, tenaga yang dibutuhkan tidak hanya harus laki-laki. Ibu pun, anak-anak pun bisa mengerjainnya.
1: Oke, jadi siapapun bisa begitu ya?
0: Iya.
1: Oke, ini berarti jauh dari produksi dengan biaya mahal ya. Tadi kan pupuk, obat-obatan ini tidak digunakan begitu dalam metode ini.
0: Ya, alhamdulillah saya sudah dua kali ini dari sawah konvensional. Biasanya kita tuh biasanya bisa pinjam sama tengkulak duit sampai 2 juta.
1: Dalam satu tahun atau
0: satu musim?
1: Oh, satu musim. Baik, baik.
0: Ya, 2 juta. Jadi setelah kita SPM, kita butuh modal lagi, kita hanya berkurang pinjaman sama tengkulak, cuma 800.000.
1: 800.000 ya. Baik, berarti berkurang 1.200.000 ya begitu ya.
0: Kalau sekarang saya udah tanam yang kedua nih, alhamdulillah udah panen juga.
1: Masya Allah. 0 rupiah. 0 rupiah ya. Oke, oke, oke. Kita
0: tentang kulak lagi kita. Kita udah merdeka
1: dari petani. Merdeka. Ya, baik. Ya. Kang Junaidi, tapi boleh disampaikan kan dulu sempat menggunakan pupuk-pupuk begitu ya dengan pupuk kimia begitu ya. Itu kan pastinya perlu steril begitu, mensterilkan dulu tanah begitu dari unsur kimianya. Itu kira-kira berapa lama nih Kang Junaidi, boleh disampaikan?
0: Insya Allah nyampe 3 kali SPM ini, Pak, insya Allah tanah kita udah mulai membaik, Pak.
1: Oke.
0: Masalahnya dari selama ini kimia-kimia, jadi lumpur juga udah berkurang itu di sawah. Udah kayak tanah gunung aja sawah kita tuh. Makanya kita lari ke SPM ini.
1: Baik.
0: Kita minta bimbing sama Bapak Insinyur Joni yang langsung dari Padang gitu. Langsung dibimbing oleh beliau. Dari mungkin Pak ini 3 kali SPM lah, insya Allah tanah kita udah steril itu dari kimia, Pak.
1: Oh, baik. Jadi perlu waktu juga ya untuk mensterilkan tanah dari bahan-bahan kimia begitu ya.
0: Dan kayak gitu. Ya namanya kita kayak berobat aja buat kita kembali sehat, itu kan butuh proses.
1: Iya.
0: Langsung belum sehat enggak. Insyaallah.
1: Oke.
0: Hasil pun udah mulai meningkat.
1: Iya.
0: Oke. Kemarin kita itu ukuran ubinan itu kita dapat 2,5 meter kali 2,5 meter, hasilnya 7,5 kilo.
1: Wow.
0: Hitung per hektar itu bisa 12 ton per hektar.
1: 12 ton per hektar. Dari sebelumnya dengan menggunakan pupuk kimia itu berapa bedanya selisihnya?
0: Ya, dari kimia jauh. Jauh banget, Pak. Saya semenjak sebelum kimia itu, waktu masih kimia, kita punya tanah, lahan itu karena lahan kita udah jelek gitu, udah nggak ada lumpurnya lagi. Kita dapat cuma 7 kuintal.
1: Iya.
0: Kuintal. Okay. Setelah kita mau masuk SPM, kita dapat langsung 1 ton 50, berarti 350 langsung naik.
1: Baik. Ya. Oke, nah ini pentingnya pupuk organik atau mungkin kompos lokal ini dalam menciptakan tanah sehat begitu ya, dibandingkan terus bergantung pada pupuk kimia yang sering membuat justru malah membuat tanah kurang baik begitu ya, Kang Junaidi ya.
0: Iya, jadi akibat tanah kita terus menerus dibajak. Akan semakin kurus tanah kita, Pak, bukannya semakin subur. Sebabkan miskinnya mikro dan makroorganisme, khususnya pengurai, harus tidak ada sehingga tanah kita menjadi pecah dan hancur. Karena
1: Jadi
0: kita tanah dibalikin itu mikroba-mikroba yang ada dalam tanah kita yang udah terjadi udah terbentuk selama 4 bulan kita mau panen gitu kan, udah terbentuk mikro-mikro yang ada di dalam tanah kita tuh.
1: Iya.
0: Setelah kita panen, dibajak, mikro-mikroba yang ada dalam tanah kita tuh mati lagi, kita baru lagi, kita beli lagi kacang lagi.
1: Oh, baik. Sementara baik.
0: Di jerami itu udah ada unsur NPK, udah ada unsur ureanya, udah ada di jerami. Makanya kita melarang itu buat sawah itu dibakar jeraminya.
1: Oke. Nah, ini nih. Dengan adanya metode SPM ini, mudah-mudahan bisa menggeser pola pikir masyarakat ya untuk juga menggunakan apa namanya metode secara natural begitu ya, Kang Junaidi ya.
0: Ya, kita minta dukungan sekali tuh buat Bapak Dedi Mulyadi. Alhamdulillah, keputusan kemarin dia kan menggerakkan pertanian di Jawa Barat harus organik. Alhamdulillah, kita insya Allah mudah-mudahan kita didengar sama beliau.
1: Oke. Okay. Oh, ini sudah disampaikan begitu ya.
0: Ya, waktu pidatonya Bapak Dedi Mulyadi di Gedung Sate 17 Agustus kan mengajak petani itu kan organik.
1: Oh, baik. Baik.
0: Dan aja
1: semoga saja benar-benar terrealisasi begitu ya, Kang Junaidi ya. Baik. Amin. Oke. Nah, ini turun masuk untuk para petani yang memang sudah kecanduan ya dengan pupuk kimia. Nah, nah ini proses
0: buat merubah. Proses merubahnya ke organik itu sulit, Pak.
1: Sulit ya.
0: Kita ngerasain.
1: Ya. Oke. Ini baik.
0: Tangannya juga banyak.
1: Oke. Ini ada pertanyaan pula ini nampaknya ya. Ini katanya Kang Junaidi boleh dijawab. Bagaimana membersihkan rumput yang tumbuh bersama padi kalau di sawah konvensional, cina disebut ngarambet. Silakan di.
0: Itu dicabutin aja, Pak. Dicabut aja.
1: Oh, dicabut.
0: Ngarambetnya.
1: Ngarambetnya ya. Dicabut. Oh, ya. baik.
0: Yang kalau bisa akarnya dipotong, dia ditaruh lagi rumput itu di atas jerami itu.
1: Oke, baik. Nah,
0: bisa buat pupuk juga dia.
1: Jadi
0: kita tidak menggunakan tidak lainnya.
1: Semakin murah biaya begitu ya, sebenarnya semakin cepat panen begitu ya, Kang Junaidi ya.
0: Ya,
1: lalu tugas petani apa nih, Kang, kalau misalnya prosesnya jadi lebih sederhana seperti ini?
0: Ya, tugas kita hanya ya rajin-rajin di sawah aja.
1: Baik, rajin di sawah aja ya. Baik. Ya. Secara prosesnya lebih sederhana, tidak menguras saku begitu ya, Kang Junaidi ya.
0: Tidak menguras aku. Paling kalau dengan metode SPM ini kita hanya waktu penanaman aja, Pak.
1: Oke, waktu penanamannya aja. Oke. Okay.
0: Pengeluaran buat penanam. Setelah itu kita udah nggak ada lagi, nggak. Cuman sekali itu aja udah nggak bakal dipupuk lagi, dibiarin aja. Paling kita ngejagain rumput aja.
1: Oh, menjaga rumputnya saja begitu. Baik, boleh kita coba buka line telepon interaktif ya. Barangkali Anda selaku petani juga mungkin yang ingin bertanya perihal ini bersama dengan narasumber kita ada Kang Junaidi, SPM. Para pemirsa, silakan Anda bisa menghubungi kami di 7218075. Silakan di 7218075 Anda bisa sampaikan pertanyaannya secara langsung disampaikan kepada narasumber, atau juga melalui SMS atau WhatsApp kami di 0811201540. Menarik ya, pertanian dengan metode SPM yang justru irit biaya begitu ya, tapi mucekil secara hasil. Anda bisa sampaikan pertanyaannya atau mungkin pendapatnya juga ya dengan proses SPM, metode SPM ini begitu ya, Kang Dango ya. Baik, Kang Junaidi kembali dalam metode SPM ini yang paling penting kira-kira apa yang perlu diketahui oleh para petani?
0: Yang harus diketahui oleh petani yaitu paling buat mengatasi hama di saat ini, di saat hama ada yang menyerang. Itu harus kita pelajarin.
1: Oke, yang disebut hama biasanya dalam pertanian apa saja misalkan? Apakah tikus kah atau bagaimana?
0: penggerak batang itu kebanyakannya Pak.
1: Serangga jadi, begitu ya.
0: Penggerak batang itu baru-baru mulai malai padi kita baru tumbuh, dia kan langsung gosong itu.
1: Oke.
0: Itu dengan pestisida apapun nggak bakal sanggup. Masalahnya dia di dalam batang Pak.
1: Yang di dalam.
0: Kita semprot cuma di daun.
1: Justru hanya luarnya saja begitu ya.
0: Luarnya aja kita cuma semprot pakai kimia, dia kan di daun. Sementara yang penggerak batang ini memang di dalam batang, dia putus itu batang, makanya gosong di atasnya.
1: Oke. Cara alaminya seperti apa? Solusinya kira-kira?
0: Alaminya kita hanya merendam 2 malam itu padi. Dinaikin airnya, direndam batang padi itu. Kira-kira sejengkal dari tanah, kita rendam 2 malam, insya Allah baik lagi.
1: Oh, yang terjadi seperti apa? Si hamanya bagaimana itu?
0: Mati langsung direndam sama air. Dia kan semacam ulat gitu.
1: Iya. Di dalam ya.
0: Dalam batang.
1: Iya, di dalam batang.
0: Pestisida disemprot dia cuma daun.
1: Hanya terkena daunnya saja, tidak terkena hamanya begitu ya.
0: Kita udah coba itu Pak, alhamdulillah.
1: Efektif ya.
0: Jadi dengan efektif.
1: Nah, itu.
0: Kemudian dengan kungkang itu, apa tuh yang bau di sawah itu, apa namanya kalau bahasa Sundanya itu kungkang.
1: Kungkang apa ya? Serangga juga gitu?
0: Bukan, yang bau kalau nempel di badan kita, bau apa namanya?
1: Apa ya? Kungkang ya. Betul. Ya, kungkang ya.
0: Itu dengan botol aqua kita kasih air, kita ambil keong, kita bikin sate digantung itu, alhamdulillah dia bakal kesana.
1: Walang sangit ya kalau nggak salah kungkang teh ya.
0: Benar-benar walang sangit itu.
1: Walang sangit. Nah, itu dengan botol aqua terus seperti apa?
0: Kita ambil ini apa? Kita bikin sate keong.
1: Sate keong. Ya. Lanjut lagi.
0: Lanjut sate keong kita tojo botol aqua itu, tutupnya kita lubangin. Dimasukin yang sate keongnya kita arahin ke air, tapi yang botol aqua tuh kita bolongin biar masuk yang punya tadi.
1: Oke.
0: Ngejar keongnya otomatis dia jatuh ke air.
1: Oh gitu, jadi jebakan ya gitu ya, jebakan untuk walang sangit gitu.
0: Ya walang sangit itu jebakannya.
1: Oke. Nah ini ada cara-cara alami yang sebenarnya. lebih manjur ya gitu ya Kang Junaidi.
0: Iya, alhamdulillah tidak butuh pestisida lainnya.
1: Tidak butuh pestisida. Apalagi nih kira-kira permasalahan-permasalahan yang sering justru malah menggunakan produk-produk kimia biasanya Kang Junaidi.
0: Banyak macam itu Pak, dengan keong. Kalau kita SPM, petani SPM kita tidak membunuh mikroorganisme yang ada di dalam sawah itu, kita memang menjaga mikroba yang ada di sawah. Makhluk hidup yang ada di dalam sawah itu memang kalau dengan metode SPM kita jaga, kita nggak mau membunuh.
1: Iya. Hanya mengusir saja mungkin ya, sifatnya hanya. Baik. Jadi ini luar biasanya. Jadi memang penanganannya secara apa ya, alami gitu ya, dan tidak membunuh tadi disampaikan begitu ya.
0: Insya Allah kalau kita menjaga alam, alam pun akan memuntahkan hidayah-hidayahnya sama kita.
1: Baik. Justru dengan penggunaan pestisida tadi, ini takutnya juga membahayakan manusia sendiri ya, nantinya dikonsumsi begitu. Apakah berpengaruh sih? Enggak sih sebenarnya ke padinya.
0: Pengaruh sih Pak. Sekarang kan umur 12 tahun aja orang udah gula.
1: Gitu.
0: Gula, umur 12 tahun udah penyakit gula.
1: Iya.
0: Kalau kita petani SPM kan sehat, petani berasnya sehat, makan
1: berkah ya, barokah. Oke.
0: Iya.
1: Baik, Kang Junaidi, ini kalau produk-produk dari petani SPM ini apakah dijual di masyarakat juga enggak sih?
0: Kita petani SPM tuh tidak pernah menjual produk apapun, obat sejenis apapun kita tidak pernah menjual produk apapun. Kita hanya mengajak masyarakat.
1: Iya. Bukan maksud saya hasilnya, hasil tani begitu. Oh,
0: hasil tani begitu.
1: Kalau bukan
0: hasil taninya Pak, buat sementara kita belum ada ini apa ibaratnya pensuplai langsung dari beras sehat ini.
1: Ya,
0: sementara kita paling ya kadang sama tangkulak bisa kita jadiin beras, kita langsung jadiin beras dulu baru kita jual berasnya sama tangkulak.
1: Oke. Nah ini padahal kalau misalnya digaungkan begitu ya, semangat hidup sehat begitu dengan beras yang sehat pula begitu, ini luar biasa pastinya, banyak dicari nih sebenarnya Kang ya, Kang Junaidi ya.
0: Insya Allah itu ada di loka desa Bandung. Insya Allah ntar siap ya, kalau ya insya Allah dia siap untuk membikin apa namanya tuh sertifikatnya buat padi SPM-nya insya Allah. Mudah-mudahan dapat diinin sama loka desa Bandung. Kemarin juga kita kan udah ke Bandung diundang. Insya Allah tanggal lewat-lewat tanggal 25 besok loka desa Bandung pun akan berangkat lagi ke Sukabumi dianya Pak.
1: Oke, baik.
0: Dia yang mewadahin kita di buat di Jawa Barat.
1: Oke. Nah, ini untuk informasi lainnya yang bisa mungkin disampaikan sebagai wawasan untuk para petani yang saat ini masih mungkin dengan konvensional begitu ya. Dari Kang Junaidi apa nih pengalaman seru apa kira-kira yang ingin disampaikan begitu Kang Junaidi?
0: Pengalaman saya kalau buat pertanian dulunya saya kan dari sawah konvensional itu Pak. Ada sawah sekitar setengah hektar yang saya olah gitu. Pas musim kukus modal saya 10 juta lebih itu habis tanpa tanpa menghasilkan 1% pun.
1: Waduh.
0: Dari sana saya rencananya mau udah mau berhenti aja nih tani lagi.
1: Oh, awalnya seperti itu ya Kang?
0: Ya, mau berhenti itu bertani.
1: Oke. Okay,
0: setelah kita saya melihat di media sosial, ada ini metodenya SPM, saya pelajarin selama berapa bulan, 3 bulan itu saya ini. Saya cobalah menghubungin yang itu namanya yang menginiin SPM ini, Bapak Insinyur Doni itu mantan Kepala Dinas Sumatera Barat.
1: Ya.
0: Alhamdulillah kita dikasih kontak langsung sama beliau. Belajar. Alhamdulillah buat di Jawa Barat pun saya disuruh sekarang sama beliau nih.
1: Iya.
0: Penggerak buat di Jawa Barat.
1: Baik. Yang langsung merasakan begitu bagaimana hasil dari SPM begitu ya Kang ya. Waduh.
0: Kalau bisa di tempat saya disuruh juga tuh tempat praktek lapangan SPM.
1: Oh, baik Kang Junaidi saat ini di mana domisili tinggal?
0: Saya di Sukabumi Pak.
1: Oh di Sukabumi, baik. Tapi logat Sumatera ya ini ya nampaknya Kang.
0: Kalau saya benar asli saya Padang istri Sukabumi.
1: Iya. Baik. Jadi sekarang di Sukabumi juga digerakkan oleh Kang Junaidi saat ini.
0: Iya Pak.
1: Baik, oke. Mudah-mudahan
0: beberapa orang udah kita udah ini udah kita dampingin buat buat pemula-pemula tuh alhamdulillah udah kita dampingi. Insyaallah kita tujuan kita dengan metode SPM ini hanya ibadah.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak ada mengharapin cuan-cuan ini itunya nggak ada, kita nggak jual produk, kita hanya gimana petani yang tadinya susah nggak ada duit buat tani dengan metode SPM ini masa tenaga kita nggak punya.
1: Ayo
0: dengan tenaga kita,
1: modalnya tenaga petani saja begitu ya berarti ya kesungguhan ya. Baik,
0: kita mau ada tenaga SPM jalan.
1: Oke, baik Kang Junaidi kembali nih sebagai pertanyaan terakhir mungkin ya. Jika ada pendengar yang ingin mulai bertani, ingin berkontribusi juga untuk ketahanan pangan di lingkup kecil misalkan begitu ya. Saran praktis dari Kang Junaidi mangga?
0: Yang penting ada kemauan, semangat.
1: Ya.
0: Insya Allah SPM sukses.
1: SPM sukses, baik ya. Nah, mudah-mudahan juga ini teman-teman SPM di berbagai daerah ada begitu Kang Junaidi. Jadi para petani ini bisa juga merapat dan juga belajar begitu dengan metode SPM ya.
0: Alhamdulillah untuk di Jawa Barat sudah banyak, Pak.
1: Sudah banyak ya.
0: Tiap kabupaten sudah ada.
1: Cianjur termasuk Cianjur ada enggak Cianjur?
0: Cianjur udah, Cirebon udah, Pengandaran udah, Tasik udah, Kuningan udah. Labuan Ratu udah, Surade udah.
1: Oh, udah semuanya udah banyak ya.
0: Banten pun udah.
1: Banten,
0: Jawa Timur udah, Bali juga udah.
1: Udah semua. Baik. Oke. Baik, closing statement dari Kang Junaidi atau mungkin harapan dari Kang Junaidi untuk para petani di Jawa Barat juga seluruh pendengar untuk masa depan ketahanan pangan kita. Silakan Kang Junaidi.
0: Ya, buat petani SPM di Jawa Barat, semangat terus.
1: Ya.
0: SPM itu adalah pertanian jangka panjang.
1: Jangka panjang.
0: Jangan sampai semangat. Petani sehat, petani kuat. Insya Allah masa depan buat ke depan anak cucu kita.
1: Iya.
0: Pertanian itu akan tetap terjaga untuk selamanya.
1: Iya betul. Dengan tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa yang akan datang begitu ya, Kang Junaidi ya.
0: Ya, Pak.
1: Baik, luar biasa sekali diskusi malam ini, Kaum Dangu. Kita belajar banyak dari Kang Junaidi bahwa ketahanan pangan ini bisa dimulai dari mencintai tanah ya, menghargai alam, menghargai petani, dan kembali kepada kearifan lokal kita ya. Sawah tidak perlu mahal jika dikelola dengan cerdas, dan tanah yang sehat jaminan masa depan yang mucekil ya Kang ya.
0: Iya.
1: Ya,
0: Yang cerdas itu petani bukan PPL-nya apa ya?
1: Iya, yang cerdas petaninya begitu ya. Baik, Kang Junaidi SPM, terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Sukses terus dengan kegiatannya ya, penyuluhannya di lapangan juga ya. Semoga petani kita semakin makmur dengan juga pangan kita terjaga ya, Kang ya.
0: Amin.
1: Nah, demikian Kaum Dangu Promot RI Bandung obrolan budaya edisi ketahanan pangan. Semoga obrolan malam ini bisa menanamkan benih kepedulian kita, hati kita semuanya tentunya. Saya Benny Riansa dan juga Kang Junaidi undur pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di obrolan budaya ketahanan pangan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Junaidi. Selamat malam.
0: Malam-malam, Pak.
2: Demikian obrolan budaya Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Terima kasih Komdangu, Anda masih setia bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Selanjutnya Komdangu, sebelum kami hadirkan gelar seni wayang golek, gelar seni budaya wayang golek untuk edisi malam hari ini, hari Kamis tanggal 19 September 2026. Kami hadirkan dulu tentunya untuk Anda sesaat lagi informasi penting yang kami kemas dalam bahasa daerah, bahasa Sunda. Berita daerah dalam bahasa Sunda dari Perempat RI Bandung. Tentunya informasi ini harus Anda dengarkan. Ya, informasi penting untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat RI Bandung.

Raden Irawan sasat putuna ku anjeun ye Sang Panita. Dua insan putra sareng ibu sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Resi Kuwara. Unira kangandika leuleuy kedah atrap pertela Panita utawi Resi Kuwara.

0: atuh taya papadala oge incu eyang.
1: Kaulanun tepi nodama kaulanun putra ulupi nampi kana pembagi salira pangresa. Atuh nyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka hoyong panjenengan pangresa Kangjeng Rama.
0: Hidep.
1: Kaulanun
0: ujas tuti hidep. Tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi ati pun dihing mastaga.
1: Nampi nuhun kaulanun pangresa. Kalih nati tatina rupi kakalpatan mugagung secukup lumur jemarka pun tenaan uka teda kaulanun pangresa.
0: Ya, dimaklum. Kolot naun ngarana lamun teu bisa ngamaklum kena kasalahan menjadi anak.
1: Kaping tiga.

0: Ditampi nuhun pujastuti hidup ku eyang.
1: Kahunyupan cenengan pangsa ibu Raden. Ditampi pujastuti hidup ku ibu cu.
2: Kalihna teta tina pihak kalepatan muga agung secukup lumur jimar hakum tenanu katerda salira pangsa eyang.
0: Dimalum
1: ku ibu Raden.
2: Kalayan unyuk sumangga aya pikir saya naon purwa pangresa eyang kersa nimalan kali ibu.
0: Wah. Kieu.
1: Tansah diajeng-ajeng.
0: Ari poko mah purwa ku eyang. Nyatana hidup. Disaur dina waktuna. Diunang dina mangsana, diangkir dina waktu Cina. Memang ayeuna waktu anu rahayu, mangsa anu utama, wanci anu mustari, dibarengan ku nyecepna tiis hawa gunung. Cing barurinyai cahaya riumis katojo ku panon poe anu bijil ti beulah wetan ayeuna. Recetna sora manuk kaayaan di ileuweung marga satwa bisarada. Ieu hiji kabungahan keur ama dina waktu ayeuna. Ari anu jadi sabab bunga jeung bagja ama dina waktu ayeuna lamun dibandingkeun jeung gunung anu cingjalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah ama.
1: Tapi no damal kaulanun pangresa, kaulanun tepi no pangresa eyang.
0: Ari kabungah mah, nempo nu jadi anak,

0: nikmat-nikmat pangeran. Tatu ayina hayu urang sami namprakin parangan kiwa kalayan tengen meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Kalayan dina waktu ayina urang sami negerakin rasa syukur kakresana dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Tapi no damel kaulanung
0: ari pangna urang kudu syukuran bongan urang teh rumasa. Ari pangna rumasa bongan karasa. Nikmat-nikmat pangeran anu geus karasa ku urang teh geus teu kaitung lobana.
1: Laras paulanun pangresa timalan eyang.
0: Nikmat pangeran lamun diitung moal kaitung, tapi urang salaku manusa wajib ngitungna. Sabab lamun jelema teu itungan kumaha jadina? Perlu urang merhitungkeun kana ieu nikmat-nikmat supaya urang ngarasakeun di mana karasa geraprak rumasa, di mana geus rumasa pek syukurkeun. Sahubungan jeung ayana katerangan mun araranjeun teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nganung harti maneh teh yakin siksa pangeran bakal datang. Sabalikna lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran, nikmat pangeran bakal tambah deui. Tadi dia urang cing inget kana purwa daksina. Purwa hartina wiwitan, daksina hartina wekasan. Cing inget kana mimiti hirup gubragna ka alam dunya. Ayeuna urang geus dewasa geus ngabogaan pikiran anu utama akal nu sampurna, tingali anu lahir ka alam dunya orok disebutna atawa jabang bayi. Malahan dina jero beuteung mah disebutna teh utun inggi, pangna disebut utun inggi can karuhan awewe jeung lalakina. Ayeuna eta utun inggi gubrak ka alam dunya disebut jabang bayi. Sanajan aya panonan eta orok can puguh bisa nempok.

0: Alam dunya sanajan aya ceuli can puguh bisa ngadenge. Sanajan aya sungutan eta jabang bayi can puguh bisa nyarita. Sanajan aya leungeunan can puguh eta budak bisa ngahuap. Sanajan aya sukuan can puguh eta budak bisa ngalengka. Naon kanyataanana? Kurang-kurang. Jelema timimiti gubrak lahirna ka alam dunya nepi ka dewasa teu nempo panona. Tunanetra disebutna. Tunanetra
1: sanamangeuna. Teu pinoda mah kaula nun seueur pisan eta kajadian kitu.
0: Karasa.
1: Leres.
0: Syukur. Teu kurang-kurang jelema gubrak lahirna ka alam dunya sanajan aya ceuli teu puguh can puguh bisa gadenge. Nganung harti. Tempo kanyataan teu kurang-kurang jelema anu teu ngadenge tunarungu disebutna teu kurang-kurang jelema anu teu bisa ngomong pego pireu disebutna tayina urang manusia dewasa panon anu geus diancikan awas ceuli diancikan denge sungut diancikan ucap suku diancikan lengkah leungeun diansikan obah piraku teu karasa eta nikmat-nikmat pangeran kumararane numatak dina lebah dieu geraprak bener-bener maneh ibadah ka pangeran anu nya
1: tepi noda mah kaula nun pangrasa
0: dauh pangandika persayang ngan kade dina enggoning urang ngabdikeun diri ka nu maha asih dina enggoning urang ibadah kanu maha kawasa ulah katipu daya ku urusan dunya sabab jelema loba jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur dina pengabdian kanu maha kawasa.
1: Kaula nun
0: sakali deui teu kurang-kurang jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur dina pengabdian kanu maha kawasa. Contoh soal hiji awewe celengkeung nampak panggilan ti Allah subhanahu wa ta'ala anu make perantaraan sungut jelema hayya ala sholah hayya ala falah ai jawabna teh numawi teu ibadah teu ngalaksanakeun anu lima waktu teh teu kaur kaula mah ku ngurus budak teu kaur ku nyeuseuhan teu kaur ku ngumah wadah pajarkeun teh cenah riweuh ngumah wadah wae riweuh nyeuseuhan wae init salaki di imah dek digawe datang tukang kiridit ka imah geus nganyuk di lantang ongkoh riweuh ngumah wadah piring lantang gelas nyokot deui ongkoh riweuh ngumah pakaian kurung nyeuseuh datang tukang kridik geus nganyuk di samping teu kaur cenah ongkoh ngurus budak teh teu kaur ku ngurus budak nepi ka riweuh ngamanian jeung sajabana ongkoh riweuh ngurus budak tengah peuting geus muha ehe deui ka salaki tak iya jelema nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka rumah kawasa
1: kaula nun putra mah henteu teu kitu ama
0: ieu mah nyaritakeun lain ka hidep ngan hidep kade bisi kitu
1: kaula nun pangandika pangresa ieu
0: awewe aya lalaki contohna tujang iin tengah peuting keur tibra sare gretek aya hujan anu gede jang iin daek eta dionang kutamakan balong tengah peuting dirik dipacul di bawa sabab dionang kutamakan balong cenah meureun ceuk tamakan balong teh iin ieu tamakan dek bedah ieu kami dek bedah sabab aya hujan anu gede. nyaring tengah puting diridik mawa pacul init karena tamakan balong dia. Cinekul dina tamakan balong dibelaan mucicit, dibelaan katirisan, dibelaan kabulusan, dibelaan digemrong rengit, nepi ka isuk-isuk tapi etap tamakan balong teu bedah-bedah. Jadi yakin ieu katipu daya ku urusan dunya. Eta dionang ku tamakan balong tengah puting init. Nah ari menang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Make perantaraan sungut jelema teh haya ala salat haya ala pala hees we tibra
2: geuning ngagojoan we teh bagawan teh mangga
0: ieu manusa katipu daya ku urusan
1: dunya
0: eta we tah kade hidup mah anak ama jeung incu eyang
3: nurutan iin
0: ulah nurutan iin
2: ieu mah geus
0: tak itu kasep kade cing jadi contoh anu patotos oge nyai hiji anak ama buah hati kemang socak mustika ama di pemenangan ama pangna nyari tak itu ama teh inget hiji waktu bakal pinangih jeng poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa maut pinggaran nana. Ai mulang na urang ti alam dunya dekasahanya datang sanurek nampak urang kamana jalan poe naon init naon rek di

0: Jadi yakin ama perbuatan urang boh hadena boh goreng?
1: Boh gorengna bakal kabawa.
0: Tak anu matak karima ke famili naha urang teh rek mawa amal hade narek mawa amal goreng. Pilih sabab pamilih geus aya di maneh, maneh geus dewasa. Hiji manusia anu sampurna, hiji manusia anu dimuliakeun ku pangeran. Mulyana manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan. Pake ku maneh. Ama biheung isuk biheung pageto. Pati-pati ama mulang na ti alam sabab musabab. Alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna ge. Ari geus nepikeun kadeudeuh mah nuna kanyaah nitip ka asih kudu jadi anak jeung incu teu panasaran ama mulang. Kitu.
1: Teu pinoda mah kaula nun pangresa
0: kalayan hidup cing sadar. 13 taun nepi ka kiwari usalaki teu ditempo. Usalaki teu diteang, kurung teu dikiliran, ulah arajeng subaha. Goreng patut anak ama arajeng subaha. Sabar, tawakal. Ngaran-ngaran sabar teh nya eta jalma anu geus bisa mempertahankeun kana lupaha masalah anu bakal nyilakakeun ka diri urang.
1: Tapi nada mah kaula nun pangresa.
0: Bieung teuing salaki teh keur kumaha? Anguran prakira doakeun piraku teu meunang beja sabab panawa teh cenah keur dihukuman 13 taun. Ku kurawa alatan dina main dadu nagara Amarta nepi ka diborokeun dina mangsa main dadu panawa eleh panawa menta di nagara tapi teu dipasrahkeun ku Kurawa bisa ngamilik di nagara Amarta tapi kudu dibuang heula 12 taun ka 13 taun nyamun.
1: Tepi noda mah kaula nun pangresa.
0: Atuh salajengna
1: tupi salajengna pangresa.
0: Ih. Ieu teh sawatara kasalahan. Sabab yakin silaka na jelema teh tina tilu fakta. Hiji tina bodoh, dua tina poho, tilu tina balanga, nu kitu teh salah cilaka buahna. Ongkoh main teh ceuk agama haram, ceuk nagara teu meunang, naha atuh make dipigawe? Kabeureuyan mah tara ku tulang gajah, ku tulang peda. Eta main-main dipigawe. Sarua jeung mere conto ka masyarakat. Naha make dipigawe temahna cilaka. Jadi yakin atuh di dieu saur empu kecapu janga yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum, pamarintah tara nyiksa, anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri, melak hade buah hade, melak kuring buah kuring.

0: dina ti hukuman teh ka mana jadi putra teh koyong terang we eyang.
1: Alus, alus.
0: Tobat teh ngirawan, memang kitu kuduna tuang rama gerat tepangan milih kumaha kaonam. Sabab ibu teh nguping katerangan yang Gusti moal ngakampura ka eta jama lamun eta jama tanpa meunang ngakampura ti ibu sinarang rama. Kuala tagara tepangan bilih kumaka onam tuang rama salam baktos di ibu kasep dugikeun. Tepi nodama pangsa ibu unyuk sumanga nanging dinten iraha putra kedah lumampah. Ilasan dia sayogi tanaga sarang emutan kaulanung.
1: Kasep, naon rupa cita-cita hidup. Dek nepungan anu jadi bapak memang kitu kuduna pek.
0: Aduh, tobat teuing Raden. Ninalarasan dia tu syukur bagja kumayangan hidep maksad nepangan tuang rama salam dugikeun ti ibunya Raden.
2: Nuwun ningi dateng sendika panganika ibu.
0: Mudah-mudahan we atuh Kang Ceung Rama cing tiasa kabantun ka dieu ibu. Mudah-mudahan Kang Ceung Rama tak geningan kitu punana. Bambang Irawan dina waktu sayana pada nepangan ramana.
1: Pek kasep. Kewajiban anak dina lebah di sakalide pangdua ama aya di sagigirin hidup. Kade di jalan cing ati-ati titih rintih pake. Sopan santun ramah tamah kasasama. Pijawe, pijawe. Hormatin hidup teh ayat tilu.
0: Dupi kahiji pangresa kakijina.
1: Kahiji saluhurin.

0: gera lumampah jung gera lumaku jigra ingit hidap cing ayah dina kaselamatan eling
1: rampung tau tutas pengandika ibu atunyuk sumangga putra maksad halumampah.

Dina waktus etah konur seking pangkonan ingkang eyang. Halu mampah ngantungkeun padepokan Bu Haraksa. Wong amarta. Pangapunten kang

0: Bambang Irawa.
1: Konor saking pangkonan ingkang eyang kalih ibu.
0: Jauh tina rasa kapaurangang, tina rasa hariwang tebih tina marganing karisik di perjalanan. Seueur gunung nu kalangkung wahangan jungkrang anu kasorang pasir-pasir anu kasungsi. Detuna di perjalanan ramah tamah sopan santun kasasama.
1: Watek wantos Raden Irawan duduwong samanea terahing Pandawa.
0: Nyatana putra panengah Panawa Arjuna kakasih.
1: Dina waktos eta maksad nepangan ramana wireh parantos tutas 13 tahun dihukumna.
0: Bari padahal Panawa sareng sena tutas hukuman 13 tahun. Nya eta ka guarna atanapi ka 13 tahun aya di nagara Wirata. Tidinya nyatana diayakeun kresna duta pikeun nyuhunkeun nagara Amarta. Sakumaha janji para Kurawa? Upama bebas 13 tahun bakal dipasrahkeun eta nagara Amarta.
1: Kana ning dina waktos eta dina mangsa kresna duta.
0: Prabu Syudana Jakapitana bujeng hingga masrahkeun nagara Amarta. Sanagara dalah satapak meri muarek masrahkeun ka Panawa. Atuh dina waktos eta Kresna nangtoskeun nyatana perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa ari tempat di tengah tegah Kurusetra. Pitempatan Panawa nyatana tipalih kuloneun tegah Kurusetra ari Kurawa tipalih wetan.
1: Dugi ka dina waktos ayeuna.
0: Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati waladia balatam tama pabalatak di medan yuda boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Panawa.

0: Raden Abimanyu.
1: Syukur kep nunggu guna kita.
2: Serwalat dia balas sarang pamili anu parantos masing pati tumakaning praja.
1: Mulut korban di medannya tentu.
0: Nyata anu jadi senopati agung ti pihak Pandawa, nyata na panengah Pandawa Arjuna.
2: Ari ti pihak Kurawa.
0: Ayo. Kasepuhan Resi Bisma anu jadi senopati.
2: Tolong. Anu tina waktos ayeuna sadayana parantos aya di kemah dina mangsa enjing-enjing.
0: Panengah Pandawa Arjuna kali Kresna Sasatki Batara Kresna anu jadi propor perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Pandawa sareng Kurawa.
2: Parantos lugay tina pangkulmani Panengah Pandawa
3: wireh kaganingan kurecetna walad dia balad tamtama nyatana nuju siap-siap sacekle-sacekle.
0: Umantung kana kaahlianana masing-masing anu panah, anu tumak, anu tameng sareng sajabana.
2: Nyiapkeun tanaga sareng pikiran, pikeun menuju ka tengah lapangan tegak Kurusetra.
0: Nyatana pikeun ngawangun gelar perang, wireh dina waktos ayeuna. Gelar perang teh nyaeta anu disebat Garudang Layang.

0: beras ka indung silaing anu mangkus di lemur buah leju
1: antos we ebut kadi nyawa teu keluarganya
0: rahaya anu katarang syara yang kaniaya depi ka kieu ngasuh panawa teh leuya
1: leres budaya wae kitu mah wae.
0: Jika anu teu tanggung jawab aing ngasuh panawa buah-buahan yang tapi da kulantaran geus kieu jadina kapaksa wayah sia nepi ka pelebah mana yang
1: lah
2: muncung make jeung leungas leungis sagala ieu anak teh perang deui anggur doakeun ieu anak ayeuna geus diangkat jadi pahlawan
1: eta
2: da wae naon. Come here, my friend, come here.
1: Kasini.
2: Allahu Akbar, Gusti anu agung. Si horeng di dunya.
1: Makan.
2: Naon betah nak keur aing hirup di dunya? Aya gering, aya lapar, aya hanaang. Ah, nyata tuh anu dipikir bulak-balik mah mata susah.
3: Mungguh jami
2: tuh cek mihaan oge
3: mungguh jami anu jujur
2: numacap kudu jujur hirup jadi lu

0: syukur ujar.
1: Geuning eta si uanya.
0: Heuh, secara langgeur ilalahi musyaraya, cu.
1: Alhamdulillah aya pangestu waktu simak kulan ua.
0: Heh,
1: aya pangestu.
0: Heh, syukur ya.
1: Sawarna ua kumaha da mang?
0: Heh, ari ilahi. Sacageur-cageurna anu soak we unggal poe, cu.
1: Eta jeung ngaos soak-soak naon ua teh soak.
0: Ari ilahi, dewe teh geus sababaraha poe ieu teh nyaksian perang Bratayuda, perang Jayawinangun antara Punawa jeung Kurawa.
1: Geuning eta nuju sengketa.
0: Ayeuh, ujang eta teh sagetih saturunan sakaruhun.
1: Beunah nu ga kitu wae teh alatan tina naon.
0: Dugi ka dordar para sea alatan tina main dadu. Jeuleuh ujang. Paingan cekolot baheula.
1: Cumuk mata.
0: Main ucu cek agama teh cenah haram. Sumuk cek nagara teu meunang.
1: Eta ngawit
0: teh. Heuh naha atuh mah keur pigawe. Teh
1: bidalaran keun wae atuh da.
0: Da ayeuna geuning kaduhungna mah geus kieu paingan barudak sakola geuning sok sisiniran nya cu.
1: Kumaha sisiniranna urang kali sakola?
0: Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma Purwawayangan bae.
1: Heuh, pajang.
0: Raga taya pangawasa anak soka sasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan.
1: Iya buktina nyawa.
0: Dah ayeuna karasana ujang.
1: Oh, laras geuning eta duh.
0: Sok sanajan bari jeung baraya nepi ka para sea kieu ieu teh alatan sawatara kalepatan-kalepatan kolot-kolotna.
1: Balanga.
0: Naon sababna? Ieu saturunan teh naha atuh bet dibedakeun ngaranna? Anu hiji disebutna Kurawa, anu hiji disebutna Pandawa.
1: Kurawa jeung Pandawa nya kulan.
0: Sedengkeun satiap-tiap dua ngaran pasti bakal dualisme.
1: Tangtos.
0: Bakal beda pahamna oge.
1: Hanya tuh.
0: Di mana beda paham ieu pasti bakal bentrok antara golongan jeung golongan.
1: Wah, henteu.
0: Sedengkeun lamun bentrokna golongan jeung golongan yeung anu ngaharti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan.
1: Eta pisan kulan eta teh aya.
0: Pecah belah kesatuan jeung persatuan nganu ngaharti hambatan pikeun majuna pangwangunan.
1: Moal maju-maju.
0: Buktina ayeuna.
1: Mata?
0: Sasak anu geus angeus beak deui.
1: Teu kaur
0: dipake perang.
1: Bisa diawetkeun nya wae teh.
0: Manusa anu dicita-citanya tapi keun ngawangun manusa anu sagemlengna kurung nu sautuhna ayeuna geus ancur deui dipake perang.
1: Nah, pengorbanan we terus ah.
0: Ieu akibatna teh cu.
1: Oh, mohon mawe teh oge lah.
0: Tapi kulantaran geus ieu.
1: Tata kumaha ajengna?
0: Heuh, de kumaha deui?
1: Sumo.
0: Ngan keur pribadi ua oge ka ari lain sanarea.
1: Laras.
0: Ieu kuayana beda paham antara Panawa jeung Kurawa. Geur urang mah ulah nepi ka jadi laknat tapi cing jadi rahmat.
1: Utamina eta, utamina kulan sumuhun. Naras kitu kedah.
0: Komo ayeuna geus beda paham itu jeung ieu anguran nya cu?
1: Oh.
0: Urang babarengan keur naon atuh aya na katerangan urang kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan.
1: Naras pisan eta teh ulah.
0: Hayu.
1: Siap wae.
0: Geur urang mah sarerea dina waktu ayeuna ngan ukur karinjak seni anu keur perang Bratayuda.
1: Oh, tong urang mah kitu.
0: Kari nempo bacaan urang mana nu meunang mana nu eleh.
1: Ta.
0: Tapi dari perang mah nya kitu anu meunang jadi ruha, anu eleh jadi lebu.
1: Teuh
0: untungna.
1: Teu aya meningna waah teu aya. Sumuhun.
0: Cing karoceak.
1: Cing
0: jererit.
1: Pasolengkrah tu
0: bang. Awewe kiwari loba nu jadi rana.
1: Naha?
0: Ulung anu ditinggalkeun paeh ku salakina pati medan jurit perlaya di medan laga hancur medan tempur.
1: Perjuangan eta ua geuning ulung.
0: Kerja ingeuna kabarana.
1: Kumaraosna kemah teu kumaraosna kulat. Kumaha
0: taosna? Keur ingeuna lobarana.
1: Subure kerja ingeun mah subur.
0: Da ua oge resep.
1: Mana witeh.
0: Ngan ari ua mana geus kolocu geus cuut ka hareup geus seurut lengkah.
1: Ukur bajuna awak teh make nya.
0: Ukur kana wujud.
1: Nya.
0: Nempo kana awak anu geus sakieu. Ujar.
1: Kulan.
0: Cing jareritna barudak deuleuh anu ditinggalkeun paeh ku bapana korban di medan danalaga pati di medan jurit.
1: Kumata.
0: Sedengkeun barudak teh membutuhkan kasih sayang dari orang tua.
1: Iya, makanya itu kulan.
0: Sedengkeun orang tua mati di medan jurit.
1: Nah,
0: saha atuh ucu nu rek mayar teh habe.
1: Aduh. Alat-alat sekolah teh juga
0: kurang. Sedengkeun pendidikan teh eta teh perlu pisan, cuk.
1: Iya,
0: tah. Cenah geuning ceuk bahasa Indonesia teh mah bekal pendidikan itu lebih berharga daripada bekal harta.
1: Nah, itu jematan-jematan itu.
0: Nya eta pikeun ngahonta cita-cita barudak ngora di masa depan.
1: Ya, demi kemajuan manehna kitu.
0: Tapi cu, hayu urang beberengan urang sakseni ieu anu perang Bratayuda.
1: Hae.
0: Cu, tina isuk-isuk ieu geuningan tos birat kaitu ka dieu.
1: Loh, rabul.
0: Anu ngasah pakarang wae aya. Anu ngadangdanan kuda jeung gajah wae aya.
1: Aya.
0: Anu ngomean tameng wae aya. Anu ngadoa wae aya.
1: Aya.
0: Rupa-rupa
2: aya.
0: Aya kabeh.
1: Anu ngagoler aya akulahna.
0: Anu tibra wae hees aya.
2: Anu ngadadak lintuh wae aya.
0: Anu ngadadak lintuh wae jang nyai beuteungna ngagedean.
2: Aya.
0: Aya. Nu aya aya nu eueuh-eueuh.
1: Heeh. Anu eueuh teh ka dieu.
0: Heuh, nya kitu teh atuh cu. Tah, saat sana ua neraskeun lalampahan atuh cu.
1: Ya kumaha kumaha.
0: Sok sanajan bari jeung ua ayeuna keur dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah.
1: Laras.
0: Ya cu.
1: Laras.
0: Heuh, tah eta aya hiburan mah perlu.
1: Eta mah kedah hiburan.
0: Ih, ari ilai.
1: Laras tak mata.
0: Naon sababna?
1: Tata tamargina.
0: Lamun urang teu hiburan pirang ku hirup mun ku sunu
1: kan tenang.

0: tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
1: Ya, eta makanya dari itu.
2: Perlu kurang hiburannya, Jak.
1: Lestarikeun.
2: Anu mata ka Kang Silaing, canyaring Kang Silaing?
1: Acan, masih kanya kerek we kulan wae.
2: Da digeuingkeun masih eta mata ranyaring. Lamun ngadenge kempul, ngadenge juru kawi,
1: jenggong gede
2: jauh koreja teh dina nyaring si eta mah.
3: Beuteung
2: goongeun si eta mah.
1: Puji terbabeun.
2: Puji terbabeun.
4: Nah,
2: cali sangun. Cali sangun.
1: Aduh.
2: Cuk,
1: bulan-bulan.
2: Cing atuh cuk menta lagu karesana teh aya saha juru kawihna teh cuk?
1: Anu eta juru kawih.
2: Heeh.
1: Ibu Andarwati.
2: Ulu ulu ulu Ibu Andarwati urang Cirebon.
1: Tah eta.
2: Deket pabrik gula.
1: Caket,
2: caket. Heeh.
3: Antak amis.
2: Paingan montok deuleuh cuk.
1: Bilang lahunya.
2: Cik, karena cucu gua hibur ini, betul serasa nu di lemur gua aja nih.
1: Pala hiburan nu kumaha, watak kepala yang pada ngibing, pada ngalagu pulang. Pada ngibing, pada ngalagu, gitu.
2: Air dereng kenekan, mah dewek tidak geskolot.
1: Gitu.
2: Tapi nya, ayah kenang 3 tahun, menyanggara iya weh, dek ada ahli seni. Nah,
1: kenang lagu, lagu naon ya kepala gua aja. Lagu naon lebih kepala
2: yang. Oh, nyetaru serasa nu di lemur, pantas nanti lagu naon ya.
1: Pemeda betul kon kumaneuh arek lenta kumaneuh payus payut main
2: kumaneuh arek cu cing hubungkeun kaya ka direktur ini sareng direktur jai
1: eta tak langsung
2: sok kaya cu
1: ser ser
2: kese terbabna jang ni
1: aya sibah.

0: Kurang ajar eta ngadek ngebelekuk dipoloskeun aing ngini nyeri hate.
1: Oh. Lawan mangin ke Jawa lawan ieu mangin ah.
0: Kubina-bina tinggeuleuh kunaon ngewa kunaon ka aing teh sia teh.
1: Oh. Keur antap mangin.
2: Dina we, dina longkang eta.
0: Moga-moga. Eta moga-moga, eta mugi-mugi.
1: Hayu sarejengna.
0: Panayagan anu hariana ka aing. Kabeh mudah-mudahan cing tumpuru des. Bohana geus menyakiti hatiku.
1: Nyeri batur
0: ka. Hanya nyeri batur ka aing.
1: Ari kitu ari
0: kitu. Ayeuna mah dangan nyeri wae ka aing.
1: Mereuna Akang teu boga pikiran jeung ngin.
0: Teu boga pikiran kumaha beleguk.
1: Batur mah aya salungkung teh sok atuh. Laporan heula ka Mang Iin ka Urang Sekar.
0: Ari kitu kumaha?
1: Seuneu Akang teu sopan eta teh.
0: Heeh.
1: Aye batur mah mental lagu sok nulis kena dok di amplopan make duit. Bari Akang mah teu naon-naon polos malulu eta.
0: Berarti teu ngajar kelas seni. Hayang dibere duit ku aing.
1: Nyanya atuh Kang.
0: Teu nulu sia.
1: Nah, tempat teu nempo kumaha Kang?
0: Lamun kitu aing teh urang benafit, urang intelektual, urang jutawan, urang gedean, bos. Kakara hayang dibere duit ku aing.
1: Ari
0: aing jelema heureut pakeun pungsat bahan ieu ka urang abdaya hayang dibere duit ku aing teh neuleu jeung sia.
1: Akang keur bokek.
0: Gua lagi bokek nih.
1: Aduh.
0: Ieu dengekeun ku siling eueun.
1: Nya citik makam.
0: Ieu. Balik kanan aing ayeuna ngamumule seuni deungeun bari jeung basana henteu ngarti. Mending seuni sorangan anu gede palsapahna. Dewek teh ngamumule seuni sorangan kudu bangga sia teh.
1: Aduh.
0: Aing ngigal di dieu.
1: Lah, Kang. Ulah ngambek ka tukang lah.
0: Kurang ajar sia.
1: Kitu-kitu mah Kang tong jadi omong atuh ka jeung dulur. Kang maaf ya Kang.
0: Nyeun.
1: Maaf lah.
0: Tiada maaf bagimu.
1: Wah, ulah kitu Kang jeung baraya lah.
0: Senyummu adalah tangisku.
1: Ulang sekali hampura Kang.
0: Bagaikan kaca yang telah retak, bagaikan bunga yang telah layu, tak mungkin si asli dulu.
1: Aduh.
0: Pergi kau.
1: Aduh.
0: Aku sudah tidak membutuhkan kau lagi. Pergi.
1: Balik main balik main balik balik.
2: Balik.
1: Balik.
2: Balik.
1: Balik.
2: Balik.
1: Balik.
2: Balik.
1: Balik ke sana, era mah.
2: Mohon balik
0: pindah. Jor we dulu.
1: Kita nyanyi tak balik kita.
0: Gig.
1: Akang rudeng sini sorangan.
0: Ari rudeung masih balik ka itu ke Bandung.
1: Nyai leumpang ah entong kan ah leumpang ah.
0: Ye, ka Harti ngora nya.
1: Mun kawas artis nyebut balik teh.
0: Aduh li ceuing aing teh atuh.
1: Naon?
0: Pematak selilana ulah ngaganggu ka aing teh kitu won.
1: Nya maaf.
0: Cing rumah sia sia hirup nyatu nginum teh meunang babarengan jeung saha meunang jeung aing.
1: Alah rumaos pisan Kang.
0: Pematak ulah menyakiti hatiku gua bunuh semua lu.
1: Perantaraan Akang nya Kang.
0: Iya
1: teh iyalah.
0: Pamenta saha bae lagu?
1: Anu mulutna Kang.
0: Heeh.
1: Anu lagu bae teh mun teh bapak.
0: Bapak dewek?
1: Bapak Samad, bapak Akang.
0: Aya kana mah ka jeung digugu naon teh.
1: Ih, da eta mah kaul sa Kang.
0: Bapak aing nu menta lagu bae.
1: Mohon.
0: Aduh, ampun digugu cing manusia percobaan teh tadi lu.
1: Naon percobaan teh Kang?
0: Robot.
1: Teh geuning nya.
0: Anu kitu teh ning robot nih.
1: Mak, Kang.
3: Bleu-bleu-bleu. Siwon kuring patut.
1: Cakang pegek lah.
0: Duli ceuing, pegek oge aing nganyari.
1: Wah, nyari naon juga nyiru. Juga nyiru, men.
0: Ya. Nu matak bapa aing tong digugu deuleuh lah geus mejehna ka di museum keun jelema kitu mah.
1: Mejehna di deum.
0: Heeh.
1: Gugu da barang purbakala dina.
0: Segala nitah we ka aing.
1: Wajar we atuh kolot ka anak manita.
0: Alah, anu nyilakakeun unjang sarakeun ka aing teh lintang ti manehanna deuleuh.
1: Na kumaha panak kitu Kang?
0: Heh.
1: Na kumaha panak kitu?
0: Ari aing jadi jelema bloon, jadi jelema beleguk teh alatan disiksa ku manehna. Ini nyeri wae. Nyeri wae atuh aing mah hirup.
1: Na kumaha teh barang kumaha wae
0: teh? Euleuh, cepot sia moalah dong make jeung sakola itu ini.
1: Nya.
0: Urus we kitu muning kebo sapi ku sia.
1: Allah.
0: Sedangkan eta pendidikan depan ya. Lebih berharga daripada bekal harta.
1: Iya, ya. Jembatan hidup pendidikan makang atuh.
0: Sedangkan penanganan wajib labar teh harus
1: belajar teh nya
0: terpadu.
1: Aduh, kumaha Kang sarana?
0: Nyaon.
1: Kumaha cing rajangna Kang?
0: Yoho, atuh kumaha we carana hirup di alam dunia mah?
1: Titi-titi kumaha tah?
0: Nyaon.
1: Sebetulnya ku Akang tah jelaskeun Kang.
0: Mengapa pendidikan sangat penting?
1: Ya.
0: Yaitu oleh karena dengan pendidikan setiap insan dapat memperoleh kecerdasan, keterampilan akhlak dan budi pekerti luhur.
1: Waduh, beres.
0: Nyaeta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta kepribadian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin.
1: Ya, okay, ya. Kang.
0: Dunia dan akhirat yang seimbang. Sehingga kita hidup ini mempunyai manfaat yang berarti bagi pembangunan dirinya maupun bagi bangsa dan negaranya.
1: Aduh, ya. Beres akang ieu. Ya. Aya kemajuan akang.
0: Nu matak dina lebah dieu aing teu sudi boga bapa model kitu.
1: Naha?
0: Dan nyiksa lahir batin ka aing nyelintang di manehanna.
1: Eta nyiksa kumaha sih akang eta?
0: Coba teh si Ewon nanya kitu deui
1: teh teh tadi.
0: Sidi diceritakeun ku aing teh baheula. Teh tadi. Mun aing dititah ngaji, mun aing dititah sakolah, tanpa ra aing jadi doktoranes, tanpa ra aing jadi insinyur. Atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot, nyaho-nyaho agama saeutik-eutikeun. Aya ajen meureun ti batur, oh ieu mah atung keneh hirup di alam dunya.
1: Mulai kamajuar kitu kan.
0: Nu matak dek ngaatoh ayana perang jadi leuk.
1: Eta akang meni kitu.
0: Eh, duli teuing.
1: Sungkan.
0: Ai. Uluh. Aya geuning mun bejaan aya kitu belegung.
1: Tadi ge aya ngadungkukna
0: kumaha. Mun jae, aya sugan aing deureum aspal ngagunuk ti bima deuleu. Sia.
1: Mupakat kitu
2: mah. Capek.
0: Kabina-bina teuing sia ka aing teu direken naon aing geus sia.
1: Aduh, senajan.
0: Ay. Ambil. Wah, ulah trik teuing di tengah cungul teh kosleng ka.
2: Anak.
0: Oh, selain ka dulur pacetereaan. Ya. Cungik sia.
2: Syukur.
0: Tobat ye anak-anakan amuing.
1: Musingkeun nya mangin tepatur
0: tah. Musingkeun cucungik sia.
1: Padarannya
0: tah. Warah. Lain tadi warah bangkar warah deuleuh.
1: Ieu terdengekeun pangwarahna.
0: Tanpa lah atu mulang tarima ku harta jeung ku kaya-kayaan. Atuh sia ngahormat ngahormat
2: jadi bapa. Saat atuh sia teh ka kolot mah bener.
1: Batur-batur ku ngajenan nya.
0: Batur-batur ku ngajenan.
2: Hayo ka patutna.
0: Tayo ka patut teh jul. Geulik euy bapa anakna jurig beureun bapana ge tuyul.
1: Nya.
0: Coba. Nah, anak-anakan amuing.
1: Moal asup papatah moal kana kitu pa.
0: Da eta papatahna atuh da didengekeun ku celik ka tuhup los ka celikeun ca.
2: Bolong.
0: Hugu da celik teh bolong.
1: Bukan aparat kan.
0: Ngalawan wis ya. Kabina-bina teuing kawas lain ka bapa, dulu dengekeun ku sia.
1: Tekepeun Kang.
0: Dengekeun. Sanajan jiga tungul ka huru aing teh leuleu bapa sia anu payu si punyung isemah di mana-mana.
1: Perlu diajen atuh.
0: Perlu aing jadi ajen. Jang. Gusti muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana.
2: Dengekeun eta kan.
0: Hugu. Da indung bapa teh saluhureun pangeran. Nah kumaha ceuk sia? Gusti muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana. Cing pecakan ayeuna dewek hanteum we ayeuna mah jadi hampura ka kolot tapi laku lampah kieu wae da moal ngancik hampura.
1: Nya moal atuh.
0: Memang pa basa pasaran mah eta alus.
1: Basa umum.
0: Tapi aing keur pribadi uing mah teu ngaku teh teh.
1: Lanaha Kang?
0: Sok ae ayeuna sanajan ceurik ngabijikeun si mata getih mah jadi hampura ka kolot tapi laku lampah goreng wae da moal ngancik hampura.
1: Nya moal namper.
0: Nah kumaha ceuk sia? Mun kieu mah kaharti.
1: Ceuk wae tah.
0: Panghampura pangeran moal ngancik ka eta jelema lamun eta jelema nya eta tanpa pindah tina laku lampah salah kanu bener tur tak dibarengan ku rido na hampura inung jeung bapa
1: lamun kitu mah nyakan tah
0: kaharti pa metak kanu awam teh ulah eta teuing atuh pa uing teh jelema bodo keur mah eukeur jelema kieu nah ieu anak-anakan
1: ah eta mah tah depan jadi sampah masyarakat gitu mah.
0: Ulah diturutan dulu.
1: Dedek teuing ah.
0: Tah jelema doraka nu ka bapa teh model kieu.
1: Wujud kieu lalaki kieu teh
0: nongkrong. Heeh. Duli teuing.
1: Aya.
0: Mun uing hirup mah keur perang ieu, kojor-kojor.
1: Aduh eta.
0: Jalam dunya. Kurihun ayeuna Pandawa jeung Kurawa keur gareleut para sia dulu jeung baraya atuh aing gelut jeung bapa.
1: Tegene.
0: Coba.
1: Di mana batur?
0: Gelo anyar sih ada.
1: Ya,
0: itu nggak jago bapak ke Uing.
1: Nakang nakang.
0: Jangan lah yang disebut gelo anyar.
1: Maju ternakang.
0: Pada kesebul yang gelo cek.
1: Terus kawat tu teteh.
0: Hei, ampun ding gusti.
1: Rumputan.
0: Nah, anak-anak.
1: Antap aja lemak itu mana?
0: Cui siak. Jika nuhuh nggak gebeg si jurig, jurig kami dah minat cing.
1: Bakat muka tak kolot.
0: Dasar hari jodoh itu.
2: Nasib ini kain.
0: Ku tersangka.
1: Eta
0: jurig siap. Yeah, ni jurig gue ah enggak.
1: Eh, lagi eta.
0: Nush ainek ini siap.
1: Antap pakenya gara tinggal kedua. Antap sia nengang.
0: Alah, aing geus kieu mah aing bebas hirup di alam dunya.
1: Nah, genah kitu hirup sorangan ditinggalkeun ku kolot.
0: Pokona sireng ulah mentang-mentang we ka aing lah.
1: Naha, Kang?
0: Aing jiwa perang ya.
1: Waduh.
0: Geus disuntik eta dewek.
1: Suntik naon?
0: Suntik acreug.
1: Jadi panas akang.
0: Janji menyakiti hatiku tumak we kana angin.
1: Nyeureut seret di
0: bakarnya lah. Nyerut di syaret dek waing.
1: Pulang wani mangin, kene.
0: Oh.
1: Pulang.
0: Matak dina lebah dia dek mawah kagok asyong deh.
1: Bener mang jahit tak.
0: Hidup dalam dunia mah.
2: Takut ini nama kau.
0: Nyawan.
1: Nya kudu takut.
0: Tak. Bulan puasanya itu.
1: Nya Ramadan.
0: Oh syukur ah.
1: Nah. Akang puasa tuh.
0: Wah ide kaleket.
1: Alakan.
0: Demi Allah puasa.
2: Ah bohong.
0: Oh sih.

0: tembak kolot di juru masjid.
1: Mate kolot.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham.
2: Aduh asyik ingin agama Islam tengenah nanti gitu.
0: Tema ku aki-aki tiju rumah masjid beri nulutan teh gini aki-aki wanya.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Lep nulutan gini. Oh. Murun eling deui.
3: Ha ilallah.
0: Lep nulutan deui nya euy pantes aki-aki mah. Oh, bari ngacai ari inget-inget cungtungna meureun.
3: Ilham.
0: Aduh, ampun aing. Kabeda-beda teh. Senangna dina agama Islam teh kitu we hirup beberengan duh ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Kada di masjid. Heeh.
0: Di masjid.
1: Nya was.
0: Ah, edun deuleuh. Barukana kumaha? Eta inget aing harita.
1: Mata muta kan?
0: Tapi lain dina eta yeuh mah lain dina lebaran yeuh mah.
1: Dina naon kan?
0: Biasa we aing jeung mitoha.
1: Ah, mata.
0: Ha? Kumaha? Oh, mitoha aing mah genuwut.
1: Sana mina.
0: Ustad.
1: Sana mina.
0: Ha?
1: Sana mina sangaranana.
0: Jai.
1: Wah.
0: Eta teh mitoha dewek demi alo aing mah.
1: Mau jai teh?
0: Jai, jai nu sok ngalo.
1: Nya.
0: Heeh.
1: Urang suka bumi.
0: Urang suka bumi eta mah.
1: Ibadak.
0: Oh, nagrak suka bumi.
1: Mata.
0: Ha?
1: Kumata Pak harita teh.
0: Dai jai teh bari teh mah lain jai ngaranana teh. Mitoha dewek teh.
1: Mun.
0: Amin.
1: Ayo engko kumaha?
0: Amin ngaranana bari teh. Sarah,
1: sarah,
0: sarah. Heeh.
1: Duh, teras bertuah. Heeh.
0: Mitoha dek ngaleket teh Mang Amin, Mang Jai.
1: Eta teh.
0: Merupakan demi Allah aing mah.
1: Mang Amin teh.
0: Mang Amin.
1: Kumata jeung Kang.
0: Dina apa Pak Amin teh jadi imam. Dewek jadi makmum.
1: Leketnya.
0: Leket salat. Dina pelebah walab dolin pan kuduna mah amin. Sedengkeun amin teh mitoha aing di hareup.
1: Aye terasna kumaha?
0: Cuk mitoha dewek teh cuk amin.
1: Nya.
0: Walab dolin cuk dewek teh abah.
1: Jangan beta.
0: Oh, da sieun ditampiling ku mitoha aing nyebut amin mah.
1: Oke.
0: Heeh. Demi Allah, aing mitoha dewek jabat ti genu teh salatna tara make kolor.
1: Heeh, ari kitu.
0: Aing make samping-samping bobo.
1: Duh, aduh.
0: Dina pelbah ruku,
1: ya.
0: Soek samping pelbah bujur nace dulu.
1: Maka jadian anak kang.
0: Om ni kata mau kabe. Allahu Akbar barawak cek soek. Oh. Cek dewek ngetukang Allah meni hidung cek. Aduh ampun. Ari Pak Amin husu solat nace teka ganggu. Hidung hidung ke kersaning Allahu Akbar. Aduh ampun aing. Sedangkan mitoha deka Pak Amin mah gegeran.
1: Nya nyata.
0: Heeh.
1: Kitu mah.
0: Dina perbah iya kana budu wae iya kana stain.
1: Ya,
0: ai di luar aya barudak keur arulin nyanyi. Nyanyi teh lagu eta teh nang manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Da da teh Pak Amin euy. Dasar gegeran dina perbah iya kana budu, iya kana budu wa iya kana
1: stain.
0: Ampun tah deuleu paingan ceuk dina katerangan aya. Narakawel eta teh keur jelema nu sok salat. Salatna nu kumaha nu model dewek bieu jeung mitoha dewek.
1: Aya bagianna
0: mah. Nepi ka eta salat diheureuykeun. Tah nu matak eta bagian narakawel teh. Paingan para wali baheula dina nyebar luaskeun agama Islam make kakawen gedong duwur.
1: Makang kakawena.
0: Gedong duwur kali sambung pagulingan sepi tengtrem pepetetan samia murag balingbing lan jeruk manis. Pihar tieunana gedong duwur kali sambung gedong luhur nu disambung baheula mah munara disebutna mun ayeuna mah masjid atawa masigit.
1: Leres ajeng nekang.
0: Pagulingan sepi

0: Tentrem pagulingan patukeur antara jisim jeung kuringna abdi jeung Gusti na kudu sepi jempling tentrem khusyuk pingaraneunana.
1: Leres eta Kang. Matina Kang.
0: Pepetetan samia murang. Pepetetan siki nu geus jadi.
1: Alah, matah.
0: Tuh. Jadi urang teh satiap-tiap jadi eta siki teh meureun kolot. Jadi urang teh kudu ngabogaan pikiran kolot atawa kurung dewasa.
1: Dewasa.
0: Lan balingbing, lan jeruk manis. Balingbing rata-rata jurukna teh 5.
1: 5.
0: Nganung harti eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban.
1: Alah leres Kang.
0: Lamun balingbing diteuk-teuk ti ditu jeung ti dieu di tengahna cokot jadi gambar bintang.
1: Semua.
0: Gening di luhur masjid aya ngajeplok bintang.
1: Simul da Kang teh.
0: Tuh, balingbing lan jeung jeruk buleud gening dina luhur masjid aya nu ngebelenong buleud.
1: Leres, ulah nawiskeun.
0: Jeruk manis. Kakara bakal karasa amisna lamun urang geus buleud teh kan jeung bisa murakna lumatak perlu kahusuan dina sajroning urang salat.
1: Leres teh khusyuna Kang.
0: Ulah khusyu, ulah naon? Kudu khusyu ulah nepi ka diheureuykeun mode dewek tadi baheula lumatak dewek mah ngarumasakeun jadi jelema doraka dangaran oge sastra jinga.
1: Aya artina Kang.
0: Sastra eta tulisan,
1: ya.
0: Jinga eta beureum. Jadi dewek mah gambaran beureum anu ngaharti hawa nafsu.
1: Aya
0: nafsu teh apan?
2: Pikiran
0: pikiran untung borohinga kasasama ka inung bapa kami toha nafsu mah paparahna hayang ala
1: ngalawan
0: wan
2: terus
0: numacak dek mah wah hirup kieu we di alam dunya
1: paingan kitu truk
0: nu penting dina lebah dieu urang cing rumasa kana Islam
1: nya tenan we Kang
0: sabab urang hirup nginum dahar teh tina Islam
1: mata
0: naon sababna nunyunatan eta teh sunah rasul hayang dipangnengapkeun ku wayang
1: Islam
0: tuh Islam eta nu ngawinkeun pan
1: laras
0: lolobana mah urang Islam mungkul anu mah kedirah-dirah ku wayang nu matak goreng patut lamun silaing teu Islam
1: tenan we atuh Kang
0: ai Islam nya eta agama salamet
1: sumuhun
0: salamet diri, na kurung nyalametkeun ka batur. Jadi kurung naon hartina teh urang teh kudu saling salametkeun antara urang jeung
1: jeung urang.
0: Jeung urang. Tuh, kitu teh in. Ih, kitu teh.
2: Nya.
0: Nya. Perlu ayeuna mah khusyuk nya.
2: Nya usuk ayeuna mah.
0: Khusyuk salat. Omat.
1: Pentingkeun, pentingkeun in.
0: Salat hiburanna.
1: Akang ngaresep kana hiburan Kang?
0: Ho, oh, acuh.
1: Ada beda ye
0: resep. Perlu hiburan mah.
1: Nya, gitu.
0: Urang mah seni, Lin.
1: Nya.
0: Segala rupa oge tanpa make seni mah pan rugi.
1: Nya kudu bener atuh.
0: Kudu bener ayeuna baju lamun teu make seni moal aya samleh jeung kancing.
1: Mah nyeninya Kang.
0: Heuh, peke baju dibuleunkeun wungkul mah meureun aing mah bisa ngalengka.
1: Oh, kitu.
0: Oh.
1: Naon deui Kang seni teh Kang tarupa-rupa.
0: Seni mah rupa-rupa. Seni reog,
1: seni
0: tari,
1: seni
0: rupa, ulah sok teh seniwen.
1: Tuh. Leres tah.
0: Ayeuna urang sinen teu make seni.
1: Sinen nu kumaha tah?
0: Sinen ayeuna ngahaleuang teu make seni. Cai kayak mangga aja.
1: Aduh,
0: kumaha teh di astana heuh. Teu pan ngewa nya.
1: Tenan we eta mah tuh.

0: Tuh, ayo make seni mali.
1: Malah kena aja kan.
0: Coba ayeuna adan teu make seni.
2: Mana?
0: Ayo wawar, ayo wawar. Ya, pan ngewa nya.
1: Ya.
0: Hayalah sholah, peke pikir kumane. Tuh, pan ngewa. Coba lamun make seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, make seni mah nya. Heeh.
1: Geuman.
0: Allahu Akbar. Tuh. Aduh, beuki tibra we HST grafe. Lain jaring euy. Jelema doraka mah kitu. Asa di pepene.
2: Kok bingungeuna.
0: Ojarkeun teh aya anu adan di masjid teh cenah eta manuk geus disada. Jelema awam. Oh, jelema liur.
1: Tama
0: kolang tama. Kolang cama. Oh, sarua jeung menghina itu terhadap agama.
1: Tidak tahu bebenaran.
0: Ya. Tidak tahu bebenaran.
1: Yo ah. Tiburan takai teh ngigal Kang.
0: He?
1: Teh ngigal?
0: Kiber dek kiber.
1: Teh ngigal gitu.
2: Ayo,
0: lomba galam aing hirup.
1: Teh ngigal naon?
0: He?
1: Teh ngigal.
0: Profesina aing ngeperang atuh da ayeuna mah euy.
1: Ya, Kang lah. Eh? Kang. Ngigal wae Kang.
0: Aduh, nginum heula euy.
1: He? Aya tah. Padena pada ngigal wae ngibing.
0: Ngigal naonnya euy nu hade?
1: Lagu naon hayangna tah?
0: Oh, jeung jalalangar euy di duh irung madad.
1: Iya, tah eta ubar tah mah ubar
0: teh. Hah?
1: Mah ubar.
0: Mawa proko ah.
1: Tah, mati
0: sebenarnya. Pek pecakan wan bisi siling emplu ku proko cageur geus.
1: Jelas Kang matok ser Kang.
0: Demi Allah aing ah.
1: Aduh, nya Kang lah.
0: Heeh.
1: Nya tersumpah.
0: Bisi nyeri beuteung siling ku enstrostop weh.
1: Cageur ku eta geus.
0: Cageur demi Allah.
1: Hayu bar pulih beuteung ku naon?
0: Bar pulih beuteung kejo.
1: Eta mah.
0: Hah?
1: Bisa kada gigal Kang moal.
0: Naon?
1: Gigal moal.
0: Teuing eta euy.
1: Palah pilih belah ku
0: akan mah. Lagu naon antunya nu narari mah
1: rupa-rupa lagu makang atuh
0: lain lagu teh nya euy da di urang oge di Sunda ning bisa model cara urang barat nya
1: anu
0: brang-brang tiap urang barat mah ning brik duit
1: Akang bisa brik duit
0: bukan brik deng campur yang duit anu kitu teh ni atuh susana susah salilana di urang oge kudu teh dikicukeun lagu teh kudu aya urang kreasi baru
1: pagadang jangan pagadang
0: oh. Mode lagu kita.

0: Eta mah krasis una, Kang.
1: Naon?
0: Krasis una di keparatos una.
1: Ingat ka nano, ka panano es.
0: Ya panano. Oh.
2: Itu mas wow, oh. Panano.
1: Panano? Ya. Panano es krim. Wah, demi anu eta mah. Sajebak saja mana ti guru teh deuk.
2: Bohong.
1: Oh. Duh, hah? Kasih dawa lagi juga dia euy.
0: Aya
1: ta. Lir pin. Barang ngujuk raos ieu sempal ka piguyun nyatana astrajingga. Sapraptane pun nyatana ieu sinatria lumampah ka kasih Bambang Irawan.
3: Mang, pangapunten bade tumaros kaula, Mang.
1: Saha?
0: Teh Kang, Akang.
3: Saha?
0: Duh.
3: Saha?
0: Bade hareup atuh betongko betongo.
1: Saha nya euy?
3: Pangapunten kaula maksa tumaros, Mang.

0: udah ngora euy kasep ngareng pereng koneng jiga Dewa Kamajaya.
1: Simbolinya ye Kang.
0: Kasepna mah jiga dewek keur ngora. Demi Allah aing keur ngora mah kasep teh nyoy-nyoyan cahaya teh dulu.
1: Mana goreng patung Kang?
0: Sahanya anu muni naras ingat ka si Jenat. Saha? Ha juragan Abimanyun. Heeh. Nyoy. Kitu pisan dedeganana hiji budak ngora teh saha euy?
2: Pangapunten, Bang.
0: Mangalingi.
2: Sok ya.
0: Kasep kieu mah teh euy.
1: Herang ya Kang lah.
0: Herang mencrang.
1: Beres.
0: Mun daya kuring keur ngora kitu.
1: Eueuh eueuh eueuh. Hayang we eta batur.
0: Eh duli deuing nya beupeureuhan si laing teu kasep eueun.
1: Eh nya.
0: Itu.
2: Pangapunten we kaula teh maksud tumaros mang.
0: Sae sih.
2: Kaula teh dina waktos ayeuna sejatu maros dupi ieu teh. Tempat naon disebat nak nugi ka eyah-eyahan kemah sareng sajabina.
0: Bilih aden jajan uninga.
1: Leuh matah.
0: Ieu teh nya eta nuju ngayakeun perang adil, perang Jaya Winangun, perang Bratanama ka.
1: Deuh, Brata.
0: Perang Bratananan.
1: Brata.
0: Brata. Bratarayud.
1: Iya,
0: ana teteh ngomong teh. Nyaon atuh Bratayuda kitu burung eta Brata Cicilewalab yeuh
1: eta pondok mah kitu
2: Bratayuda teh naon
0: perang dulur jeung baraya di antawisna teh perang Pandawa sareng Kurawa
2: Pandawa
0: sareng Kurawa
2: Pandawa sareng Kurawa pasea pasea marebutkeun naon
0: ari kawitna mah kieu
1: tetep kumaha Kang tah
0: mimitina kapungkurna teh
2: main
0: main dadu
1: tidak barang tupira
0: tidak barang tupira Pandawa jeung Kurawa teh main dadu cemahna nagara Amarta diboroskeun eleh tidak main dipenta deui teu dibikeun nya kudu dihukum Pandawa teh 13 taun
1: eta
2: ku
0: Kurawa
2: eh kitu kumaha pang jadi pasyakir
0: pangna jadi pasyakir teh dilantarankeun tutas margi janjina Kurawa nya munyo kiduleun
2: heeh terus
1: sanggupan
0: janjina para Kurawa teh sanggupna para Kurawa teh di mana Pandawa tutas dihukum 13 taun ieu nagara Amarta teh bakal dibikeun deui tapi dina buktina mah henteu nyang kilang
1: pakejeung nyang kilang
0: pakejeung nyang kilang mang kilang kitu da eta nyang kilat nyaho aing mah letahna pondok atuh nyang
3: kilang
0: oh pagus-pagus lain atuh kayaknya. Cicing haling.
1: Sok akang jangkung ka payung.
0: Ih ngarumasakeun maneh boga letah ponok. Tong ngomong wae.
2: Supados diwangsulan deui bae mah.
0: Ieu ieu teh saleresna maneh. Dugi ka papaseaan teh sakumaha nu parantos disaurkeun ku ieu Bang Depek.
1: Nah, Bang Depek
0: cicing. Cicing atuh.
1: Eter
0: bae. Tong ngateungeu.
1: Kaganggu.
0: Bang Depek eh sia Bang Monyong. Yeuh lamun kasep mah teh irung ge.
1: Naha Kang?
0: Bebawa we.
1: Bangsoan.
0: Irung gantar-gantar lain.
1: Duh nya.
0: Jeung irung jiga putih.
1: Mun nya ya putih mah longo sia.
0: Bebari ngulit bawang sia eta mah.
1: Nya. Ngeureuyan ah.
0: Heeh. Kumaha beungeut nya aya jelema?
1: Na kumaha teh Kang?
0: Aya beungeutna depak kitu mah darah tinggi.
1: Nah.
0: Oh, cenah darah tinggi aing diheureuyan wae ku sia. Eta darah tinggi teh kumaha karasana? Teu kok nempo sangu joreya yang dahar ingin dieu. Penyakit rewog gatun kitu mah.
2: Ieu teh kumaha diajak nyarita teh kalah.
0: Sungun punten teh Den. Tak kitu kawitna mah pasea Pandawa Kurawa teh tina maen dadu.
2: Dugi ka perang Bratayuda.
0: Perang Bratayuda.
2: Parantos samaraha dinten ieu perang Bratayuda?
0: Upami telepat mah kana samingguan
2: lan. Aduh. Dupi emang saha
0: abdi
2: nya
0: ai nu katelah mah Idi Amin abdi teh aduh Idi Uman
1: ya Idi Kidi Amin
0: aduh ampun
2: ari eta nu pengker saha
0: abdi sih
2: saha nu katelah mang
0: upami dipercanten
2: nya
0: Charles Hai ngaran hayang Charles nya. Hai pamun teu awon. Eta sih memawa kana beungeut wae ieu ngomong teh. Heeh.
2: Di pihak mana ari mah?
0: Abdi nya di pihak Kurawa kulan.
2: Bener aja di pihak Kurawa.
0: Kalana. Aduh sia ngomong teh.
2: Di pihak Panawa abdi teh, tak ieu teh kemahna Panawa.
0: Aduh. Buah simpatisan urang geus kareu datang.
2: Dupi aden teh saha?
0: Mang?
2: Saha ari aden?
0: Upami di persanten ngaran kala teh Irawan.
2: Sacana?
0: Tobat. Piraku sakitu nampu ai kudu jauh padenge.
2: Oh, saha?
0: Sariawan ya.
2: Wawan mana Wawan teh? Ngange Herdianang teh.
0: Itu atuh teh mah embos. Anu pinuh kurut jerawat teuing. Duh, ampun deui.
2: Kaulah teh Bambang Irawan.
0: Irawan
2: nya
0: di mana lingi?
2: Kaulah teh ti Padepokan Guharaksa. Eyang kaulah Resi Kowara pun biang Kangjeng Ibu kakasihna Dewi Ulupi. Uluh Allah Gusti.
1: Nyanya pada kaget.
2: Ieu teh Raden Irawan nya putra Panengah Panawanya. Putra Panengah Panawa Dipati Arjaun.
0: Pasti kan dungas maha Dipati Arjawinangun kitu beuleung.
2: Tobat. Ari kitu Mang jiga kena ka kaula. Aduh, aden lali deui ka Mang. Na saha Mang teh? Aden kapungkur di akon-akon ku Mang.
0: Uluh, coba teuing ieu budak geus gede kieu monyong.
1: Gede badag.
0: Meuni geus gede badag geuleu.
2: Raden ieu teh Mang teh ya. Kapungkur aden di akon-akon ning waktos jajan kurupuk.
1: Duh, lupa tah.
2: Geuning Mang digegel punuk tarapi ka jana ol kieu Mang punuk ieu digegel ku aden.
1: Sakala jajan.
2: Tuang eyang dah Mang. Ke ari Mang teh saha lulusna? Abdi teh Dawala putra Semar Badranaya. Tobat, ye teh Mang Dawala. Sumuhun. Ari Mang asa jingga?
0: Maot. Ulu ulu ulu itu. Sia mah da.
2: Mang asa jingga maot?
0: Maot salawatna ge 300 salawe kulan. Abdi asa jingga teh sih.
2: Ye teh Mang asa jingga Mang Dawala putra Bapak Semar.
0: Sumuhun.
2: Aduh. Suta Mai Bunga Amar Wata Sumpun tapi gak kagiri-giri lagi hati nira Jendera kau sami apa anak kasrano Bunga Amar.

0: Adel.
1: Disangka dirinya Adel mencari dekir dan mangcuang ibu.
0: Saya mangasta jingga tuang eyang kepungkur mana tete nyeri waos tuang eyang ke waktu sikat dulun je. Sareng bisul beunyeur terus dah mang ayeuna. Saya mang dupi Kangjeng Rama di mana? Hayo boro-boro. Hoyong pernah sareng Kakang Abimanyu.
2: Duh, Aden.
0: Mang
2: juragan Abimanyu teh parantos palastra.
0: Saha?
2: Semua juragan Abimanyu.
0: Hei,
2: karancang salirana oge.
0: Aduh, Kakang Abimanyu palastra.
2: Sumuhun.
0: Usaha.
2: Ya, ku para Kurawa pulang.
0: Dedeh teuing Kakang Abimanyu.
2: Cincin engat euy. Bula, naon buru-buru cepangkeun sareng Ramana.
0: Di mana Kangjeng Rama Mang Dawala?
2: Mangga sareng Abi ka itu gerah hayu atuh.

0: Di panengah Panawa Arjuna diserangan Sang Nalendra Prabu Batara Kresna nyatana bakal nyiapkeun waladya balas semata wireh pikeun kempal di tengah tegal Kurusetra ngawangun gelar perang Garuda Nglayar. Kakang Batara,
1: iya ieu panengah Pandawa kadang isi.
0: Kumaha urang sami lumampah bae kening parantos waktos napikeun mimpin pasukan. Tepi nya.

ke kantun Semar Badranaya. Wireh bakal mimpin pasukan sadaya dadia Senopati Agung ti pihak Pandawa. Ngayonan Yuda sareng Senopati Agung nyata Narsi Bisma ti pihak Kurawa. Anu dina waktos eta sami-sami

pangasara ka Batara Rai Arjuna ngaturkeun sumasungkem ku kunyuk panjenengan Yai Panengah Pandhawa kadang engsun Yai. Sebab apa kira Yai tak terima dening tang ora kuwatine simpul mulih hati pun dening Mas Naka Yai. Tutup nodama. Sajabina tikitu geuning parantos waktosna pikeun mimpin pasukan menuju ka tengah tegak Kurusetra urang ngawangun gelar perang Garuda Nglayang. Tepi nodama.

0: sima biru pinatang tos makam nios ka tengah-tengah pusetra hoyong terang
1: sigarunya
2: kadenge eta suara bapa haleuang haleuang dina mumang ditema ku angin leutik ngahiliwir nebak kana kelek peledos peledak ampun aya aduh palih mana mang itu den palih ditu caket gawir
3: ditu
2: aduh hoyong gerap tepang serengkang jeung rama ula laporkeun heula ku si laing ka cu dek ngaera ini pangandunungan teh demi Allah boson euy
3: nah kepayaan oh, kan,
2: bujur dek ka kitu wae sok macowis
3: lu setan teu bisa ka pasamuan
2: teu bisa masamuan dengan bujurna sok eta wae capetang di dieu
3: teh oh.
2: Sawios atuh abdi bade nepangan heula den moal ka disangemkeun putrana ku abdi
3: cik atuh mang kumaha we carana mang
2: punten kula teh si Dawala
3: eh deka mana sih jang
4: deka mana sih buat
2: punten
4: oh Dawala
2: abdi
4: salah dia
2: semak kepihatur kehunyuk pangeresa Dawala abdi diterima kehunyuk Gusti Batara
3: Dawala
2: abdi
3: diterima dong dek naon mana dek naon sih
2: anu mawi aya sakedik dugi keuneun sung naon bade itu sung nguningakeun aya tamu palain nepangan salira Dawala abdi kaula teh keuriweuh nying hareupan pigaweun anu sakiriweuhna wayahna we engke deui kitu geus sase atawa peuting engke geus rineh parantos kangen saurna teh hoyong tepang
3: Dawala kapan ieu terek ini Dawala?
5: Sapalah.
3: Ay ajung ge dewe sih teh kuy teh.
5: Sapalah.
3: Kawas siapa sih ge? Ulah diganggu emutan pangaulaan usain.
2: Sanes maksa sing itu murang kalihna palai tepang. Da moalami saurna teh sakedap we. Cing cenah ka di
4: mana Dawala?
2: Itu kulan. Den,
3: ma.
2: Kadieu atuh. Kadieu.
5: Tunggu wae ta den.
3: Tepin.

0: Sa ha ieu teh.
1: Nyangakeun cing. Ieu teh tuang.
0: Hes, engkel anak teh antap.
2: Mana tuang?
1: Heuh, dek nyangakeun tuang geus tuang leueut.
2: Tuang wae mang nya.
1: Duh ampun teuing kaburu dibekukeun ku si laing aing. Jadi we tuang kejo. Muni nyalung kitunya kana pangkonan ka bapa mun aya ku kitu teh mah.
2: Contohkeun teh Kang.
1: Dicontohna ari sing cepot ka bapa teh mulak cangkenge ari panggih.
2: Aduh.
1: Ya bapa kitu mah lain ajeuneun dieu. Bebekeun.
0: Eh itu. Lamun deukeut tadi kepret wae.
1: Juga teh cek dengeun.
2: Mun
1: iya ngomong make eho teu kadengeun.
2: Ah,
1: nya.
2: Kitu nampeu nya.
3: Satria,
0: kalanun kaula pangresa Raka Batara
3: kula ye.
0: Subitaros.
3: Satria,
0: kaulanun pangresa
3: kaula bakal tumanyakan nikah saha nika.
0: Upami dipercanten mangaran kaula teh pun irawan.
3: Irawan.
0: Tepino urang mana?
3: Di mana? Kaula teh ti pasanten Gua Raksa. Putuna mah panita utawi Resi Kowara, Kangjing Ibu teh nyatana Kangjing Ibu kakasih Dewi Ulupi.
0: Wireh maksad nepangan selira pangresa 13 taun tetepang sajroning selira dihukuman di alas Kamiaka saurna.
3: Barang ieu Arjuna ngadangu ieu Irawan putra Ulupi yakin kapungkun watos dina mangsa alit ieu dikantunkeun lah.
0: Oh. Arjuna ngagabrug ka ieu murang kalih ras emut ka Abimanyu anu parantos ngantun ti jagat raya Pramudita.
3: Yai tuang putra.
2: Yai.
3: Aduh.
0: Ya wis kena dikin pinasti mapak.

0: te juragan Irawan. Amui juang putra geuning ieu teh nuhun.
1: Aduh Kyai Bagja. Aya geuning eta gegentos Abimanyu.
0: Asih. Ama salam baktos ti Kangjeng Eyang miwati Kangjeng Ibu ka selira pangeusa.
2: Deudeuh. Asih.
0: Wah, kemang soca mustika amat di pawenangan Raden Aya, gengti Abimanyu tuang

Rasih. Dina sajroning amak ngajalankeun kawajiban hirup. Bari jeung nandangan tungara hirup dihukum 13 taun. Ama hampura teu bisa neuneun ka dedeh nu nakanyaah nitip ka asih kanu jadi anak dina sajroning hidep aya di padepokan. Tepi nu dama kaula nun pangeresa sawalerna putra Kangjeng Rama. Jika anu teu aya belana pisan ka salira dina salbeting aya

0: pangresak Kangjeng Rama.
1: Yai, yai.
0: Giri lusi lan paingan.
2: Giri.
0: Giri haratina gunung.
2: Lusi.
0: Lusi cacing.
2: Paingan.
0: Paingan nyata tesangka serbuk sebarang nyamuk anak ua irawan. Kaulanun ua.
1: Deh kasih.
0: Emut kengeh ka ua nun. Ua Semar Badranaya tang tos inget-inget pokok kaula.
1: Tepino damang.
0: Kumaha tuang eyang damang. Saya wa
2: itu mah panjang emutan kan
0: tersangka teuing adeh
2: bahasa kan
0: Irawan kalanun pangresa Raka Batara
1: yai
0: katinggal deui kokolebatan si Abimanyu oh tangtos kaputra hay kaputra mah kitu nu
3: ngomong ka aing kitu
2: teh kitu Kang Kumakang.
3: Eka putra monya nun bukinya maka aing getok di kana hulu
2: direcer terus
3: nah bapak aing juga Citra Yuda dia
2: nah kemana juga mah lain
3: aduh ampun
0: heee siri kepret ke kuan juri
2: sewan gede pisanta
0: Irawan kaulah nun pangresa syukur bagja kumayangan ama ayah gegenti Abimanyu wayahna geura cicing di kemah ama ayeuna kulantaran geus waktuna.
1: Laras Kyai. Parantos waktosna ieu perang berasa yeuh bari ngawitan.
0: Wayahna abus ka jero ka kemah. Tepangan tuang ibu Sumadra Sri Kani Kangjeng Rama kumaha kaseh. Dilarasan ti paralun malum kasuhun meninggalin nu dipamrihka pun tenaruh tedawireh putra Irawan maksad babakti diri ka nagri Sebaraga ka nagara bari ngiring perang kaulanun Kangjeng Rama payus putra ancur medan tempur perlaya di medan daralaga ngining pati di medan jurit kange putra malahan pami korban di medan daralaga ngabela nagara jeung bangsa pahlawan disebatna natrat bakal jadi sejarah nu natrat kuareun anak incu bakal datang. Widian putra Irawan pikeun ngayunan Yuda sareng urang-urang Kurawa Kangjeng Rama.
3: Aduh.
2: Payus.
0: Irawan. Ayana, ampun tehnya. Irawan deukeut teuing anak lama kasih. Wah, ieu kemangsa camustika mati pa

0: Orang kali kene pilih kumaha onam mengkaning ayana masyur jurik onam. Ulah den ayana masyur onam.
1: Ya onam teh dianumkeun.
0: Ulah irawan. Widian ama pati gining kange putra ngabebengkang wajar payus hancur beda tempur. Abong kena teng manuk teng bumi anak ceng celing anak meraku kunjungan ju. Satria. Ya.
1: Raswah.
0: Matak najisnya jadi satria teh kitu we engan ieu.
1: Na kumaha Kang?
0: Daek sote jadi satria eta ngatiluna
1: eungkuh. Teu kitu mah jadi mah nama.
0: Oh, demi Allah.
1: Tempor jadina we.
0: Ah, kitu da. Nya. Jelema barang gajul mah. Kalau ka awak ka ditato. Lain tato juri gulut pisu we. Tato ieu mah deuleu.
1: Nya tato untuk tetap padaksa.
0: Ulah irawan. Widian pangresa. Di mana sajumlah pakarang atrapi senjata maka digunakan ku putra serang di mana bagian putra na paliti kiduna paliti kalen saprotane pun Raden Gatot Gasa
1: inggih
0: dina waktu eta maksad nguningakeun ka penengah Pandawa Arjuna wireh parantos siap ulah dia balat tentara pihak Kurawa
2: pangapunten.

0: Anon. Juragan Anon, sir.
1: Nah, tu akan semua bukti ku nyepan seringan drama paman biwa kangci sama gua.
0: Gatot Kaca anak gua.
1: Taulah.
0: Ditampil huncu. Ditarima Gatot Kaca eta dulur hidup.
1: Upi yete saha.
0: Yete saha, bang. Juragan Gatot Kaca teh ieu.
2: Waduh.
0: Putrana Gusti Orea Bemo.
2: Eh.
0: Ieu teh Kakang Gatot.
1: Ai teh saha?
0: Irawan di Padepokan Guarasa.
1: Ieu teh Irawan, putra Bibi Ulupi.
0: Bener pisan.
1: Wah, Irawan, adikku dewe.
0: Aduh. Semaka sangakeun konyupan jeungan Kakang Gatot.
1: Tak terima Irawan, deudeuh teh Irawan ari.
0: Nembe pisan kaula nun.
1: Bangja Irawan.
0: Aduh, ampun Gusti. Juragan Irawan nyebutna ka juragan Anom Gatot Kaca. Yang akan semua pangabaktus kunyuk panjenengan Kakang Otot.
3: Panuju.
0: Panuju sia.
4: Oh, bapak aing mah jiga nu ijid ka aing teh. Kos ka anak tere we ka aing teh.
1: Irawan. Damang Bibi.
0: Sae kaula nun Kakang Gatot.
4: Duh, pok di pok deui.
2: Atot geuningan.
1: Tuhun, tuhun.
0: Bade ngiring oh kopi galan pati.
1: Ulah Irawan, ulah.
0: Goreng patut kaula teh satria. Korban di medan nanalaga ge wajar.
1: Aduh, jagakeun kasila pawat. Lain ninggalkeun siap nawalan tiap bala tentara pihak Kurawa. Ya waktu ayeuna nyuk sumbaga parantos waktosna.
0: Irawan, hadena mah tungguan heula we kemah. Moal tiasa bade ngiring ka medan nanalaga. Ya atuh teu nanaon siapkeun dawala. Pakarang-pakarangna nyatana dek mawa senjata pedang jeung sajabana. Sae kaula nun Gatot Kaca. Wayahna dina waktu ayeuna ulah dijauhan Irawan.
1: Gatot Kaca.
0: Ulah. Wayahna dina jangjang belah kidul dina gelar perang Garuda Ngelayang dina waktu ieu.
1: Dipinuh.
0: Irawan, kaula nun we
1: sarangan tuang rak Gatot Kaca.
0: Dipinuh dabel. Para Kurawa. Dek amuk teriak.
4: Duh, hebat euy tenaga anyar yeuh.
2: Benten Kang, benten.
4: Beda tenaga anyar mode aing ge kitu.
1: Hayu pina.
0: Anu merestu ti selera pangresak Kangjing Rama miwah Kangjing Rama uah.
1: Brak Kasep.
0: Pek atuh Kasep Irawan.

0: balut nyukinya banalut di cukat tengah lapang. Cing salamat jang, ulah harap cing, ulah harap cing, ayana.
1: Banglus lampahipun panengah Pandawa Arjuna nyatana mimpin pasukan maksud menuju ke tengah lapangan Tegal Kurusetra bade ngawangun gelar perang Garuda Ngelayang. Sasat Arjuna jadi senopati agung pihak Pandawa pikeun ngokojoan sadayana para senopati alit-alit.
0: Atuh kacarios ieu nyatana ti pihak Kurawa Resi Bisma anu jadi senopati agung.
1: Malihan aya dina jangjang politik kidul teh aya hiji rajat nyatana kakasihna Kalasrengi. Ari ieu Kalasrengi teh nyatana jama anu geus karaheutan hatena wireh Kalasraba kapungkurna maotna teh ku Arjuna. Jadi di dieu aya kasempetan mangsana perang Bratayuda bade malaspati ka Arjuna ngarah-ngarah nyawa Arjuna. Itu kayaan anak iya Prabu Kalasrengi kairing waladia balas mata.
0: Parantos tipasihan siasatku Resi Kombayana ogeku Resi Bisma pikeun ngansik dina jang-jang Garuda Palitik Kidul.
1: Dina waktos eta Kalasrengi miwah waladia balas mata siluman silumini sikap pedang tan sirgada bini terasa perlipung.
0: Uyah-uyahan ari gede kasumangetan sadayana ulah dia balak. Wireh, palay melespati ka Arjuna, khususna umumna ka Pandawa.
1: Sadayana ulah dia balak buta. Ngawakan jarangkung gede si Mardada beos si murustaya papadana pasemon libang barungan.
0: Sapa medali pun detia Kalasrengi.
1: Akadia bendrong kardia.

0: Ya, tiga semua para batis kehunyuk segera pagi dengan kuci.
1: Ayah daun. Iyuk,

0: Syukur bagja ku bayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna euy. Yap, kadé sareng.
1: Simpati sayana tah.
0: Yupin udah melabi gusti ngaturkan semapa ngabab terus konyok sirira panjenengan mau didi tampil kalayan kabingahan.
2: Oke.
0: Kali nanti ya tina rupiah kelepatan muka agung iso cukup lumuri marang pun tenan uka teda.
2: Saling maklum.
0: Kaping tiga tunjuk sumangga ayah pikir syahinaon purwanya urji simabdi dina waktu syahina.

0: Kaji Sima beri syaurakan.
1: Kade kaji mantun-mantun lain.
2: Mantun-mantun lain.
0: Menigeruhan kabina-bina kain teh.
1: Sasarina masuk di cabukan ayah nama hentuk. Awas nugelo. Ngamen-ngamen lain. Gus-gus tong parasya.
0: Nah, si Sima beri ketengah nengah. Curugan Sima apa gak bakal? Ayah pikir saya naon puruan nyawun di Sima di dina waktos ayuna. Waktos ayuna.
1: Jo iya jo iya si Aji.
2: Eta alus tah?
1: Musingkun karena hati ayin ngomong dikitu-kitu kawas dalang bahula.
2: Nah kumah dalang bahula?
1: Bebeh biji rahwana te yawenat, yawenat bakong.
2: Si Aji.
0: Ini geruhan ka bina-bina.
1: Geus tong hareuy teh. Ayeuna urang pikeun ngawangun gelar anu kasebut Garuda Ngelayang. Nyatana pikeun menuju ka beulah kidul Tegal Krusetra sasat mantukeun para kulawa. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian anu kasingkir-singkir. Gera talung tik-tik kiwari gera kotek tak yayuna bisi poho dina waktuna. Sok sacekele ahli pedang, ahli panah, ahli tumak, ahli gada, sacekele. Barang menuju ayat dina obrolan ieu sadayana wala dia balas sementara. Parantos dugi kana waktu senanya eta tarompet nangtang yuda pikeun papayun-payun antawis Panawa sareng Kurawa. Parantos nyiar nawiskeun sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayang.
3: Wah, tegekeun eta deuleuh. Geus di sana tarompet pelang kayuna.

0: kat tengah tegak Kurusetra.
1: Inggih. Pemalihan parantos papayun-payun antawis Senopati Agung pihak Kurawa sareng Senopati Agung pihak Pandawa.
0: Anu tina waktu eta panengah Pandawa Arjuna. Anu kapapan senan pikeun mayunan masakin panah tina gonewa tina luhur kereta.

0: Yai panengah panah lah.
1: Geningan Eyang Bisma parantos ngelepaskan panah kawang-awang sasat kedah disamutku panah kaula.
2: Wilujeng Yai.
1: Mangga gerak tepangkan panah salira rayi. Sareng Senopati Agung pihak dawa. Yakin para juata mana sangat juata para umanten bayar-bayar samis nyak seni di satengah hingga kata.
3: Hanya kepino dama.
1: Lacu. Panengah pandawa nyanak pun dewa lan papa.

0: Raka Batara, Yai Panengah. Rupina tina waktu ayeuna ieu panah badai lepak dilepaskan ku kaula.
1: Wilujeng Yai. Tawis masihan conto ka sedanten walat dia balas maka ka Senopati alit-alit. Mangga gawitan.
0: Ih. Panah iyang anu kiwari nuju ngalayang diawang-awang sasat badeni samut ku ieu pusaka. Mugia sinaksenan prajuwata marasa ngajuwata perlu manten bayar baya. Lajeng Arjuna masangkin kuniwa.

0: kodalara Den Bima dina waktu eta ngamuk kuak ngawi gada dibanting-bantingkeun seueur jelema anu dembak. Atuh dina waktu eta Arjuna pun kitu di ngamuk sami-sami.
1: Raden Gatut Kaca ge sami paliti kidul ngamuk kala dia bala tentara.
0: Atuh Raden Irawan dina waktu eta ngalaga di sapinaing tegak kusuka.
1: Kairing asta jingga dawala oge sedanten para prajurit.
0: Mang Dawala abdi tingali nah itu anu kudu diserang ku kaula sumuhun adena hayo maju Mang Dawala
1: sae kuat
0: oge sajumlah prajurit
1: hiji
0: maju.

0: Mang Dalala mah asa diga. Aden, ieu abdi ka De, cing ati-ati.
1: Den. Cing ati-ati Aden. Mang cenya ah ka Aden cenya ah demi Allah. Pemitanya ah mau ditutur-tutur ku Mang Aden teh.
2: Da sa-sa deui
1: nya. Da sa-sa deui da pugu Mang Aden teh meunang hese capek Mang. Diakod-akod mah. Di ais mah, di huapan mah, di jajanan mah. Ah, aye geus hayang kapake teh hayang duit teteh ku ieu nya.
2: Hayang persen.
1: Cicing kumaha we di jelema mah.
2: Usaha banyak.
0: Iye pasukan iye jigana anu kurus sing hareupan ku kaula.
3: Ilawat atiku dewek.
0: Kakang Gatot.
3: Bot.
0: Ben.
3: Dawala.
0: Abdi.
3: Loh. Siapkeun tiali itu sangat buta awas, awas.
0: Walat dia balat buta. Kau lagi rawat coba geus sing hareupan.
3: Wah.
0: Ayah buta eta maju ka hareup gede Mang Sebut.
1: Duh.
3: Awas Kang. Walah, kabeneran teu sia. Teu kalengitan mata aing dina waktu ayeuna panempo. Yakin eta si Arjuna. Urang ajar sia.
0: Rapuh ka sengi eung mantah. Mayuna
4: raden kira mah.
3: Geus kapangi sia Arjuna. Beunang weh.
1: Aluh, dulu itu monyong.
2: Kada Kang ada tuh.
1: Itu buntu manusia gede kitu dulu.
0: Amit-amit jabang sadi.
2: Rangetengnya Kang.
3: Saha ieu? Ha? Si Arjuna.
0: Saha ngaranna nika?
3: Ieu aing Kalasrengi. Lanceuk aing Kakang Prabu Kalasraba baheula. Dipaehan ku si Arjuna ayeuna aya kasempetan aing pikeun meles pati ka Andika. Arjuna maneh.
0: Kaula lain panengah Pandawa tapi kaula putrana panengah Pandawa ngaran kaula Irawan.
3: Syariawan.
0: Duh, Irawan.
1: Aya nya nu budeg nu kitu ge. Aya. Heeh. Sugan teh aing wae nu budeg teh.
2: Heeh.
1: Nular. Cing atulaan teteh kapasnya celi teh. Ih, tidak tinggal golontor dulu.
2: Potong jauh.
1: Kalau orang tinggi teh dulu, kur tenaga listrik lumayan.
3: Irawan karah di mana?
0: Ya.
3: Coba-coba orang panah kopi ngelapati bener anak si Arjuna.
0: Memang?
3: Tunggu bapak na anak nggak sih ya? Pasukan.
0: Hanya.
3: Ayo maju. Ayo.
1: Yang tenaga mah sama teh abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
1: Heh.
2: Nyamatna kumaha?
1: Jai.
0: Geus
1: Den.
0: Den, wilujeng wae atuh Den mayunan denawa bilih kirang tenaga sama teh Mang tilu kali.
2: Akang kumaha
0: nyamatna? Nyamatna?
2: Dumuhun.
0: Mang Ibing gitu. Pino kawe tenawa Kalasrengi.
3: Tegalara.
0: Aku sindega.
3: Pati.
0: Tegalara, tega pati kaula. Geus puleut tega.
3: Kira aku poe bakal putus riwayat.
0: Yeah. Entong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh hayalangan nana maju.
3: Wes.
2: Bahaya ketiwas ngin.
3: Kelo teh.
2: Nah, teu kumaha teh?
3: Teu sangka dulu eta anak-anak bebenyit. Budak. Urang ngajari sikuna meuni nyelecep abus pisan kana iga burung
2: kitu.
3: Kelo.

0: Korna dulu etah nyayang karena dada aing mah tegerakan kalau ngampih dari lu.
1: Sajati ta.
0: Aduh, hampir beakeun napas aing. Ku aing dibubutkeun.
2: Den, Aden,
3: Mang,
2: teu naon?
3: Teu, Mang,
2: sae.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh,
0: wa syukurillah. Hebatna eta budak nepi ka kitu eta Irawan.
1: Na kumana eta Kang?
0: Ah, ngaran tungtungwan mah kitunya jago.
1: Dinawan malah.
0: Dinawan tungtungna mah jelema teh ngaran teh hade wae. Oh. Hade yo anu ngaran wan tungtungna?
1: Ya.
0: Dina usikna tu nomor hiji. Karatena. Silatna. Jerawatna. Ampun teuing. Lamun tungtungna I ngaran jelema mah. Sok bareuh beuteungna teh.
1: Sok bareuh.
0: Da jaing.

0: jari sendiri eta aya ni sisil nupan ka itu ka dieu diikat sia ku aing diberi tentara mana teh urang Libya kitu.
1: Pinter-pinter.
0: Jawa urang Israel. Uluh-uluh-uluh al-adim, al-adim, al-hadim. Hayo kumaha dini piman hadae.
1: Wah, geyo. Untung kalere teh teuingin.
0: Uluh turaes dulu ieu. Geyo sia, ngarekeun turaes ka aing jurig.
1: Tah.
0: Ieu. Teteh huntu pager kitu. Geyo sia.
1: Nya huntu kitu.
0: Ari mane teh huntu permen. Wah iya permen teh beak-beak weh. Sagaran mane? Alah entong mah kajeng pencak kaki. Oh, saha mane teh ngaran teh?
2: Ini keukeuh.
0: Hah? Sieun dipuasaan dibajakeun dulu. Oh, aing teh sensitif.
1: Oh.
0: Naon sensitif teh? Heuh, pareng nyeuh serok.

0: Urang mana?
1: Cikampung.
0: Wah, Cikampung urang mana tukang tani urangnya?
1: Oh.
0: Keur kumaha pareka itu?
1: Keur cararicing di sawah.
0: Ajijeh.
2: Ngajawab teh kumaha?
0: Tanya bener-bener. Maksud aing teh kumaha geus reuneuh pareka itu?
2: Serius.
0: Reuneuh mah jaki itu. Wah, gelo eta sirah namun itu asa ngabadu kana angin.
1: Angin urinya.
0: Bener siapa ini?
2: Belum ada tongko mai.
0: Ya, aing di dempet tuh
3: liat tu.
0: Siapa ini? Dua tilu.
1: Ayo hehe,
0: goliat
3: siapa?
2: Cari kang. Ya.
0: Aji.
2: Di badan naon akang?
0: Muni bau jengkol ngora.
2: Di badan naon?
1: Ha, jendela tukang muka
2: euy. Nah, oh.
0: What's up, yo?
1: Oh, beak deungeul.
0: Dipaehan sia.
1: Entong ngarepotkeun.
2: Sabab?
1: Teu dipaehan ku sia ge aing ngemodar ka dieu.
0: What's up? What's up, yo? Aduh, gero sia aing ditinggang tiang listrik meuni ngajengah. Aduh.
1: Tiang listrik meuni gede, meuni gede.
4: Raden Irawan anu dina waktu setan nuju ragot sare-sare dan banting binantingan. Engge sareng hiji denawan nyatana kalasengi. Atuh Raden Irawan balangah hingga Raden Irawan ditewak dialungkeun ku melayang di gegana wiati.
0: Wes. Sia. Kurang ajar.
3: Tingali tu juragan Irawan dialungkeun.
1: Luh.
3: Ayo,
4: Ken. Watek wantos Raden Irawan tutuwong samanea. Putra Arjuna, putra penengah Pandawa, barang ragrag karena lemah, jangira tangi rikat nyanakon dewa lan pusaka.

0: ti basah le. Kalasrengi. Orang ini kan bakal memutuskan si orang ganira ke Jawa pusaka kula dene kula ngajak.
1: Agan,
0: Mang Dawala.
1: Aduh.
0: Ah, Gusti
2: Atna.
1: Tekutu kieu Agan,
0: Mang. Kaula selamat.
1: Aduh, semua eta salira ragrag tekutu kieu. Teu
0: Mang,
1: manawi tekutu kieu.
2: Pilih aya
1: betukun. Nuhun eh, kulan aing tekutu kuyang mah. Aya disangki ku abdi kutuk-kutuk.
0: Nah, teteh nyarita teh.
1: Geuning nyanyana pucis.
2: Kutuk kopret.
0: Ieu lain ucis, Mang. Tapi ieu pusaka panah kaula.
1: Sumuhun. Bade dikumaha teteh?
0: Dek ditema ku kaula.
1: Ilujeng kulan cingkeuna we kana teng gorokan teng.
0: Naon?
1: Cingkeuna kana teng gorokan. Mudah-mudahan cingkeuna.
0: Haling, Mang Dawala. Bejaan bala tentara ulah cicing dihareupeun panah kaula.
1: Sumuhun, sae. Pengumuman
2: aya naon ya naon
1: ditujukeun ka dulur Batur Saremur Baraya Batur Saerka saderek Batur Saert pamili Batur Sakompi panuhun dina resan dieu
2: ya
1: di mana-mana pra-

0: sorokan teh nyaeta modal hirup.
1: Nya bener
0: kan itu. Di mana panah lepas omat sararea ngege karet.
1: Lamun ubah karet.
0: Ubah karet. Ceuli geger.
1: Kumaha ngegelna?
0: Pagegege gewe jeung batur.
1: Eh, kumaha cerita gering?
0: Celina gering. Uyup pe sakalian.
2: Haling Bang Nawa, haling.
3: Kulan,
2: haling.
3: Sumuhun sae kulan. Wilujeng wae atuh kulan.
2: Haling.
1: Haling, haling, haling.
3: Senjatana saya pisan ieu nya. Sabaraha pangaos nu kieu?
2: Hish.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berusia. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu tanggal 20 September tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali kembali tentunya pada kesempatan ini saya Nia Iswara yang bertugas di perempat pagi hingga siang nanti menjumpai Anda di kesempatan pagi ini edisi siaran hari Minggu 20 September 2026 dan tentunya berlangsung melalui siaran kami melalui AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Kami hadir tentunya di Wanci Carangcang Tihang kali ini menghadirkan ragam acara menemani Anda di hari Minggu ini. Cahaya pagi mengawali perjumpaan kita yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan dan obrolan komunitas pun kembali kami hadirkan menemani ruang Anda yang dilanjutkan dengan lagu-lagu Kawi Sunda yang kami bingkai dalam gelar Kawi Pasundan. Dan di penghujung perjumpaan siang nanti tentunya kami akan hadirkan teras UMKM berupa obrolan atau wangkongan yang inspirasi untuk Anda. Baik, Kom Dangu, tentunya itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, semoga senantiasa di pagi hari ini Anda dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin di hari libur ini untuk dapat berkumpul bersama keluarga ataupun mungkin merefreshing diri Anda setelah atau setiap harinya mungkin Anda bekerja sangat begitu lelah ya. Dari pagi hingga sore. Nah, di kesempatan hari libur ini pergunakanlah waktu Anda sebaik mungkin untuk dapat diri Anda pada esok hari tentunya melakukan kembali aktivitasnya dalam keadaan sehat. Dan yang saat ini memang sedang tidak sehat, kurang sehat, senantiasa Allah segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakit Anda sehingga Anda dapat sembuh kembali, dapat beraktivitas sedia kala. Baik, Om Dangu, pukul 5 lewat 6 menit saatnya kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda yang mana kali ini kami akan hadirkan berupa siaran ulang tentang satu topik yang sangat begitu menarik, mukadimah pernikahan bagian 3 yang akan dipandurekan kami Ano Mugia. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Perempat RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari Pro 4 RRI Bandung menemani Anda kembali dalam kajian Cahaya Pagi bersama narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur MH. Dan pada pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, kaum dangu, Cahaya Pagi hari ini akan membahas meneruskan paparan minggu-minggu kemarin ya, yaitu tentang mukadimah pernikahan bagian 3. Langsung kita temui narasumber kita. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik Pak Kiai?
3: Alhamdulillah
2: ya Rabbil Alamin. Atur nuhun paranto satya satuhu ilnya rengan kaum dangu tiap dinten Jumat. Sehat teras. Masih kene perkawis mukadimah pernikahan ya Pak Kiai?
3: Oh
2: iya, melanjutkan. Oke. Mangga kami persilakan untuk menyampaikan paparannya.
3: Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilahi wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da wa wa amma ba'da. Ramdangu no setiap adangkeun program Pro 4 RRI Bandung anu dimuliakan ke Allah insyaAllah. Kita akan melanjutkan pembahasan mukadimah pernikah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membicarakan bekal pernikahan. ibarat akan menghadapi atau akan melakukan sesuatu yang luar biasa, maka pernikahan ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jangankan untuk menghadapi pernikahan di mana kita akan bergaul dengan orang yang kita cintai atau orang yang kita pilih untuk menjadi teman hidup, ini akan hidup selamanya bersama. Jangankan untuk itu, sebatas kita akan bepergian saja ke satu tempat, itu dibutuhkan persiapan. Untuk melakukan sesuatu saja, misalnya kita akan mengadakan cara apa, itu persiapan. Segala hal yang akan dihadapi itu butuh persiapan untuk supaya menghasilkan pekerjaan atau perbuatan yang lebih baik. Apalagi kita akan melakukan pernikahan, di mana pernikahan itu misa konvolium, janji suci yang diikrarkan atau diakadkan kepada orang yang dicintai untuk hidup mendampingi selamanya. Nah, ini butuh persiapan yang luar biasa. Butuh bekal pernikahan. Apa yang harus dipersiapkan atau menjadi bekal pernikahan dimaksud? Pertama, bekal ilmu. Kedua, bekal mental psikologis. Ketiga, bekal fisik. Keempat, bekal finansial. Paling tidak yang Al-Fakir temukan atau yang terpikirkan itu bekal ilmu. Maksudnya gimana itu? Itu mengetahui urgensi atau pentingnya pernikahan dan mengetahui manfaat pernikahan. Kenapa sih kita menikah gitu, dengan si dia? Kenapa mau menerima dia? Kenapa melamar dia? Ini perlu ilmunya. Maaf, tentu sangat tidak baik ketika pernikahan itu dalam tanda petik terpaksa. Ya, bisa maksud terpaksa di sini, terpaksa ditikahkan, atau terpaksa dalam arti yang negatif ya, misalnya karena kejadian hal yang tidak diinginkan, misal hamil duluan. Nah, tentu tidak boleh seperti itu. Harus mengetahui bagaimana urgensi pernikahan ini. Kenapa kita menikah? Kenapa kita menikahi dia? Kenapa menerima dia? Ini penting untuk diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga manfaat pernikahan itu apa? Jangan sampai orang menikah dalam tanda petik hanya sebatas nafsu. Karena melihat orang lain menikah, maka dia menikah. Geheran kalau kata orang Sunda. karena teman kita menikah, maka menikah. Tentu tidak seperti itu. Kita diajarkan menikah itu untuk mengikuti syariat. Apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyuhum Allahu fadli wallahu wasi'un 'alim. Di situ diajarkan oleh Allah untuk menikah. Ankihu ma taba lakum min nisa' masna wa thulatha wa ruba'. Jadi atas perintah yang diajarkan oleh Allah ini kita menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa, mencintai orang yang dicintai, yang layak dicintai menurut kita. Jadi dasarnya ketika kita menikah itu mengikuti ajaran Allah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Nabi, orang yang tidak menyukai pernikahan laisa minna. An-nikahu sunnati, aman dhabiba an sunnati falaysa minna. Orang yang tidak menyukai pernikahan itu dianggap bukan menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang namanya nikah itu bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi melakukan itu, dan sebagai umatnya maka kita mengikutinya. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi, sebagai umatnya kita harus mengikutinya. Kata Allah, ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang muncul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, maka harus diambil. Maksudnya diimani, diikuti. Salah satu yang dilakukan Rasul adalah pernikahan, di mana Rasulullah menikahi istrinya, menikahi istri-istrinya. Jadi Rasul memberikan contoh, sehingga orang atau umat beliau atau yang mengaku umatnya tidak mau menikah, ini sesuatu yang dibenci oleh beliau, bahkan tidak diaku sebagai umatnya. Jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan untuk menikah. Kalau tidak menikah, dalam arti misalnya belum ada jodohnya, itu lain soal ya. Yang dimaksud tadi itu faman raghiba an sunnati atau faman lam ya'mal bi sunnati, tidak mau melakukan apa yang menjadi sunnah Rasul ini, maka itu laisa minni, diaku atau dianggap oleh Rasul sebagai orang yang bukan umatnya. Maka dari itu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk menikah, karena dia menikah. Karena pada prinsipnya apa yang muncul dari Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus diikuti. Itu apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut dengan sunnah. Ma'udifa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qalin fi'lin taqririn. Apa yang disandarkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mawdif'anin Nabi, apa yang disandarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, penetapan beliau, maka itu sunnahnya. Nah, salah satu sunnahnya itu amin sunnati an-nikah. Di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikah. Maksudnya daripada yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikah. Jadi ketika kita melakukan pernikahan, itu berarti kita sedang mengikuti sunnahnya. Ketika kita tidak mau melakukan pernikahan, berarti kita tidak melakukan sunnahnya. Dan kata Nabi, "Laisa minni," itu bukan umatku. Bagaimana kalau misalnya ya belum ada jodohnya, belum ada pasangannya, belum ada calonnya, itu lain soal. Karena pada dasarnya yang namanya jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita sedang berada dalam rahim ibu di usia 4 bulan, di samping Allah meniupkan ruh, nah, juga Allah menetapkan ajalnya termasuk rezekinya. Jadi dalamnya ada jodoh. Jadi ketika kita dalam perjalanan hidup ini sampai di usia ini belum ada jodohnya, belum nikah,

bermasyarakat, bergaul dalam tanda petik, bergaulnya yang tidak melanggar ajaran agama tentunya. Kita hadir di majelis taklim, kita hadir di pengajian, kita hadir di kegiatan edukasi pendidikan. Nah, itu bagian daripada bergaul. Dari pergaulan itu mungkin bertemu dengan siapa, kenalan, ta'aruf dan seterusnya, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi intinya mengetahui urgensi dan mengetahui manfaat pernikahan. Jadi untuk apa? Ya intinya kita melakukan pernikahan ini mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu urgensinya apa? Nah, ini penting. Pernikahan itu kan mitsaqun ghalidz, janji suci. Itu janji yang mulia, bahkan disaksikan oleh saksi-saksi pernikahan. Ya. Itu mengandung manfaat yang luar biasa pernikahan. Mengandung urgensi yang luar biasa dalam pernikahan, sampai disaksikan oleh dua orang saksi minimal, ya. Bahkan semua menjadi saksi yang hadir di situ. Bukan hanya walidnya yang menikahkan, tapi semua juga menyaksikan. Nah, ini kalau tidak ada manfaatnya, masa nikah? Pasti ada manfaatnya. Dan antara manfaat pernikahan ini, ya kita tentu sudah punya pasangan. Itu manfaat sehingga kita bisa mengenal seseorang, bisa hidup dengan orang ini, dan bahkan selamanya, seterusnya, sampai aja memisahkan. Selain hal dengan tolak jodoh, kalian cerita ya. Tapi kan pernikahan itu pada dasarnya selamanya. Karena kita diajarkan untuk berpasang-pasangan. Azwajan itu berpasang-pasangan. Pasangan kita inilah yang akan hidup bersama kita, suka ataupun duka, senang ataupun susah, hidup bersama. Jadi itu diantara manfaat. Kemudian dan akan melahirkan keturunan. Manfaat berikutnya ya, akan melahirkan keturunan. Karena pada dasarnya nikah al-wabdom, nikah itu berkumpul, al-wabdo, bersetubuh. Jadi ketika kita melakukan pernikahan yang tadinya haram bergaul, ya, maka setelah menikah menjadi halal, bahkan melakukan hubungan suami istri itu menjadi sebuah kewajiban dalam pernikahan. Dan dari situ akan melakukan keturunan, sehingga kita punya anak, bahkan punya cucu dan seterusnya, akan lahir zuriyah kita, keturunan kita. Nah, ini menjadi sunnatullah. Kita ada saat ini karena ada orang tua kita. Ada orang tua karena ada kakek-kakek kita. Terus sampai adanya manusia itu karena ada Nabi Adam AS dan sudah Hawa, seperti Hawa. Nah, jadi di antara manfaat pernikahan atau bahkan hikmah pernikahan, ia akan melahirkan keturunan dan pelestarian manusia ke depan itu karena pernikahan. Bisa dibayangkan kalau pada waktu Nabi Adam alaihissalam ada, ya, sebagai manusia pertama, kemudian Siti Hawa, tidak ada ajaran pernikahan, bagaimana nasib manusia ke depannya?

0: mungkin kita tidak ada ya. Yang namanya manusia nggak ada karena nggak ada pernikahan. Karena ada pernikahan, di situ dapat dikatakan melanggengkan turunan Nabi Adam alaihissalam. Sampai saat ini entah berapa jumlahnya kita tidak tahu. Dan sampai kapan nanti juga umat manusia ini, sampai di akhir kehidupan, kita tidak tahu jumlahnya. Nah, itu buah daripada pernikahan. Dan tanda petik, ya tentu ini yang diajarkan oleh agama kita atau syariat kita, syariat Islam. Kemudian mempunyai visi dan misi yang jelas tentang pernikahan. Berkenaan dengan ini, seperti yang tadi disampaikan, ketika kita akan menikah, berarti kita akan berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, sehingga butuh bekal ilmu ya. Apa nikah itu, urgensinya apa, manfaatnya apa, dan seterusnya ya. Tidak ngasal. Ah, yang penting nikah gitu. Yang penting dapat jodoh misalnya gitu ya. Enggak ada tujuannya, enggak ada visinya, enggak ada misinya. Itu ibarat kita akan pergi ke luar negeri misalnya, atau pergi ke mana, kita tidak tahu tujuannya apa. Itu tentu akan berbeda ya, apa namanya, kualitasnya. Mungkin punya anak ya, tapi tanpa ada visi yang jelas, lalu rumah tangganya tidak jelas tujuan dan seterusnya, ini bisa berbahaya dalam pernikahan itu. Jadi harus ada visi. Apa sih visi kita dalam pernikahan? Ini perlu dipersiapkan. Visi kita apa? Termasuk merencanakan untuk apa dan seterusnya. Ini untuk bisa menghasilkan sebuah lembaga pernikahan, pernikahan yang berkualitas. Di mana kata Nabi, "Baiti jannati, rumahku adalah surgaku." Itu bisa menjadi salah satu visi, menjadikan rumah tangga bagaikan surga gitu kan. Baik, Tano mungkin kita istirahat dulu ya, untuk bisa mendengarkan apa yang disajikan oleh Tano.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Kiai Haji Ustadz Nanang, terkait dengan topiknya yaitu tentang mukadimah pernikahan.

0: kita lanjutkan kembali kajian cahaya pagi hari ini. Iya, bersama Bapak Kiai Haji Nanang Mangga di Haturanan.
1: Baik, Om Dharmo, saya dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Jadi, jangankan untuk pernikahan ya, kita membangun sekolah ataupun perusahaan, semuanya ada visi. Apa sih yang ingin diraih dalam pernikahan ini? Ya, apalagi ini kan pernikahan yang tadi mitsaqun ghalidzo, itu sebuah janji suci yang teguh ya, yang harus dipelihara selamanya. Harus ada visi di mana pasangan suami istri harus saling merangkul dan bahu membahu dalam melewati gelombang ombak badai kehidupan. Sehingga dalam Al-Qur'an digambarkan atau dijelaskan ada tiga tujuan dalam pernikahan ini ya, atau yang menjadi visi dalam pernikahan. Pertama, menjadi pasangan dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pernikahan berpotensi sekali dalam menciptakan insan yang bertakwa, yang bernaung atas limpahan rahmatnya. Betapa indahnya keluarga yang selalu memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama dan mencetak generasi keturunan yang menenangkan hati. Unten doa dalam Al-Quran ini sangat mencerminkan keluarga yang diimpikan sejuta umat, seperti yang termaktub dalam Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ini doa yang suka juga kita mohonkan kepada Allah. Ini ada dalam surah Al-Furqan ayat 74. Kata Allah, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, hablana, Rabbana hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini pasangan imam bagi orang-orang yang bertakwa ini, menjadi pasangan suami istri dan sekaligus menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ini dalam menjadi bagian daripada visi dalam pernikahan kita. Seperti yang tadi sampaikan, bahwa pernikahan ini akan melahirkan keturunan-keturunan. Dan dalam doa yang tadi disampaikan, kita berharap bisa melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tentu tujuan mulia dan pernikahan. Dan untuk bisa membangun seperti itu, atau menjadikan keturunan-keturunan yang menjadi orang-orang yang bertakwa, ya dimulai dari kitanya sebagai orang yang bertakwa. Pasangan suami istri sebagai orang-orang yang bertakwa, kemudian menjadi imam untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya terus akan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa selanjutnya. Itu visi yang pertama. Yang kedua, menjaga keluarga dari dahsyatnya api neraka. Nah, ini penting sekali. Dengan bermodalkan takwa yang dirajut bersama suami istri, keluarga bisa bersatu dan bekerja sama dalam setiap kebaikan. Berbeda tentunya dengan keluarga yang tidak memiliki kekompakan dalam perihal bertakwa. Sebagian dari mereka bisa saja tergelincir dalam panasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Na'udzubillah. Ini diajarkan oleh Allah untuk bisa menjaga diri dan keluarga dari ancaman api neraka. Sehingga visi dalam pernikahan ini menjaga keluarga dari dahsyatnya api neraka. Nah, karena itu tidak bisa atau tidak baik ya kalau pernikahan itu ngasal tanpa visi, tanpa arahan yang jelas mau dikemanakan ini keluarga, mau dibawa kemana ini keluarga. Ini harus dibangun. Tentu ngebangun ini ya dengan ilmunya, dengan ilmu, tidak ngasal. Asal nikah, alhamdulillah saya sudah punya pasangan, jadi saya bisa seperti orang lain. Ya tentu bukan hanya seperti itu ya, pernikahan itu bukan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya laku, tidak jomblo lagi. Tapi ada isi yang harus dicari sehingga akan mendapatkan keluarga yang berkualitas. Ya, di antaranya terbebas daripada ancaman neraka. Karena ini yang harus diperhatikan dan dikhawatirkan oleh kita. Kita membangun rumah tangga maksudnya untuk sakinah, mawaddah, rahmah. Di mana ada ketenangan di situ, di mana ada cinta kasih di situ, di mana di situ ada kasih sayang. Tapi malah yang terjadi istilahnya rumah tangga yang awet rajet. Ya. Nikah si nikah, punya pasangan ya ada. Tapi mulai dari pernikahan sampai saat ini misalnya yang ada apa? Cekcok melulu. Pasea jeung pasea be. Nah, ini tentu tidak diharapkan oleh sebuah keluarga. Tersakir yakin semua kita tidak mau membangun rumah tangga di dalamnya ada cekcok-cekcok melulu gitu ya. Di mana ada kesenangan, ketenangan di situ. Bagaimana munculnya kesenangan? Bagaimana munculnya rumah tangga yang sakinah? Na'udzubillah. Karena pada kenyataan ini nanti bisa dilihat bagaimana catatan statistik dari jumlah perceraiannya di pengadilan agama. Ini luar biasa. Malah di waktu-waktu tertentu itu bisa naik jumlah perceraian. Dan di antara alasan perceraiannya itu ya cekcok. Tidak harmonis lagi. Padahal dulu saling sayang. Bahkan sebelum nikah itu kan akan janji hidup sehidup semati bahkan, tapi sudah menikah ya kekurangannya kelihatan ya, buruknya kelihatan dan tidak saling memaklumi. Nah, ini bisa memunculkan keluarga yang awet rajet tadi itu. Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sakinah seandainya seperti itu? Karena itu harus jelas dulu kita bersama-sama menentukan visi. Visi nikah kita ini apa sih? Kita ini beda orang, beda asal, beda adat, beda kampung, beda keturunan. Ya semuanya berbeda, kemudian bersatu. Ya kalau beda adat, beda kebiasaan ya umum itu, karena tidak mungkin sama. Jangankan beda lain jenis, jangankan beda asal ya, maksudnya orang tua yang berbeda, dalam satu keluarga saja adik kakak itu yang namanya perbedaan itu pasti ada. Padahal istilahnya satu keturunan, tapi kenapa kok berbeda ininya, berbeda itunya, dan seterusnya. Apalagi ini, dua orang yang berbeda, bukan satu keturunan, beda adat, bahkan beda bangsa, beda suku, beda negara bahkan. Ini semuanya berbeda, kemudian menjadi satu. Kalau tidak dipersiapkan untuk bisa menghadapi ini luar biasa, akan memunculkan yang tadi. Mungkin bisa ada istilah nikah seumur jagung, baru saja kemarin nikah kok sekarang sudah cerai. Ini tentu tidak diharapkan ya, tidak diharapkan oleh semua yang berumah tangga, saya yakin ya. Karena itu visi yang dibangun ya, itu menjaga keluarga dari ancaman neraka. Kemudian yang ketiga, membangun generasi beriman. Harapan indah ini tentu sangat diprioritaskan dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan berhasilnya kita mencetak generasi yang beriman, maka peradaban Islam di dunia ini tak akan punah. Oh, ini edukasi yang pertama di dalam rumah tangga ya. Ingin membangun generasi yang beriman. Bagaimana generasi beriman itu muncul mulai dari diri dan mulai dari keluarga, sehingga peradaban Islam ini tidak akan pun, karena didasari semua dalam rumah tangga membangun generasi yang beriman ini. Maaf ya, ini kenapa kok banyak lahirlah generasi-generasi yang dalam tanda petik tidak beriman. Ya bisa jadi karena memang di dalam rumah tangganya sendiri tidak munculkan generasi beriman yang dibangun oleh ibu bapaknya atau oleh keluarganya. Ini sangat penting. Bagaimana bisa peradaban Islam ini muncul di tengah-tengah masyarakat kalau tidak dimulai dari keluarga. Ini semua berangkat dari keluarga. Di pendidikan keluarga ini luar biasa, sangat penting. Contoh nih, contoh yang kecil saja. Seandainya kita ya di luar ya, dalam pergaulan di luar keluarga, kok muncullah bahasa-bahasa gaul yang seperti itu. Ya, ya Allah. Kadang saya berpikir, ini kok ini sih gitu ya. Bahasanya itu bahasa yang kurang pas, tidak pantas disebutkan, tidak pantas menjadi bahasa orang-orang yang beradab begitu. Kenapa kok begini? Ternyata di rumah tangganya ya biasa begitu. Bagaimana orang tua memperlakukan anaknya, bagaimana sebutan suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kemudian diikutilah oleh anak-anaknya dengan bahasa yang seperti itu atau dengan pergaulan yang seperti itu. Nah ini bisa berbahaya. Akibatnya ketika rumah tangga yang jauh daripada tatanan yang layaknya orang yang beriman, maka akan memunculkan seperti itu di masyarakatnya. Karena itu rumah tangga hendaklah punya visi di antara misinya membangun generasi beriman, supaya ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat ini menunjukkan peradaban Islam yang baik begitu ya. Dan ini original peradaban Islam, di mana ada keimanan di situ. Keluarga yang semacam ini sungguh luar biasa tentunya. Mereka tidak mendesain keluarga yang bertujuan dunia saja, melainkan juga untuk akhirat. Seperti yang digambarkan Allah dalam surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kullu imrin bima kasaba rahin. Jadi kalau misalnya apa yang diamalkan adalah amalan keimanan, layaknya orang yang beriman, maka di tengah-tengah masyarakat akan memunculkan itu semua. Dan dengan demikian akan melestarikan peradaban Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena memang semuanya berangkat dari keluarga. Banyak laporan-laporan. Kebetulan kami di pondok nih, di pesantren Al-Falah. Ya. Kenapa ini anak-anak ini kok yang satu begini, yang satu begitu? Setelah ditelusuri, ternyata ada hubungannya dengan kondisi keluarganya. Ya. Oh, pantesan dia begitu karena keluarganya seperti itu. Termasuk ada yang broken home. Dia mendengar bagaimana pertengkaran bapak ibunya. Bagaimana bapak ibunya tidak mengajarkan sholat, misalnya tidak mengajarkan ngaji, yaitu berakibat kepada anaknya yang mencerminkan ya tidak seperti orang yang maaf ya, yang diharapkan dalam artian akhlaknya baik gitu. Padahal kan namanya anak itu lebih cenderung bagaimana orang tuanya. Bahkan al-ummu madrasah itu ya, yang namanya ibu adalah sekolah. Cenderung biasanya anak itu bagaimana ibu, sekalipun yang bertanggung jawab memang bapaknya ya. Artinya orang tua lah punya peran bagaimana mendidik anak-anaknya. Jadi kalau ada anak yang begini begitu, dalam tanda petik misalnya nakal, itu cenderung ya dari rumah tangganya, daripada keluarganya. Ini hasil telahan selama ini ya. Jadi anak begini, karena biasanya di keluarganya ya begini. Anak begitu, jadi keluarganya biasanya begitu. Nah itu pentinglah dalam rumah tangga, sebelum berumah tangga itu atau sebelum menikah itu, ada visi yang dibuat, dan ini tentu berhubungan dengan bekal ilmu tadi. Jadi orang mau menikah harus mengetahui dulu apa sih nikah itu, urgensinya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa. Nah, ini harus tahu dulu. Kalau tidak tahu, kita mau ke Jakarta tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan di Jakarta misalnya, atau kita mau ke suatu tempat tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan di tempat itu, ini hanya akan membuat kita bingung. Kalaupun kita melakukan apa saja, ya tentu tidak akan membawa kebaikan atau tidak akan hidup yang baik begitu ya. Karena apa yang kita lakukan tidak ada tujuannya, tidak ada visinya. Ini pentingnya visi dalam kehidupan, termasuk dalam berumah tangga. Kalau tidak ada visi berumah tangga, nggak bisa bayangin kalau Al-Fatir berpikir ya, mungkin kaum dangu oge sadayana biasanya mutan nyalirah upami orang nikah, tapi sehapal tujuan orang nikah tenang. Ya, ini akan membuat kita bingung dan melakukan apa saja saparan-paran lah. Padahal kita punya syariat. Ya. Ini sangat penting. Kemudian hal yang lain tentu masih banyak yang berhubungan dengan bekal ilmu ini ya. Karena ini memang waktunya sangat terbatas. Di antara bekal ilmu yang menjadi apa tadi bekal pernikahan, ya kita harus mengetahui ilmu pernikahan itu sendiri. Di antara ilmu pernikahannya bagaimana mengetahui urgensi manfaatnya, termasuk visi daripada pernikahan itu. Ini penting. Dan itu ada sesuatu. Ya. Baik. Kaum dangu sedaya, tubuh genap, tutup bayinya, mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jadi itu yang bermanfaat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dupangin tenteh.
0: Hatur nuhun.
1: Allahul mawfiq kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Kiai. Mudah-mudahan seueur ilmu anu tiasa dipetik dina dicandak dina pertemuan kajian cahaya pagi dina enjing ieu. Ya kaum dangu, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Kaum Dengar Perempuan Budaya R Bandung, demikian tadi tentunya telah kami hadirkan Cahaya Pagi Kurang Dengar Anda. Dan Cahaya Pagi akan kami hadirkan kembali esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan berikutnya kami hadirkan Sampurasun Pasundan yang kami awali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dalam Wanda Degung yang kami hadirkan dalam bingkai Jazz Music. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung.

0: opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibana rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, kue perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.